0: Rela Baitullah 2.0.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara perkara yang paling menyentuh hati saya di Mekah ialah melihat manusia bertawaf. Ada yang berjalan perlahan sambil menangis, ada yang memegang dada seolah-olah sedang bercakap dengan Allah, ada yang bibirnya tidak berhenti berzikir, dan ada yang hanya diam tetapi air matanya jatuh satu demi satu. Kerana kadang-kadang ada perasaan yang tidak mampu dijelaskan dengan kata-kata, dan hanya hati yang pernah merasa dekat dengan Allah akan memahaminya. Dan sebab itu, tawaf ifadah bukan sekadar rukun haji, tetapi simbol bahawa seorang hamba akhirnya kembali mengelilingi Tuhannya selepas melalui perjalanan, pengorbanan dan ujian. Tawaf ifadah ialah tawaf rukun dalam ibadah haji yang dilakukan selepas wukuf, melontar dan tahallul. Dan tanpa tawaf ifadah, haji seseorang belum sempurna. Tetapi kalau dilihat dari sudut perjalanan jiwa, tawaf ifadah sebenarnya membawa satu makna yang sangat mendalam, iaitu setelah manusia melalui pengorbanan, melalui ujian, air mata dan keletihan, akhirnya dia kembali semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sejauh mana pun manusia berjalan dalam hidupnya, akhirnya hatinya tetap mencari Tuhan. Allah berfirman ya dalam surah Al-Hajj ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yatawaffu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka melakukan tawaf mengelilingi Baitullah yang tua itu. Kita perhatikan ayat tersebut, Allah tidak sekadar menyuruh manusia datang melihat Kaabah, tetapi Allah menyuruh manusia mengelilinginya. Kenapa? Kerana tawaf mengajar manusia satu perkara besar, bahawa pusat kehidupan seorang mukmin sepatutnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dunia, bukan manusia, bukan juga harta. Masalahnya, manusia hari ini ramai mengelilingi dunia, jalan merata, pelusuk dunia, tetapi sangat jarang mengelilingi Tuhan dalam hidupnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "At-tawafu bil baiti salata illa anna Allah ahalla fihi al-qalam." Tawaf di Baitullah itu seperti solat, cuma Allah membenarkan bercakap ketika melakukannya. Hadis ini menunjukkan tawaf bukan sekadar pergerakan fizikal, tetapi ibadah yang penuh adab dan rasa kehambaan. Kerana ketika tawaf, hati sedang berbicara dengan Allah. Dan sebab itu, ramai jemaah menangis ketika tawaf. Bukan kerana penat, tetapi kerana hati mereka sedang merasakan sesuatu yang tak pernah merasa sebelum ini. Kadang-kadang manusia hanya benar-benar mengenal Allah setelah hidupnya banyak kali dipusingkan oleh ujian. Saya pernah jugalah ya melihat bagaimana seorang anak muda, seorang jemaah saya bertawaf sambil tolak kerusi roda ayahnya. Kalau pakai kursi roda tu, dia ikut laluan atas tu, jauh berbanding dengan keliling Kaabah tu. Ayahnya strok, tak mampu nak bercakap dengan jelas. Tapi di sepanjang tawaf tu, ramai orang perhatikan anak muda itu tak berhenti bisik sesuatu di telinga ayahnya. Dia cakap selepas selesai tawaf, saya ada kesempatan nak jumpa dia, saya tanyalah apa yang awak bisik pada ayah awak tadi. Dia pun tersenyum, dia jawab perlahan, dia kata, "Ustaz, masa kecil dulu ayah saya selalu dukung saya pergi masjid. Hari ini saya cuma nak bawa ayah mengelilingi rumah Allah." Dan saya bisiklah, "Ayah, ini rumah Allah," dia kata. "Abang bawa ayah keliling rumah Allah," dia kata. Allahu Akbar ya. Kemudian dia cakap lagi, "Dulu masa ayah dia sihat, ayah dia selalu cakap,

0: Harap kalau dapat tengok Kaabah sekali pun jadilah. Tapi hari ini, walaupun dapat melihat Kaabah, tapi dalam keadaan dan suasana yang berbeza kerana ayahnya sudah strok dan tak boleh nak bercakap lagi. Tapi hari itu Allah bukan sekadar bagi ayah dia tengok Kaabah, Allah bagi ayahnya tawaf sekali dan bagi ruang dan peluang seorang anak untuk berkhidmat sahabat baik buat ayahnya ketika bertawaf. Waktu itu saya rasa saya benar-benar faham bahawa tawaf bukan sekadar perjalanan mengelilingi Kaabah, tetapi perjalanan cinta antara seorang hamba dengan Allah dan manusia yang dia sayang. Tawaf ifadah mengajar kita satu perkara, bahawa hidup ini akhirnya akan kembali kepada Allah. Dan manusia yang paling tenang ialah manusia yang menjadikan Allah pusat kehidupannya. Kerana bila hati terlalu mengelilingi dunia, manusia akan mudah kecewa. Tetapi bila hati mengelilingi Allah, jiwa akan sentiasa mempunyai tempat untuk kembali. Dan mungkin punca ramai manusia hari ini gelisah, gundah gelana. Kerana apa? Kerana hidupnya terlalu banyak mengelilingi dunia, tetapi terlalu sedikit mengelilingi Tuhan. Jadi untuk itu, saya nak ajak, nak pimpin sidang pendengar sekalian untuk sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan ya Allah perkenankan hajat dan doa kita. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wahai Allah, Tuhan yang mempertemukan jutaan manusia di hadapan Kaabah. Hari ini kami sedar terlalu banyak perkara dunia yang menguasai hati kami. Kadang kami terlalu sibuk mengajar kehidupan hingga lupa mencarimu. Ya Allah, jadikan hati kami sentiasa kembali kepadamu. Jika selama ini hidup kami terlalu jauh daripadamu, pimpinlah langkah kami pulang. Dan sebagaimana engkau izinkan jutaan manusia mengelilingi Kaabah, izinkan juga hati kami sentiasa mengelilingi cintamu, wahai Allah. Wahai Allah, jangan biarkan dunia menjadi lebih besar daripada akhirat dalam hati kami. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Tawaf ifadah mengajar manusia bahawa selepas semua ujian dan perjalanan hidup, akhirnya hati manusia tetap mencari Allah. Kerana tidak ada cinta yang benar-benar menenangkan jiwa selain cinta kepada Allah.
1: Rela Baitullah 2.0 bersama-sama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta.

0: College Al-Quran Terengganu.
1: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
0: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
0: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
1: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
2: College Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
5: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
6: Hai, selamat pagi. Selambil perhatian, terdapat

0: datang ke Jalan Istana, Salat Jaya ke Lebuh Raya MPE, Salat Jaya ke Pusat Bandar, juga Plaza Tolok U ke Jalan Istana. Sila patuhi arahan papan tanda, fokus pada pemanduan dan patuhi hal laju yang ditetapkan.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bayu artis membuat anda tersenyum manis di sembang tusen. Sambil menikmati keindahan doa duha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, IBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Kekal on point dan lebih energetik bersama dengan kami di Selangor FM. Sekarang ini dalam jam yang ketiga bersama dengan Awan dan juga Apis. Sembang to send, kita nak sambung. Tapi sebelum itu, nak bagi tahu dulu antara lagu-lagu yang bakal hiburkan anda dalam jam ini.

0: Sembang tu set.
1: Okey, kepada yang baru sahaja memutarkan frekuensi anda ke 100.9 MHz. Hai, selamat pagi. Anda bersama dalam segmen Teh Tarik Kopi O, Sembang Tu Sen. Apa yang wajib ada dengan teh? Ha, kalau anda pergi mengetih, kalau anda minum teh, apa yang wajib ada dengan anda? Makanan ke, seseorang ke, barang ke, gadget ke? Boleh kongsikan bersama dengan kami. Kita ambil topik sempena Hari Teh Sedunia. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, sihat ke?
1: Alhamdulillah sihat Kak Sia. Dah makan dah ke?
2: Belum.
1: Oh.
3: Sihat Kak Sia?
1: Pagi-pagi dah diet ke? Awal lagi nak diet. Nak pakai kebaya Raya Haji ni?
2: Tak adalah.
1: Oh, ingatkan diet sebab nak pakai kebaya. Okey Kak Sia.
2: Ya.
1: Awak kalau minum teh tarik ke, teh O ke, teh lemon ke, teh cengkih ke, teh hijau ke? Ha, macam mana?
2: Minum teh jalang.
1: Ha?
2: Teh
1: jalang.
2: Teh? Teh jalang.
1: Ini baru saya belajar teh jalang pula. Teh jalang ni maksud ni macam mana pula?
3: Pertama kali dengar tu.
2: Teh cair tu.
1: Oh, panggil teh nipis ha?
2: Ya, teh nipis.
1: Okey, sebab kalau pekat sangat teh ni kejap lagi takut semelit pula eh?
2: Dia semelit lagi.
1: Oh, okey. Teh nipis tu yang macam kalau kita tengok, kalau kita letak dekat depan kita ni boleh nampak seberang. Tu teh jalang lah panggilnya tu.
2: Dia jalan, boleh nampak muka api jalan air teh.
1: Oh, letak uncang pun, kalau pakai uncang tu, letak celup sikit dia macam tu eh?
2: Haa.
1: Haa, okey. Kena manis? Gula kena penuh ke? Ke macam mana?
2: Gula sikit dah lah, janganlah banyak-banyak.
1: Haa. Kurangkan gula dalam minuman, lebihkan manisan manis dalam senyuman eh?
2: Haa.
1: Okey, okey. Apa yang kena ada dengan teh tu?
2: Biskut jambu.
1: Biskut? Uish, awak punya makanan ni lain macam lah. Biskut jambu, dia oh, rasa buah ke?
2: Tak, biskut. Bila pergi kat kedai mamak kan.
1: Tengok
2: kedai tu ada dua kan. Satu panjang, satu pendek. Dia bungkus dalam plastik panjang tu.
1: Oh, biskut jambu nama dia?
2: Ha, biskut jambu. Belah kedai banyak tapi.
1: Oh, dia warna apa? Rasa macam mana?
2: Dia sedap, dia rangup.
1: Oh, dia rangup eh.
2: Ha.
1: Dia macam biskut. Biskut kalau orang Kedah, kalau saya, orang-orang belah sana, kita panggil biskut lutut lah. Dia lebih kurang macam tu ke?
2: Ha, berkedah panggil lutut. Tanya Tam. Tam pun tahu biskut. Tam pun kenai.
1: Oh, Tam tadi dia tak tahu, Kak Syah. Biskut lutut dia tak sampai level kita lagi. Oh. Ha. Tapi ini saya belajar satu lagi biskut, iaitu biskut jambu eh.
2: Ha, biskut jambu, bila pergi kedai kat kedai mamak kan,
1: dia
2: cangkul dalam pasir dia jua. Memang dia rangup.
1: Dia ada gula atas dia?
2: Dia tak ada gula, dia kosong dalam dia.
1: Oh, okey. Lepas tu Kak Syah akan menikmati teh nipis kat Syah tu dengan celup biskut jambu kat Syah tu lah.
2: Biskut jambu memang sedap teh.
1: Makan pula hujan-hujan kat Syah eh.
2: Tahu jauh-jauh jumpa mak mentua
1: pun tak
2: nampak.
1: Jumpa mak tua, mak mentua pun buat tak tahu je waktu tu.
2: Lalu depan mak mentua pun tak nampak
1: dah. Okey Kak Syah, terima kasih Kak Syah eh. Okey jap nak tanya, kalau selalu teh kegemaran Kak Syah tu siapa yang buat? Abang buat ke, anak buat ke, Kak Syah buat sendiri?
2: Abang kalau buat, abang buat sedap lah.
1: Ayah dia lebih pada nak manja tu.
3: Okey lah tu. Ada abang boleh lah manja.
1: Yelah.
2: Siapa lagi?
1: Kan? Kak Syah ni tu, Kak Syah lupa tambah satu. Selain perlu ada biskut jambu, abang pun perlu ada juga. Kalau tak ada abang, tak ada teh tu.
2: Abang mesti ada abang, mesti ada teh.
1: gitu. Ambil hati balik. Okey Kak Syah, terima kasih Kak Syah.
2: Sama.
1: Assalamualaikum.
2: Nah.
1: Itu cerita Kak Syah. Biskut jambu pula. Ni saya takut ni kejap lagi telefon biskut durian Belanda. Biskut apa lagi? Biskut buah naga. Macam-macam biskut lah yang nak dikongsikan. Lebih pada hari ni kita nak bercerita bab Hari Teh Sedunia. Yang mana belum tahu lagi teh kalau nama saintifik dia apa. Sekejap lagi kami kongsikan di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang member. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Sanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
4: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu dia nyanyian daripada kumpulan Kristal dengan tajuk lagunya Resam Pak Belalang. 8.30 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Terima kasih kepada anda yang terus dengarkan kami di Radio No. 1 Orang Selangor. Okey, kembali bersama dengan Awan dan juga Api sekarang ni. Okay. Sempena Hari Teh Sedunia, kita buatkan topik. Kalau anda ngeteh, anda nak kena ada apa? Ada yang cakap nak kena ada biskut lah, ada yang cakap nak kena ada teman lah untuk berbual. Tapi untuk pengetahuan kita bersama, tanaman teh ataupun nama saintifik bagi teh ni adalah Camellia sinensis. Mula ditanam dekat Malaysia pada tahun 1923. Kalau ikutkan dah hampir hampir berapa tahun dah 100. Lebih kurang lah kan. Macam betik saya 100 je. Kalau ada yang kira tu, boleh bagi tahu kami lah.
1: Mana yang expert matematik tu boleh
0: lah. Boleh bagi tahu lah kan. Saya semua lebih kurang lah 100. Senang. Ataupun lama. Pukul rata je. Okey, nak kita raikan komen-komen daripada pendengar kita.
1: Okey.
0: Terima kasih kepada Nuraini dari Terengganu menyapa kita di talian WhatsApp.
1: Okey.
0: Ada juga dulu-dululah minum teh dengan biskut lemak, celup-celup-celup. Tak pun masa sarapan dengan bihun goreng, tak pun nasi lemak ataupun dengan punten.
1: Oh,
0: ini wong Jawa betul ni. Terima kasih diucapkan kepada Anonymous nama dia.
1: Okey, ni Pak Usu Sanik, dia dah belanja gambar di pagi tadi. Dia kata pagi ni Pak Usu buat sarapan lempeng bercicakan sambal bilis. Cuaca dia Teluk Paling Megarang pagi ni baik, alhamdulillah. Siap belanja gambar lagi tu.
0: Okey, moga baik-baik aja, kata Kak Zaini. Kalau ngetir dekat luar, pasangkan dia dengan mihun goreng. So maknanya kalau ngetir nak kena ada mihun goreng baru jadi, Kak Zaini.

0: Kat mana eh, nyuruh ais saya tu?
1: Cuba miss call ais tu. Ais sama kat mana?
0: Ataupun tolong WhatsApp dia lah tanya awak. Ais kat mana? Balik kau apa? Oh, Nur Hidayah punya komen. Entah tidak-tidak aja kan. Okay, kejap lagi kita kembali. Yang mana nak komen di talian WhatsApp 019-330-4425. Dayah cerita pasal ais tea tadi kan? Ha, ni dia lagu untuk dia. Ais tea, Selangor FM. Selangor. Yeah, you think you got me out of control? But I feel it just like a nice tea.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Ismail Izzani dan juga Andy Bernardi dengan tajuk lagunya Hello. Selamat pagi. Siapa di talian sekarang ini?
1: Hello. Waalaikumsalam.
0: Halo?
2: Hello?
1: Assalamualaikum.
0: Ah, waalaikumsalam. Oh, tersekat cakapnya. Ingatkan line kita tak? Okey. Okey. Kak Dewi.
1: Cuma tak sehat sikit.
0: Okey, kami doakan semoga Kak Dewi lekas sembuhlah. Kak Dewi, kenapa? Sakit tekak ke?
1: Bukan. Ni apa?
0: Demam.
1: Hidung tersumbat.
0: Hidung tersumbat. Oh. Hidung tersumbat, dia orang cakap ni letak kain bas ni apa? Tisu dekat dahi. Oh, tu sedu.
2: Itu lain lain.
0: Tu sedu lain. Okey, Kak Dewi.
1: Ya,
0: teh awak, teh O ke, teh ais ke, teh susu ke, macam mana?
1: Teh jalang.
0: Oh, teh ni juga, teh nipis juga lah.
2: Geng Asiah dia.
0: Teh nipis juga lah. Okey. Awak kena ada apa dengan teh tu?
1: Teh tu kalau boleh, bagi susu sikit, jangan terlampau pekat.
0: Oh, okay. Kena bagi susu sikit. Kalau macam tu, tak nipis lah. Oh, teh tu nipis-nipis, lepas tu bubur susu sikit. Jadi teh susu lah, tapi tak mau tarik.
1: Tak nak.
0: Oh, sebab nak minum panas-panas. Orang yang minum tarik ni sebab dia nak minum suam-suam tu. Lepas tu dia ada buih-buih
2: tu.
0: Okey, kena ada apa? Susu.
1: Kena ada cicah dia.
0: Oh, cicah dia apa? Gula.
1: Cicahnya macam biskut ke, roti mayat ke.
0: Kak Asia apa ni, Kak Dewi tak cuba cicah dengan ni? Durian ke?
1: Merepek si api.
0: Cuba dulu.
2: Jadi teh durian.
0: Ada Kak Dewi pernah ni, teh O tu ataupun teh susu tu cicah dengan bahulu?
1: Pernah.
0: Lain kan, dia punya pergi kan. Saya tu bahulu. Kalau biskut ni biasa, telefon semua biskut. Tengok macam saya kalau makan biskut, cicah sofa.
2: Sofa?
0: TV 32 inci. Macam tu lah contohnya. Okey Kak Dewi, gurau-gurau Kak Dewi kan.
1: Nak pantun.
0: Pantun sini. Apa? Ada kena mengena dengan teh ke tak ada? Kalau tak nak layan.
1: Tak ada.
0: Okey, bolehlah belanja satu.
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Manusia hidup usah benci. Kelak setan suka hati. Manusia hidup bukan sendiri. Mohon ampun pada Ilahi.
0: Gitu dia.
1: Dan raya ni.
0: Yalah, betul. Kocong-kocong lah kita hari-hari kacau Kak Dewi tu. saya harap Kak Dewi tak makan di hati lah.
1: Tak adalah.
0: Okey, Kak Dewi pinjam 100.
1: Boleh.
0: Boleh. Sekejap lagi saya hantar QR. Okey Kak Dewi, gua. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Itu cerita dia daripada Kak Dewi. Kalau nak makan, nak minum teh kena nipis, masuk susu sikit. Lepas tu kena ada biskut lah. Bahulu ke, biskut kering ke. Semua orang cakap biskut kering. Tak ada biskut basah ke, Dewan?
2: Awak cuba buat makan apa, minum teh dengan durian. Awak mencadang kat Dewi, awak buat dulu.
0: Saya dah pernah buat sebab tu saya cadangkan. Saya cadangkan. Memang rasa dia tak sedap. Jadi jangan cubalah tuan-tuan ya. Saya dah cuba dah. Okey, okay. Farah dari Shah Alam. Bagi saya teh mesti ada biskut lah. Lagi-lagi biskut yang dicelup sampai hampir tenggelam tapi sempat diangkat.
2: Dia ada time dia.
0: Itu seni dia sebenarnya. Okay. Kalau tak ada, rasa macam minum air biasa je.
2: Okey.
0: Sebab kita kena tahu apa ni, ketepatan masa yang perlu kita angkat biskut tu. Kalau terlajak, biskut tu patah.
2: Habis dah tenggelam ni.
0: Betul. Tu seni tu, Farah.
2: Okey. Nurul dari Kajang katanya, bagi saya teh kena kurang manis. Mm-mm. Dan juga kena ada sesi sembang-sembang dengan kawan-kawan. Baru feel dia sampai.
0: Okey.
2: Kena ada kawan-kawan lah.
0: Hakim dari Kelang pula, teh tarik panas wajib dengan roti bakar. Tapi yang paling wajib sebenarnya kawan sembang. Sama jugalah. Kadang teh dah habis, sembang belum habis lagi.
2: Itu biasa.
0: Sampai kedai dah nak tutup, bang. Minum satu je gelasnya kan. Borak macam nak kerja sini. Abang tu pun pantun. Okey. Baik, gimana yang sedang memandu? Kejap lagi kami akan kongsikan info trafik semasa kepada anda. Terus dengarkan radio nombor 1 Orang Selangor, kerana selepas ini kita akan sambung semula.
3: Sembang tu set.
4: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Sila ambil perhatian terdapat info haluan jangka di Lebuh Raya Damansara Puchon. Susulan berlakunya kejadian paip pecah di luar kawasan, terdapat air mengalir masuk ke laluan susu di kilometer 13 arah selatan Kelana Jaya ke Jalan Majlis. Tiada lorong terhalang, trafik lancar. Walau bagaimanapun, mohon berwaspada ketika melalui kawasan kejadian. Selain itu, trafik bergerak pelan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. MPE pelan dari Pantai Dalam ke Agasapuri, Kuchai ke Pantai Dalam, juga Sunway Pyramid ke Persiaran Kewajipan. LDP pelan dari Bandar Bukit Puchong ke Puchong Intan, Puchong Utama ke PJS, Taman Perindustrian Puchong ke Jambatan Kabel.

0: Rancang perjalanan dengan bijak, pastikan anda berada di lorong yang betul dan sila beri isyarat tukar arah sekiranya ingin mengubah laluan. Pandu dengan cermat.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Teh O Bengso, kurang mana deh?
1: Haa, nampak tu kat ujung tu. Teh O Bengso. Haa, okey, orang-orang Charlotte order dekat kedai, okey. Jadi kita kembali semula dalam Sembang Two Cents sekarang ini, sempena Hari Teh Sedunia. Kita nak tanyalah, apa yang perlu ada bersama apabila anda mengetik ataupun minum teh? Teh O ke, teh panas ke, teh tarik ke, teh hijau ke, ataupun
2: teh ais ke,
1: green tea. Wah, wow. Sekarang ni Gen Z kan minum green tea. Tapi untuk pengetahuan kita bersama juga, teh hijau ni kaya dengan antioksidan, iaitu polyphenol dan juga catechins yang sangat baik untuk kesihatan. Dan minuman ni terbukti secara saintifik dapat meningkatkan metabolisme, mengawal tekanan darah, kurangkan risiko penyakit jantung serta membantu menurunkan berat badan. Yang mana diet tu boleh amalkan, boleh mula-mula amalkan teh hijau pula. Di mana dia akan membantu pembakaran lemak, kaya dengan antioksidan, kesihatan jantung, cegah diabetes, yang mana ada kecil manis tu kan, 3 serangkai tu, mungkin boleh amalkan teh hijau macam Gen Z ni. Gimana-mana pun, green tea please. Wah, okey. Ini ada pemanggil kita yang terakhir. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar saudara Hafiz?
1: Waalaikumsalam yang bersara Termizi. Cik Termizi.
3: Ya, saya.
1: Alhamdulillah, lama tak kembali ke tetuang udara bersama dengan Selangor FM ni.
3: Berkesempatan.
1: Yelah, dia memang muncul bila raya haji je dia. Dia kalau raya korbannya mesti ada Abang Termizi ni. Okey, Cik Termizi, kalau kita nak tanya teh awak ni, apa teh kegemaran awak?
3: Oh, saya teh, kalau saya nak minum teh ni bis, saya akan rancu sendiri.
1: Oh, awak memang bukan jenis minum di kedai.
3: Tak ada. Kalau kat kedai tu saya kurang, sebab dia teh di kedai tu pertama dia buat teh tapi dia campur dengan gula. Kita tahu kan, maknanya kurang dia punya lemak dia tu kurang.
1: Okey, kalau teh sendiri tu awak memang jenis pakai teh serbuk ke teh uncang ni?
3: Dia sama ada dua lah. Kalau kat rumah tu saya uncang, maknanya kalau saya nak buat satu cak tu, saya pun belajar juga dulu kan. Maknanya dia punya uncang tu mesti, kalau teh uncang contohnya lah, kata uncang mana-mana brand lah. Tak kena sebut brand, nanti kempen pula kan.
1: Betul.
3: Mana-mana brand, kalau satu jak tu kita kena masukkan dalam 8 atau 7 atau 8 uncang lah.
2: Banyak
1: tu tips dia tu eh.
3: 7-8 uncang kita biarkan dalam masa 10 minit. Air panas betul.
1: Ya. Yeah.
3: Lepas tu baru kita bancuh dengan susu. Susu tu pun ada sukatan, kalau satu jak tu dalam
1: setengah tin.
3: Setengah tin lebih sikit lah macam tu.
1: Okey. Oh, so maknanya Cik Termizi ni memang minum teh susu
3: tak,
1: lah.
3: Saya tak tahu kalau teringin nak minum teh, pasal bila saya bancuh tu ramai lah peminatnya.
1: Dia biasalah. Kalau tak ada orang buat memang tak ada minum.
3: Dia punya thumbs up tu sampai 2.
1: Cenggini lah. Okey, tapi apa yang perlu ada bila dah ada teh, dah lengkap dah? Okey, apa yang kena side dia?
3: Minum pagi lah. Minum pagi tu tak kira lah pemakanan nun sama ada nasi lemak ke, apa kuih ke, semua. Tak kisahlah tu. Jadi ada bersama lah teh tu. Tapi teh ni dia sedap tu, diminum dia rasa antara suam-suam tu. Jangan terlalu panas sangat. Dia kalau dah sejuk, tak sejuk dia kena campur ais.
1: Betul.
2: Pekat semacam
1: dia kosong. Kalau dia panas-panas tu, nak minum pula cawan kena cawan kaca, jangan cawan plastik.
3: Betul.
1: Dia ada tip dia.
3: Kalau kat rumah kita pakai mug
1: Betul. Lepas tu dia minum tu, dia sep pun dia bunyi. Kalau bapak-bapak dia ada bunyi tu.
3: Bila nak tuang tu, tarik sikit tinggi kan, biar ada buih kan. Baru dah thumbs up dulu.
1: Saya dah rasa macam nak tinggalkan konti pergi cari lah.
3: Hafiz nak rasa teh tak teh tarik saya boleh lah.
1: Cantik. Saya selalu tengok orang-orang lama ni, kalau dia buat teh yang bersusu, teh tarik ke apa, dia letak garam sikit.
3: Garam tu kalau nak banyak, biar dia rasa ada
1: ada lemak lagi.
3: Lemak kalau nak buat dalam bentuk banyak lah.
1: Kan dia bubuh garam.
3: Kalau tak perlu lah.
1: Garam bukit tu.
2: Serius lah garam?
1: Betul, garam. Saya tengok orang lama kalau merewang kan, dia buat teh tu dia bubuh garam sikit. Saya ingatkan dia bergurau. Rupanya memang betul. Dia tambah, sebab benda yang bersusu ni, dia tambah garam, dia lagi rasa macam times up sampai 3.
3: Lepas tu pula teh ni, Tapi bagi saya, dia tak sesuai kita minum waktu tengah hari lah. Bagi saya.
1: Betul.
3: And then belah-belah petang, malam pun saya tak minum teh lah. Kalau malam saya minum teh O je lah.
1: Nak jaga macam, nak jaga perut kan, nak bagi dia.
3: Pasal susu kan, susu tu kita almaklum lah dah. Kalau siapa ngamalkan minum teh, banyak minum teh tu pun tak bagus untuk kesihatan.
1: Betul.
3: Pasal susu tin tu bukannya pure susu.
1: Yelah. Banyak gula.
3: Dia banyak gula.
1: Okey. So maknanya
3: nanti boleh kena diabetes ke siapa amalkan minum teh tarik dia hari.
1: Okey. Tu peringatan terakhir jugalah Cik Demizi baik, terima kasih Cik Demizi.
3: Sama-sama. Sama juga DJ Blue. Seorang lagi siapa partner tak?
1: Awan. Ni rakan baru kita.
2: Saya. Awan.
1: Okey, Cik Demizi hati-hati memandu tu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Okey, itu dia komen-komen daripada pendengar kita, perkongsian selera teh masing-masing. Terima kasih kami ucapkan kepada anda sudi berkongsi bersama dengan kami. Kejap lagi kita akan sambung semula dalam jam yang terakhir, untuk hiburan dalam jam yang terakhir. Dan Seman Tusen, minggu ini dah settle lah sebab hari ini hari Khamis. Penutupnya, kadang-kadang yang buat secawan teh jadi istimewa bagi saya bukan teh itu sendiri lah, Wan. Tapi siapa yang ada bersama kita dan cerita yang dikongsikan ketika kita menikmati teh tu. Jadi hari ni kalau sempat, sempena hari teh sedunia ni, berhenti sekejap ataupun sambil-sambil buat kerja tu, bancuh secawan teh, hargai momen kecil yang selalu kita terlepas pandang. Kebahagiaan ni bukan kata nak ribu-ribu je. Yeah. Kena secawan teh bersama dengan orang istimewa pun dah cukup bermakna dah. Okey? Sekejap lagi kita sambung semula. Terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor. Ini antara lagu-lagu yang bakal menanti anda selepas ini. Nadal.

0: Tiba-tiba.
1: Eh, Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
2: Comelnya anak awak.
3: Iras betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Terus, tak terus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena ada mak ayah.
2: Eish, kalau macam tu Dati, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini

0: perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Ambil perhatian terdapat kemalangan di SKVE di kilometer 7.8 arah timur air hitam ke Uniten. Ruang kena ditutup, trafik perlahan ikuti arahan petugas di tapak. Perkembangan terkini mengenai kemalangan sebuah trailer di lebuh raya utara selatan E1 di kilometer 452.3 arah selatan dari Rawang Selatan ke Hospital Sungai Buloh. Status terkini lorong kanan dan tengah arah utara ditutup sementara bagi kerja-kerja pengalihan. Trafik perlahan di kedua-dua arah, mohon rancang perjalanan anda. Trafik juga bergerak pelan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. SUKE pelan dari persimpangan Kampung Datuk Mufti ke Plaza Tol Ampang A, Max perlahan dari Sri Kembangan ke Kuchai Lama, Lekas perlahan dari Kajang Selatan ke Kajang Perdana, Duke trafik perlahan dari Greenwood ke Sentul Pasar, akhir sekali di Gatri perlahan dari persimpangan Kuang ke Plaza Tol Rawang Selatan, juga Bukit Jelutong Sentral ke Persiaran Montfort. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu, fokus pada pemanduan, patuhi had laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
3: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita, pening.
2: Jangan risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000 dan peluang untuk menang Proton X70.
3: Gempaknya, barulah boleh tidur.
2: Kempen sehingga 30 Jun, layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap look terma.
4: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temubual kita Selangor, segalanya tentang negeri kita.
5: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
4: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
5: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi Limitasi. Soal jawab agama dan kemusykilan agama. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
6: Selamat pagi diucapkan kepada anda. TTKO kembali lagi dalam jam yang keempat, jam yang terakhir. Kita nak ingatkan kepada anda, jom ikuti kami di semua platform media sosial Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9 MHz. Untuk anda ketahui apakah perkembangan yang terkini di negeri Selangor, kami bawakan secara visual kepada anda semua. Okey, kepada yang berada di Shah Alam, yang berada di Puchong, yang berada di Kuala Selangor, hati-hati walau apa jua aktiviti yang anda sedang lakukan. Selepas ini kami akan kembali kongsikan info-info semasa. Ini antara lagu-lagu yang bakal menanti.

0: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.
1: Alhamdulillahilqail. Muslimin yang dirahmati Allah, sebagai menutup bicara khutbah hari ini,
0: ikuti secara langsung khutbah Jumaat dan ulangan pada 6.30 petang setiap Jumaat. Stesen radio yang on point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih inajatik. Selangor FM, pilihan tepat.

Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor, kekal on point dan lebih energetik bersama dengan kami di Selangor FM. Kita nak kongsikan ni Wan, di mana kalau anda sekarang ini rasa tak sihat ataupun sengal-sengal badan ke, rasa macam nak demam ke, tolong dapatkan rawatan dengan secepat mungkin kerana kita tak tahu apa virus yang telah menjangkiti kita kan. Sebab baru-baru ni pun kita kalau baca di media sosial, jangkitan hantavirus. Itu antara yang terbaru, di mana Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO kini meletakkan hantavirus di bawah pemantauan rapi susulan amaran kesihatan terbaru mengenai ancaman jangkitan maut tersebut. Ini adalah laporan dari Nurul Asmawati Harun, wartawan di Selangor FM. Okay? Dan kalau kita tengok, ini berkaitan dengan kesedaran kebersihan persekitaran. Jadi kita kena jaga juga kebersihan alam sekitar kita. Betul? Rumah kita macam mana, pakaian kita macam mana, kebersihan diri kita macam mana, nak makan jangan lupa cuci tangan dengan anda yakin bersih. Itu yang paling penting.
2: Ya, ada tips cuci tangan dia. Berapa saat? 30 saat, 20 saat ke 30 saat
1: macam 30 saat.
2: Betul.
1: Okey, okay, jadi itu dia antara peringatan kami kepada anda pendengar di Selangor FM. Harapnya anda ambil serius tentang perkara ini. Sebab kadang-kadang kalau kita rasa macam nak demam, oh pergi jugalah tempat kerja, pergi jugalah pasar raya. Tapi kita kena tahu, mungkin kita ni antibody boleh lagi, boleh awak pergi pasar raya lagi. Tapi kita tak tahu, mungkin ada acik-acik yang kita jumpa tu antibody dah lemah, kena demam sikit, dah teruk, dah kena masuk hospital pula kan.
2: Terpaksa sangat pakai lah topeng
1: pelitup muka tu.
2: Terpaksa sangat. Tapi kalau tak orang kata tak terdesak sangat, elok berehat di rumah lah. Dan kalau kawan-kawan di tempat kerja pun, kalau nampak kawan, kalau kata kawan tu tak sihat, janganlah. Orang kata kena faham lah.
1: Jangan pergi dekat-dekat pula. Kongsi dekat,
2: ataupun jangan berprasangka kata saja buat-buat. Kita buat kesihatan ni jangan main-main.
1: Betul. Okey, sekejap lagi kami akan kembali semula. Layan dulu lagu nyanyian daripada Coldplay, Yellow, Selangor FM.

Minggu, Sabtu Siram. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah SAW, para sahabat serta para nabi terdahulu setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM. Pilihan tepat.

Bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak penyambah sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu berbahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahidah Salim. Ataupun Ida pastinya akan menemani anda dalam ruangan Hello Selangor 10 pagi hingga pukul 3 petang nanti. Okey. Terima kasih juga buat rakan penyampai kita DJ Apis dan juga DJ Awan yang telah pun menemani anda dalam teh tarik kopi O 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Jadi 5 jam ini tugas Ida pula untuk menemani dan menghiburkan anda. Ingat tagline kita, jangan rasa kesorangan, jangan rasa kesepian kerana Ida ada di sini untuk temani anda. Apa pun, Ida nak belanja anda lagu daripada EYE, Sedalam Manakah Setiamu. Selangor FM Radio, nombor satu orang Selangor.

0: tu kan, macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan. Tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang, dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ada telefon canggih tak?
3: Ada!
2: Dalam tu ada RTM klik tak?
3: Tak ada?
2: Lemah!
4: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
5: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
6: Polis entry, one to jaga.
7: Asalkan nak bahagia.

0: Selangor FM. Pilihan
1: satu
0: tepat.
1: Satu hari, satu peribahasa.
2: Apa peribahasa kita hari ini ya?
3: Katak ditimpa kemarau.
2: Maksudnya apa?
3: Gelisah tidak keruan.
2: Contohnya?
3: Eh, kau tahu tak kenapa muka si Amir tu nampak risau sangat hari ini?
2: Dia kata dia dah tak siap kerja sekolah. Memang macam katak ditimpa kemarau lah dia tu.
3: Alahai, jom kita bantu dia cepat-cepat.
1: Dengarkan perkongsian satu hari satu peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen Yang On Point dan lebih. Di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, yeah, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah, masih lagi bertemankan Ida. Ida ada je di sini. Dan nanti insyaAllah kita akan kongsikan dalam intai dapur. Okey, untuk anda mengetahui apakah pengisiannya sebentar saja lagi. Layan dulu lagi ini.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Lagu-lagu Malar Segar 90-an.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Dari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Nore FM, pilihan tempat.
3: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Polis entry, one to jaga.
5: Asalkan nak bahagia.

sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selai Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Lagu Malar Segar 90-an.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Sekarang ini tepat pukul 11.21 minit pagi. Okey, baiklah. Ida nak, orang kata nak ambil kesempatan kat sini. Ida nak ucapkan, nak minta maaf lah. Minta maaf dekat anda sebab sebentar tadi kita ada masalah teknikal sikit. Ida tak ke mana-mana. Ida ada di sini. Dan jangan lupa juga di jam ini, kita ada pi lama bermula 11.30 minit pagi nanti. Dan kita jumpa sekejap lagi. Kita layan dulu lagi ini. Ada yang gadis datang dari Jolobu ke? Say hi sikit Selangor FM.

0: dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Harry Khalifa aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ni kita nak teruskan dengan Pilama. Lagu yang mana? Penyanyinya siapa? Jomlah kita dengarkan sekarang.
1: Okay, lagu mana? Pilama.
2: Ku menyusuri jalan berliku.
0: Ya, itu dia daripada Allahyarham Sudirman Haji Arsyad. Pilama yang pertama, Merisik Kabar. Kalau suka lagu ni, boleh lock Pilama 1. Ya, dan ini pula Pilama yang kedua.

Filem yang kedua, salam terakhir. Ha, kalau suka lagu ni pula, boleh lock Pilama 2. Okay? Dan hantarkan undian anda sekarang di nombor 019-330-4422. Sedap kan? Memang itu yang kita suka bagi. Biar anda berfikir lebih sikit. Biar rasa macam, Ida, kenapa dua-dua sedap? Itulah tujuan kita. Tapi ikut kata hati, yang mana satu menjadi pilihan hati anda, terus log dan hantarkan undian anda di nombor sekali lagi 019-330-4422. Ini The Nash, pada syurga di wajahmu. Selangor FM.

0: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
1: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
3: Sempurnakan pagi Aidiladha anda. Sertai kami dalam siaran langsung solat sunat dan khutbah Aidiladha 1447 Hijrah. Terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Azizah Shah Alam pada 27 Mei 2026 bermula pukul 8 pagi. Hayati pengisian khutbah Aidiladha yang akan disampaikan oleh khatib bertugas. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Selangor FM Radio Nombor 1 Orang Selangor.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Ya, yeah, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah sekarang ini tepat pukul 11.45 minit pagi. Jadi teruskan undian anda untuk pilih lama. Mana yang terlepas tu kita ulang sekali lagi untuk anda.
1: Pilih lagu mana? Pilih lama.

yang kedua, salam terakhir. Okey, kalau suka lagu ni boleh lock pilihan yang kedua dan hantarkan di nombor 0193304425. Baiklah, Ida nak raikan yang telah berundi untuk pilama. Okey, kita ada Abah Wan Salman, katanya pilih pilama 1. Juga kita ada Kak Ruby, pilama 1. Kita ada Lina, lock pilama nombor 2. Abah Wan, pilama nombor 2. Juga kita ada Ika, pilama nombor 2. Juga ini kita ada Razik, pilama nombor 2. Hafiz. Bukan DJ Hafiz ya. Okey, Hafiz. Pilama nombor 2 juga. Kita ada Dayah. Dua-dua best. Macam mana ni nak pilih? Lock nombor 1 lah. Itu dia, kita ada Dayah. Juga kita ada... siapakah ini? Izwana. Izwana lock pilama kedua. Juga kita ada Kak Zaini. Kak Zaini lock pilama nombor 2. Nanti Ida kirakan. Tapi sebelum tu boleh lagi undi. Teruskan undian anda. Dan sekali lagi nombornya 019-330-4425.

0: Aish, tidur lagi. Aish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
1: Arun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Apa yang budak ni?
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 12 1 minit tengah hari. Jadi selamat tengah hari dah ucapkan untuk anda hari ini 21 Mei 2026. Okey, kalau ikutkan minggu hadapan sudah pun bermula cuti sekolah. Lepas tu kita akan cuti Hari Raya Aidiladha, tambah lagi dengan cuti umum Hari Kebudayaan Agung kita. Lepas tu hari Wesak lagi. Ha, berjela-jela cutinya. Jadi dah pasti ramai juga ibu bapa yang mengambil peluang juga untuk mengambil cuti. Dah halang-halang pun cuti sekolah kan. Jadi ke mana lokasi nak pergi tu? Seronoknya dapat berjalan kan. Dapat meluangkan masa bersama dengan keluarga. Apapun rancang perjalanan anda, bila dah cuti sekolah dengan cuti umum sama juga ni, pastinya jalan agak sesak jugalah. Jadi rancang perjalanan supaya proses nak balik ke kampung atau ke mana-mana tu lancar. Tapi itulah nak buat macam mana. Kalau kata hari raya, cuti sekolah, memang agak jam lah. Kita nikmati sajalah momen itu, okay? Tapi kalau boleh rancang, rancang dahulu. Baik, kita ada Kak Z di Sungai Nibong. Katanya, Assalamualaikum DJ Ida. Waalaikumsalam. Katanya, Ida ni saja tau, buat akak sedih. Oh ya, kita kena balik. Okay, katanya dua-dua lagu best. Macam mana nak pilih dua-dua lah? Tak boleh. Tak aci, kena pilih satu je. Ini dia. Awak kat mana? Awak kat mana? Kat mana tu? Yang pasti di mana saja anda berada, dengarkan Selangor FM.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sambil-sambil berhibur dengan lagu-lagu yang Ida putarkan untuk anda. Ida harap anda terhiburlah hendaknya, okey? Tapi sambil-sambil itu juga Ida nak kongsikan. Ini mengenai lebih 2 juta kenderaan dijangka guna rangkaian Plus bermula Jumaat ini. Seperti yang Ida kongsikan dengan anda sebentar tadi kan, di mana minggu depan pun kita dah bermula cuti sekolah, campur lagi dengan cuti Aidiladha, hari Wesak dan juga hari Keputeraan Agong. Makanya jalan raya memang padatlah dengan kenderaan sebab ramai juga yang mengambil peluang untuk balik kampung, pergi bercuti. Dah penuh dah ni, homestay semua pun dah penuh dah. Okey, di mana ini Plus Malaysia Berhad Plus menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh raya bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Okey, manakala aliran trafik di lebuh raya Pantai Timur 2 LPT2 pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari puncak. Dan Plus menerusi kenyataan memaklumkan peningkatan ketara aliran trafik tersebut usulan pertembungan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan 3 sambutan utama iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Wesak dan Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Manakala hari-hari puncak dijangka pada 22, 23, 26, 28, 29, 30 dan 31 Mei 2026 bagi kenderaan yang keluar dari Lembah Kelang, itu dijangka keluarlah. Okey, manakala bagi perjalanan kembali ke Lembah Kelang pula pada 4, 5, 6 dan 7 Jun 2026. Dan pengguna lebuh raya dinasihatkan merancang perjalanan balik ke kampung atau bercuti dengan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Orang ramai juga digalakkan merujuk dan mendapatkan jadual perjalanan digital MyPlus TTA di aplikasi Plus. Okey, jadi anda boleh terus dengarkan Selangor FM juga kerana kami akan berkongsi dengan anda info-info terkini lah. Sambil-sambil tu boleh juga berhibur lah pastinya. Okey, sekarang ini jom kita layan dulu lagu ini. Terus undi pilih nama, jangan lupa.

0: dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Hello. Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik

0: segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang ini tepat pukul 12.30 tengah hari dan kita nak teruskan dengan mengetahui lagu mana yang menang untuk
2: lagu mana? Bila mana?
1: Ya, dan ini adalah hasil undian daripada anda. Itu dia ha. Jadi tanda-tanda untuk anda yang telah pun undi Pilama hari ini. Jadi lagu kedua lah yang menang. Okey, yang tak menang tidak mengapa, boleh cuba lagi di mana Pilama bersiaran untuk hari Isnin hingga hari Jumaat bermula 11.30 pagi. Jadi jom kita nak belanja anda lagu penuh daripada Allahyarham Datuk Sudiman Haji Arsyad. Salam terakhir.

sempurnakan pagi Aidiladha anda. Sertai kami dalam siaran langsung solat sunat dan khutbah Aidiladha 1447 Hijrah. Terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam pada 27 Mei 2026 bermula pukul 8 pagi. Hayati pengisian khutbah Aidiladha yang akan disampaikan oleh khatib bertugas. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Ya, itu dia daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza Nazam Lebaran. Baiklah, Ida nak kongsikan juga dengan anda, okay, di mana untuk memastikan aspek keselamatan dan keselesaan pengguna berada pada tahap terbaik, Plus akan mengaktifkan smart lane di 33 lokasi tumpuan trafik bagi menambah kapasiti lorong. Selain menugaskan lebih 500 anggota Plus Ronda dan LPT 2 Ronda untuk rondaan 24 jam. Dan selain itu, Plus turut mengoptimumkan operasi dan membuka semua lorong di Plaza Tol serta memantau trafik dalam masa nyata menerusi Pusat Pemantauan Trafik TMC. Dan Plus melalui kerjasama strategik dengan Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM serta agensi berkaitan komited membantu melancarkan aliran trafik dan memastikan tahap keselamatan pengguna sentiasa berada pada tahap optimum. Okey, dan pengguna lebuh raya juga dinasihatkan supaya menggunakan aplikasi Plus, Waze atau Google Maps untuk merancang perjalanan serta mendapatkan status trafik semasa sepanjang musim perayaan kali ini. Jadi yang paling penting, apa pun rancang perjalanan anda, nak keluar bila, nak keluar hari apa, pukul berapa, kan? Supaya kita dapat kurangkanlah sedikit kesesakan di jalan raya. Baiklah, jom sekarang ini kita layan dulu lagu ini, Bahagia Yang Tertangguh, Selangor FM.

Ya, itu dia Wani Hasrita, Lembayung Tari. Baiklah, sebentar lagi tepat pukul 1 tengah hari, kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari melalui Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu, Ida kembali lagi untuk menemani anda di jam seterusnya. Jangan tukar frekuensinya. Jadi untuk anda yang mana nak pergi makan tengah hari, selamat makan tengah hari. Selamat menjamu selera, elok-elok makan tu tau awak. Pelan-pelan. Oh, nanti tersedak tu bahaya tu. Ini dia daripada Hidayu dan Iskandar Ismail Mahal. Selangor FM.

sempurnakan pagi Aidiladha anda. Sertai kami dalam siaran langsung solat sunat dan khutbah Aidiladha 1447 Hijrah terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam pada 27 Mei 2026 bermula pukul 8 pagi. Hayati pengisian khutbah Aidiladha yang akan disampaikan oleh khatib bertugas. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Selangor FM Radio 61 Orang Selangor.

0: Kementerian Ekonomi sedang meneliti pendekatan lebih adil dan menyeluruh dalam menentukan kelayakan bantuan serta subsidi rakyat. Ia akan mengambil kira pendapatan boleh guna bersih dan komitmen sebenar isi rumah berbanding hanya bergantung kepada klasifikasi tradisional B40, M40 dan T20. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, konsep itu dibangunkan berasaskan perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW yang membolehkan penilaian lebih tepat dibuat terhadap keadaan sebenar sesebuah isi rumah.
1: Perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik kepada perkenaan.
0: Beliau berkata perbincangan itu juga mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Negara-negara anggota ASEAN telah bersetuju untuk mempercepatkan pelaksanaan inisiatif Grid Tenaga ASEAN APG dan usaha ketersambungan tenaga serantau untuk memperkukuh kerjasama keselamatan tenaga. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlallah Yusof berkata, persetujuan itu dicapai semasa mesyuarat Menteri Tenaga ASEAN AMEM yang terbaru merangkumi perbincangan mengenai saluran pipe gas trans-ASEAN dan perkongsian sumber tenaga yang ada dalam kalangan negara anggota ASEAN. Warga Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT diseru meningkatkan kemahiran dan menguasai teknologi baharu seperti kecerdasan buatan generatif Gen AI bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan awam yang lebih cekap, inovatif dan berimpak tinggi kepada rakyat. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngau Kor Ming berkata, ia selaras dengan amanat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang menekankan kepentingan transformasi digital dalam perkhidmatan awam. Ngau berkata perkara berkenaan bukan sahaja mengurangkan beban kerja manual, malah membolehkan pejabat awam memberi lebih tumpuan kepada tugasan strategik dan penyelesaian isu rakyat secara lebih berkesan. Ngau turut menekankan warga KPKT untuk berfikir secara global dan berpandangan jauh, khususnya dalam aspek perangkaan dasar. Pengurusan Ibadah Haji perlu sentiasa diperkasa menerusi pendekatan ijtihad kontemporari seiring dengan perubahan semasa, termasuk dalam aspek kesihatan, teknologi serta keselamatan jemaah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengalaman mendepani pandemik COVID-19 sebelum ini membuktikan kepentingan ijtihad dalam memastikan setiap keputusan hukum dan fatwa dapat diputuskan dengan pantas serta tepat mengikut realiti semasa.
2: Apa yang dibincangkan di dalam simposium ini adalah berkenaan dengan perkembangan terkini, bagaimana dari sudut fiqh, dari sudut maqasid dan juga dari sudut teknologi pengurusan bagi memperkukuhkan lagi pengurusan dan ekosistem haji yang dapat memberikan manfaat kepada Duifur Rahman, kepada seluruh dunia. Saya ingin menzahirkan setinggi tahniah kepada Menteri Haji dan Umrah Dr. Taufik Fauzan Rabi'ah, Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi yang menginspirasikan tema perbincangan perkara ini, dan kita dapat lihat alhamdulillah perjalanan haji semakin baik.
0: Tambah beliau, pengurusan haji masa kini tidak lagi tertumpu kepada aspek ibadah semata-mata. Sebaliknya, turut merangkumi isu kesihatan awam, penggunaan teknologi digital serta pengurusan jutaan jemaah secara serentak. Prinsip maqasid syariah dan konsep al-taisir memudahkan perlu terus dijadikan asas utama dalam pengurusan haji moden bagi menjamin keselamatan, keselesaan serta kebajikan jemaah. Dalam perkembangan berkaitan, penghantaran barangan kurier jemaah haji dari Tanah Suci ke Malaysia kini mencecah 5 tan sehari menjelang kemuncak ibadah wukuf di Arafah. Penolong Pengurus Operasi Haji Muhammad Rashidi Loman berkata, jumlah itu dijangka meningkat dalam tempoh terdekat. Setakat ini, lebih 133 tan barangan telah dihantar ke Malaysia.
3: Jemaah nasihatkan supaya menggunakan perkhidmatan yang ada di tabung haji ini, yang ke mana 5 syarikat ini telah dilantik dan tabung haji tidak akan bertanggungjawab dah sebenarnya menggunakan perkhidmatan syarikat yang tidak dilantik tabung haji. Maknanya akan susah untuk kita memperih dari segi kehilangan barang ataupun ada cacah lain yang terdapat di dalam penghantaran barang itu.
0: Muhammad Rashidi Loman. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menegaskan perpaduan kaum Melayu tidak harus disalah tafsir sebagai usaha untuk bermusuhan dengan semua kaum lain di negara ini. Sebaliknya, baginda bertitah kekuatan sesuatu bangsa yang hidup bersatu akan menjadikan negara lebih aman, stabil dan rakyatnya saling hormat-menghormati. Titah baginda, Aidil Adha mengajar umat Islam erti pengorbanan, keikhlasan dan perpaduan ummah kerana pada saat jutaan umat berhimpun di tanah suci tanpa mengira pangkat, bangsa dan kedudukan, mereka menunjukkan contoh perpaduan yang amat besar nilainya kepada seluruh dunia Islam. Baginda turut berharap agar orang Melayu dan umat Islam di negara ini mengambil teladan dan terus bersatu padu, tidak kira daripada kalangan pemimpin politik hingga kepada rakyat jelata. Berita seterusnya. Seorang lelaki tempatan ditahan dalam Ops Tiris 4.0 bersepadu selepas dipercayai menjalankan urus niaga barang kawalan iaitu tepung gandum tanpa lesen di kawasan perindustrian Kuala Perlis. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Perlis, Rohaida Hassan berkata, lelaki itu ditahan kira-kira 3 petang semalam dalam operasi disertai 4 pegawai penguatkuasa KPDN Negeri dan 3 pegawai pasukan polis Marin Wilayah Utara. Hasil risikan selama 2 minggu itu menemukan 129 kotak berisi 1,290 kg tepung gandum yang dianggarkan bernilai hampir RM3,000. Beliau berkata kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. 45 buah rumah di kawasan perumahan Prima Lubuk Jeng Pasir Mas dikesan melakukan sambungan haram bekalan air. Air Kelantan Sendirian Berhad AKSP dalam kenyataan memaklumkan kegiatan itu dikesan menerusi operasi pencegahan dan pemantauan yang dijalankan semalam. Ia bagi memastikan penggunaan bekalan air adalah sah serta mematuhi peraturan ditetapkan. Menurut AKSP, pematuhan dan penguatkuasaan akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi memendung kegiatan sambungan haram serta meminimumkan isu air tidak berhasil NRW kepada AKSP. Luar negara. Sekretariat Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam keras pencerobohan, keganasan dan penghinaan yang dilakukan Israel terhadap aktivis Global Sumut Flotilla GSF. Sekretariat Agung itu menyifatkan serangan terhadap aktivis adalah jenayah keganasan terancang, sekaligus menambah rekod jenayah berulang kali rejim Zionis dengan menyasarkan secara sistematik institusi, konvoi dan petugas bantuan kemanusiaan di lapangan. Iran mengumumkan penubuhan zon pengawasan maritim di Selat Hormuz. Penubuhan zon pengawasan akan memulihkan kapal berkoordinasi dengan pihak berkuasa serta mendapatkan kebenaran sebelum melalui laluan perairan strategik berkenaan. Zon tersebut meliputi kawasan dari Kueh Mubarak di Iran hingga ke selatan Fujairah Emirah Arab Bersatu dan dari hujung Pulau Qaisim milik Iran hingga ke Al-Qua'in di UAE di pintu masuk barat. Susulan ketegangan yang memuncak antara Amerika Syarikat dan Cuba, Washington mengesahkan kumpulan serangan kapal induk pesawat udara USS Nimitz telah tiba di Caribbean, menandakan kesiapsiagaan serangan berada pada tahap tertinggi. Pengerahan itu dilakukan pada hari yang sama pentadbiran Presiden Donald Trump mengumumkan pertuduhan jenayah terhadap bekas Presiden Cuba, Raul Castro. Ia berhubung dakwaan mengenai peranannya dalam insiden 2 pesawat awam milik kumpulan buangan Brothers to the Rescue yang ditembak jatuh pada 1996. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Singapura. Status penyertaan pasangan bergu wanita utama negara Pelitan Empina hanya akan diputuskan Sabtu ini. Ketua Jurulatih Bergu Wanita Rosman Razak berkata, keputusan dibuat berdasarkan penilaian harian terhadap tahap kecergasan Perli yang baru pulih daripada kecederaan belakang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis global pemangkin perkukuh struktur ekonomi negara. Pengurusan haji perlu diperkasa seiring perubahan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, itu dia baru saja berlalu. Kita baru dengarkan lagu daripada Zainazin bersama Akhirnya. Okey, baiklah. Di jam ini juga, sebentar lagi kita akan ikuti Mawadah. Nak tahu pengisiannya, sama-sama kita nantikan. Ini dia Spring Romantik.

0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Kalau ikut teori daripada saintis kan ya, kita duduk di namanya Bima Sakti, satu sistem galaksi. Ada matahari, kemudian ada planet yang mengelilingi bumi kan ya. Itu namanya satu sistem galaksi, namanya Bima Sakti. Rupanya di angkasa raya tuan-tuan, rupanya ada ribuan, entah berapa kita tak tahu, sistem yang macam itu. Kita sangka kan, kita duduk dalam sistem tu nak sampai ke planet yang paling ujung pun, ya Allah, planet Pluto ke apa ya, nak sampai tu kan, Allah, jauhnya kan ya, ha, jauh. Rupanya alam angkasa tu ada galaksi yang beribu-ribu, tak tahu berapa jumlah, kecuali yang tahu Allah. Maknanya hebat penciptaan Allah SWT. Ya? Jadi, hentaman ini hentaman apa? Hentaman meteor ataupun asteroid ataupun disebut sebagai tahi bintang tu ya, tahi bintang ya, bintang tu tak adalah berak tapi maknanya dia punya pecahan-pecahan ya, bintang yang hidup balik, bintang baru, ada bintang yang dah mati tu ya. Jadi banyaknya dari ruang angkasa termasuk benda-benda yang dicipta oleh manusia. Apa antaranya? Satelit. Tiap-tiap negara kan ada satelit. Kita Malaysia pun ada satelit kita, MISAT. MISAT 1, MISAT 2, MISAT 2 tu kan ya. Ada berlegar-legar di ruang angkasa mengorbit. Ya. Dan banyaknya dah tak diguna. Mana sampah-sampah kat langit tu banyak tu. Yang dicipta, Allah cipta banyaklah. Yang dicipta oleh manusia pun banyak. Cuma tak jatuh tu ni. Kalau jatuh letih kita ya. Kalau kat Padang tak apa, jatuh kat rumah kita. Ya, tapi itulah kekuasaan Allah, begitu keadaannya ya. Jadi berdasarkan ayat ini, yauma, dan ingatlah, naftisul batsatal kubra, kami Allah akan menghantam bumi dengan hentaman yang kuat. Inna muntakimun, semuanya kamilah Tuhan yang memberikan pembalasan. Ayat di atas adalah berkaitan dengan kekalahan Truk kaum kafir Quraisy dalam perang Badar. Yang mana peristiwa itu berlaku pada bulan Ramadan. Sebab di sini kita dah tengok pada awal kitab hari itu. Ya, ada beberapa pandangan mengenai Dukhan. Ada mengatakan bahawa Dukhan ini pernah berlaku di zaman Nabi. Ya, kerana memberikan balasan kepada orang-orang kafir yang ingkar kepada Nabi SAW. Dan ada pandangan juga menyebut ya, Dukhan asap tebal ini akan berlaku tapi pada akhir zaman yang disebut dalam yang kita sedang bincangkan ini. Dia, maka Allah menghukum mereka pada peperangan Badar. Ibnu Abbas mengatakan seramai 313 orang sahabat turut serta dalam peperangan Badar, di mana termasuk 76 muhajirin kaum kafir Quraisy dikalahkan pada hari Jumaat 17 hari bulan Ramadan, iaitulah Lailat ya, turunnya Al-Quran tu, umat Islam berjaya mengalahkan orang-orang kafir. Maka dapat disimpulkan bahwa ayat ini dari surah Ad-Dukhan ayat 16 itu mengisyaratkan tentang bulan Ramadan. Kan tadi ayat mula-mula tadi, wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna kunna munzirin, itu menceritakan tentang Al-Quran diturunkan pada malam Ramadan. Ini disokong oleh hadis daripada Nu'aim Ibn Muhammad, salah seorang guru Imam Al-Bukhari, tentang hentaman meteor yang akan berlaku pada bulan Ramadan. Maknanya Dukhan itu nanti berlaku, hentaman itu ialah dalam bulan Ramadan. Tahun bila kita tak tahu tuan-tuan. Mana Ramadan yang akan datang lah. Benda hentaman itu akan berlaku pada bulan Ramadan. Sebab Ibnu Abbas ni pakar dalam bab tafsir, pakar dalam bab Al-Quran. Sebab Allah Ta'ala menceritakan di awal tentang bulan Ramadan. tak lama cerita tentang hentaman itu. Maka mereka mengatakan, ianya akan berlaku pada pertengahan bulan Ramadan, tahun bila kita tak tahu. Jadi dia kata hantaman meteor itu akan berlaku pada bulan Ramadan sebagaimana yang disebut dalam kitab Al-Fitan. Terdapat perbezaan pendapat di kalangan para ulama tentang pengertian duhon sebagaimana berikut. Yang pertama, duhon adalah keadaan kelaparan yang menimpa kaum Quraisy kerana kemarau yang berpanjangan. Musim kemarau tersebut menjadikan tanah menjadi debu kering berterbangan bersama angin sehingga menjadi duhon. Ini dah pernah berlaku zaman Nabi untuk memberikan maknanya balasan azab Allah kepada keingkaran orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Nabi. Allah Ta'ala jadikan kering, cuaca panas, cuaca kering sehingga menyebabkan debu berterbangan naik ke atas. Pernah berlaku zaman itu. Ini sudah berlaku, pandangan mengatakan berlaku di zaman Nabi. Tapi ini bukan tanda besar kiamat, bukan. Ulama yang berpegang keterangan daripada Ibnu Qutaibah tersebut adalah sahabat Ibnu Mas'ud dan diikuti oleh beberapa ulama salaf yang lainnya. Ibnu Mas'ud pernah ditanya oleh muridnya Mashruq tentang mendengar seorang Aldi Al-Kindah yang menyatakan bahawa duhon akan datang pada hari kiamat dan menyambar telinga serta penglihatan kaum munafik. Sementara bagi orang mukmin, duhon hanya akan menyebabkan hanya seperti gejala selsema. Jadi maknanya berlakunya duhon pada akhir zaman ni sebab jerebu ni diukur berdasarkan kepada jarak penglihatan. Tebal tak tebal dia sebenarnya, dia ada indeks dia. Berdasarkan kepada jarak penglihatan. Kalau jarak penglihatan masih jauh, boleh melihat objek dengan jelas, tu mana tak tebal lah. Tapi kalau kita nak tengok objek tu, kemudian dia punya jarak penglihatan tu makin pendek, bermaknanya jerebu tu itu tebal. Jadi pada akhir zaman ni, dia jerebu yang sangat tebal. Tak tahulah dia punya indeks tu macam mana, tapi begitulah keadaannya. Bila berlaku begitu, apa tuan-tuan, dia kesan kepada kehidupan manusia. Bila berlaku jerebu, apa berlaku? Matahari sudah tidak dapat memancarkan cahayanya ke bumi. Sedangkan matahari ini banyak, cahaya matahari banyak memberikan kebaikan kepada kehidupan manusia. Yang pertamanya kepada tumbuh-tumbuhan, proses fotosintesis berlaku. Kepada tumbuh-tumbuhan hijau, dia akan menyerap karbon dioksid lalu dia akan membiaskan ataupun maknanya mengeluarkan oksigen yang pula nanti binatang, manusia akan sedut. Jadi bila sudah tidak berlakunya proses fotosintesis, akan berlaku masalah kehidupan manusia. Mungkin jadi sesak, nak bernafas pun jadi payah. Yang keduanya maknanya menyebabkan maknanya tumbuh-tumbuhan nak hidup pun jadi terganggu. Sedangkan tumbuh-tumbuhan ini menjadi makanan manusia, padi, makanan-makanan lain seperti sayur-sayuran, kan ya? Yang ketiganya pula, tuan-tuan, bila matahari tidak dapat memancarkan cahaya ke bumi, mana virus-virus yang ada di ruang angkasa ini dia akan menjadi aktif. Itu pula menyebabkan jadi penyakit. Sebab itu nanti kesan jerebu kepada umat Islam nanti kita akan bahas, misalkan pada hadis Nabi SAW.
0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Kemudian pula matahari juga memberikan tenaga. Sebab kita juga menggunakan solar. Banyak sekarang ini gunakan kuasa solar. Maknanya kehidupan manusia nanti banyaknya terjejas. Dia kerana dukhon dia tadi. Okay? Kemudian kalau kita tengok. Hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari. Dan juga Imam Ahmad. Jadi sini dia kata apa? Bagi orang mukmin nanti, kesan daripada dukhon ini menyebabkan orang mukmin hanya seperti selsema saja. Selsema. Ada perbahasan dalam kitab-kitab menyebut oleh kerana dukhon ini berlaku pada bulan Ramadan. Manusia ni, maknanya umat Islam ni berpuasa. Dan puasa ni tuan-tuan, dia memberikan impak yang baik kepada kesihatan. Impak yang baik kepada kesihatan. Sebab itu Nabi pernah sebut dalam hadis apa dia tuan-tuan? Sumu tasihu. Berpuasalah kamu, kamu akan sehat. Kan dia? Tuan-tuan ya. Berpuasalah kamu, kamu akan sehat. Sebenarnya kita puasa sebulan ni tuan-tuan, dia sebenarnya ialah memberikan kebaikan kepada kesihatan kita. Bila mana Allah Ta'ala mensistemkan cara kita makan dalam masa sebulan tu kan dia, kita jadi sehat tuan-tuan. Bermula daripada sahur kan dia, tasahharu fa inna sahuri barakatun, bersahurlah kamu pada sahur itu keberkatan. Sahur paling baik hujung-hujung nak masuk solat waktu subuh, semua buat begitu. Kemudian tak makan sampailah ke petang kan dia. Sebenarnya kalau kajian daripada doktor, dia ada tempoh masa tuan-tuan. Bila mana perut kita ini kosong, mana tak memproses makanan, satunya dia boleh rehat. Yang keduanya, bila makanan yang kita makan itu maknanya sudah habis, dicerna, dia habis apa semua, ya sudah kosong. Sebenarnya nanti sistem badan kita ni pula dia akan mengambil lemak-lemak yang terkumpul untuk dijadikan sebagai tenaga. Sebab itu kalau kita berpuasa, memang Nabi sebut sumu tasihu, berpuasalah kamu, kamu akan sehat. Kan kita jadi elok ya. Saya dulu tuan-tuan kena gastrik. Gastrik ni sistem pencernaan kita ni bermasalah. Satu faktor umur, yang kedua ialah cara kita makan tuan-tuan. Main bedal aja kita makan kan dia, akhirnya jadi gastrik angin kan dia. Saya kena pada tahun yang mula-mula ni kan dia, lapar aja tuan-tuan. Saya kadang-kadang sampai saya berkuliah, dia bila dia lapar, dia jadi angin. Angin dia naik ke sini. Kita ada injap ke sini kan ya. Kadang injap tu terbokak, dia boleh naik ke sini, kita boleh jadi macam nak muntah. Kadang naik dia jadi angin, kepala kita jadi sakit. Kemudian jadi anxiety pun juga. Macam, Allah ya, tak boleh tahan. Saya waktu tu kan ya, saya kata dah tak lama nak puasa ni macam mana ya. Saya sampai buat roti gardenia tuan-tuan, dalam kocik ni. Agak lapar je ngap. Sekejap-kejap lapar ya. dalam poket. Makan. Saya kata macam mana aku nak puasa ni kan ya. Ada satu kawan. Ya, jiran saya. Namanya Haji Bakar. Dia ada kawan di hospital swasta. Dia selalu dapat ubat-ubat yang spesialis. Dia selalu, kawan tu bagi percuma je. Dia kata, Ustaz jangan takut Ustaz. Nanti saya pun pernah jadi macam Ustaz. Nanti saya minta dengan kawan ya, ubat-ubat yang bagus ni. Sebelum tu Ustaz makan, insyaAllah boleh puasa. Saya dibagi, saya pun tak makan. Tak makan, ada satu kawan dia kata, ginilah Ustaz, jangan takut. Puasa ni satu ibadat. InsyaAllah kita niat ibadat, dia akan jadi elok. Bila kita mula hari pertama saja tuan-tuan, sahur kan? Sahur kan dia, tahan ke tidak ni kan dia. Elok aja tuan. Sampai ke petang elok. ya? Yang asalnya kan kita selalu makan, asyik lapar panjang. Ini bila kita tak makan, niat kerana Allah. Ya? Alhamdulillah, tak ada benda. Lepas habis 30 hari, elok terus dia punya gastrik. Jadi saya pegang apa yang sebut Nabi itu betul. Sumu tasihu. Berpuasalah kamu, kamu akan sehat. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, Al-Mi'datu baitud da'i. Perut itu rumah penyakit. Bukan pasal perut kita besar ke kecil, bukan. Apa makna Nabi? Perut rumah penyakit. Perut kan yang kita isi makanan kan? Makanan tu sebenarnya punca penyakit. Sebab itu benda halal memang kita boleh makan, makan minum tu keperluan kita, tapi kita tak boleh israf, tuan-tuan. Kulu wasrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Lebih-lebih jadi mudarat. Ya, ha, gitu tuan-tuan. Okey, kita teruskan lagi tuan-tuan ya. Ha, jadi bagi orang mukmin waktu jerebu berlaku, dia hanya selesema. Para ulama kata sebab apa begitu? Sebab orang mukmin dia mempunyai imun disebabkan dia puasa bulan Ramadan. Tapi orang kafir ni tuan-tuan, dia boleh jadi pekak kena jerebu tadi, dukhon tadi. Mata boleh jadi buta dan kulit boleh jadi bengkak. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, ha. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, ya. Inna Quraisyan abta'u 'anil Islami fada 'alaihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika ini yang pendapat pertama tadi. Ha, jerebu pernah berlaku zaman Nabi kerana azab daripada Allah kerana keingkaran orang-orang kafir. Ketika orang kafir Quraisy tidak mau masuk Islam, Nabi berdakwah, dia ingkar tak nak masuk Islam. Fada'a alaihimun Nabi, Nabi berdoa ke atas orang-orang kafir Quraisy tadi. Apa doa Nabi? Allahumma a'inni alaihim bisami kasam'i Yusuf fa'azadhum sanatun hatta halaku fiha wa akalul maitata wal izama wa yarajulu ma bainas sama'i wal ardi ka'ai hatit tuhan. Ya Allah, timpakanlah kekeringan kepada mereka. Mana orang kafir Quraisy? Nabi doa, Nabi dah ya, ha, doa begitu seperti kekeringan di zaman Yusuf. Nabi Yusuf dulu pernah kering ya, di Mesir dulu kan ya, dalam Quran disebut. Lalu mereka mengalami kekeringan, doa Nabi doa mustajab, kering sampai banyak yang mati. Lalu mereka makan bangkai, dah tak ada makanan ya, dia makan bangkai, dia makan tulang. Sementara orang melihat di antara langit dan bumi seperti asap. Dia bila dah kering, dia kena angin pula, padang pasir, dia naik ya, debu naik ke atas jadi macam asap. Ini berlaku zaman Nabi, hadis sahih riwayat daripada Imam Al-Bukhari. Sahabat Ibnu Mas'ud juga pernah menyatakan, khamsun qad madainal lizamu wal rumu wal batsatu wal qamaru wad duhan. Ada lima tanda kiamat yang sudah terjadi. Peristiwa al-lizam tadi, hukuman pada orang kafir. Peristiwa perang Rum, Al-Batsyah, mana kekalahan orang kafir dalam peperangan Badar yang kita dah sebut tadi. Terbelahnya bulan, ini antara mujizat Nabi SAW. Dan juga dukhon, ini dukhon yang asap, yang tebal, yang menyerang sebagai hukuman pada orang kafir Quraisy di atas keingkaran mereka dan di atas doa Nabi SAW. Ya, habis. Kemudian yang seterusnya lagi, ya, ini antara pandangan yang kedua. Nabi sebut ad-dukhon akan muncul di akhir zaman. Ini yang kita tengah bincangkan ni, mana tanda besar kiamat. Sebelum berlakunya hari kiamat dan boleh dilihat oleh semua orang yang hidup pada masa itu. Pendapat ini adalah pendapat Ali bin Abi Talib, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan ulama lain yang diperkuat oleh disebut oleh tafsir Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mencantumkan ya, perkataan Ali bin Abi Talib yang berbunyi ya, lam tamdi ayatu dukhan ba'du ya'khuzul mu'minu ka hayati zukam wa tanfahul kafiru hatta yang pazu. Dukhan belum terjadi. Maksudnya dukhan yang akan berlaku pada akhir zaman ini akan berlaku sebagai tanda besar kiamat. Orang mukmin akan menjadi seperti orang yang mengalami selesema. Maknanya dukhon pada akhir zaman yang tebal tadi, orang mukmin selesema aja. Jadi orang mukmin hanya seperti gejala selesema sebab dia puasa, imun dia kuat, ya. Tetapi orang-orang yang kafir ya, maknanya dia akan jadi bengkak, dia punya ya, tubuh dia boleh jadi buta, boleh jadi pekak. Dia punya telinga, itu kesannya nanti. Jadi kita akan sambung nanti akhir pada muka 130. Tuan-tuan, sekali itu yang dapat saya sampaikan. Soalnya kita sambung pada bulan hadapan. Yang benar itu datang daripada Allah. Sudah datang daripada kelemahan saya sendiri. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM. Pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Hari ini rancak. Di sini rancak. Sana mau rancak. Di mana-mana rancak.
2: Yeah. Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 2.15 minit petang. Seperti yang Ida wawarkan kepada anda, seperti biasalah hari ini hari Khamis. Kalau hari Khamis kita ada Hello Selangor E-Duit. Jadi sekarang ini kita nak perkenalkan tetamu kita. Ida bersama-sama dengan Encik Muhammad Ashraf bin Karim. Siapakah beliau ini? Tapi sebelum tu kita nak dengarkan suaranya dahululah. Assalamualaikum Encik Ashraf.
1: Waalaikumsalam. Saya lah Ashraf.
0: Ya, siapakah gerangannya? Dan sebelum tu saya nak ucapkan selamat datang ke Konti Selangor FM. Pertama kali ke Konti Selangor FM?
1: Betul.
0: Ya, okey.
1: Pertama kali jejak kaki di Konti.
0: Wow. Bukan saja di Konti Selangor FM, tapi pertama kali di hadir ke Wisma Radio Angkasa
1: betul
0: Puri.
1: Betul juga, betul juga.
0: Wah, jadi macam mana pengalaman tu datang ke Angkasa Puri ni?
1: Oh, sesat jugalah mula-mula.
0: Sesat. Itu perkara biasa. Kan, memang ramai yang baru-baru datang tu memang katalah, Ida macam mana ni? Ha, berpusing-pusing. Tapi insya-Allah lah kan, datang tepat pada
1: kalau
0: waktunya.
1: Kali-kali insya-Allah ini.
0: Insya-Allah. Kan. Baiklah, Encik Ashraf, untuk hari inilah kan, kita nak berkongsi. Encik Ashraf sendiri akan berkongsilah di mana Encik Ashraf merupakan orang kata pemilik ataupun usahawan lah yang menjual nasi biryani kambing. Aduhai, sebut je saya dah lah, belum lunch lagi ni lapor ni. Okay, nasi biryani kambing itu favourite tu. Okay, jadi itulah, sebelum tu boleh Encik Ashraf kenalkan diri dan latar belakang lah, bagaimana mula menceburi perniagaan nasi biryani kambing ni.
1: Okey, yang pertama, saya nama Muhammad Ashraf bin Karim.
0: Alright.
1: Saya berumur baru lingkungan dalam 29 tahun.
0: Muda lagi.
1: Jadi untuk perniagaan restoran biryani kambing ni,
0: okey,
1: dia terdetiknya kenapa kita nak mulakan perniagaan ni adalah salah satunya saya asal orang Johor.
0: Okey.
1: Orang Johor, orang Batu Pahat. Jadi memang dekat Batu Pahat ni adalah terkenal dengan nasi biryani lah.
0: Nasi biryani. Okey.
1: Kambing, nasi biryani gam dan sebagainya kan. Jadi resepi ni memang resepi asal daripada Batu Pahat.
0: Alright.
1: Yang diolah sendiri oleh mak saya, iaitu Sanum binti Sanib. Jadi beliaulah yang mengolah resepi ni dan turunkan kepada saya. Itu yang saya berani untuk buka restoran atas tunjuk ajar daripada dia jugalah.
0: Alright. Jadi inspirasi daripada ibu dan tetap juga memilih nasi biryani ni lah kan.
1: Betul.
0: Kalau sebelum tu Encik Ashraf mungkin ada kerja office ke sebelum ni ke macam mana? Ke memang memang terus berniaga?
1: Sebenarnya family saya adalah keluarga yang memang dalam bidang perniagaan.
0: Oh, faham.
1: Oh, perniagaannya adalah, saya rasa insyaAllah lah semua tahulah, satu Malaysia tahu lah apa perniagaannya. Perniagaannya adalah MD Putu Bambu World.
0: Jadi
1: itu adalah bisnes daripada ayah saya, perniagaan ayah saya yang dah berjalan saya rasa tahun ni 20 tahun lah.
0: Tahun memang legend tu. Saya kalau balik kampung kan, kalau betul tak, kalau kita lalu di highway-highway kan,
1: ya, betul.
0: Di lebuh raya kita mesti akan nampak satu lori
1: food truck.
0: Betul. Sorry, food truck yang memang ada tulis lah Puntu Bambu World kan.
1: Betul.
0: Yes, sedap tu.
1: Takkan ni dah 20 kan? Tahun lah perniagaan tu sehingga kini masih bertahan. Dan perniagaan tu adalah base daripada bapa saya.
0: Alright.
1: Yang ditubuhkan sejak 2006 lah.
0: Sehingga sekarang ni
1: daripada Batu Pahat dia belajar dan bawa ke KL masa tu.
0: Oh, itu kalau siapakah orang kata legasi Putu Bambu tu nanti lepas ni, siapa yang akan menyambung legasi tu? Sebab kalau Encik Ashraf dah nasi biryani kambing.
1: Saya ada adik saya yang ketiga. Kan adik saya tengah orang kata menguruskanlah perniagaan ni, menyambunglah legasi tersebut.
0: Legasi, okey. Okeylah, kita nak cerita pasal nasi biryani kambing lah. Selain daripada nasi biryani kambing sebagai menu utama restoran restoran yang diusahakan oleh Encik Ashraf, mungkin ada menu-menu lain memang ataupun memang fokus pada nasi biryani kambing.
1: Okey. Sebenarnya bila kita cerita pasal biryani kambing, asalnya saya cerita sikit lah asalnya sebelum ni saya dah duduk di Gamuda Gardens.
0: Okay.
1: Dalam 5 tahun. So every year, setiap tahun kita ada buat open house.
0: Alright.
1: Menjemput kawan-kawan semari dekat apa semua kan. Untuk datang. Dan setiap tahun tu open house tu kita masak lauk ni. Kita masak lauk raya, kita masak lauk biryani kambing, kita masak lauk nasi minyak apa semua ni. So along the way 5 years tu, Daripada situlah kita dapatkan feedback diorang.
0: Oh.
1: Kita dapat feedback diorang. Hmm? Boleh tak kita nak buka restoran? Adakah korang akan support ataupun tidak? Layak ke tak layak kan? Mm-mm. Makanan macam ni okey tak okey? So daripada feedback itulah yang kita rasa berani untuk kita buka restoran Biryani Kambing. So kenapa Biryani Kambing? Sebab salah satunya saya nak tunjukkan yang bahawa resipi ni tiada tandingan dengan yang lain.
0: Wow.
1: So far alhamdulillah, setakat ni customer ataupun pelanggan-pelanggan saya panggil mereka ni tetamu-tetamu saya lah. Tetamu-tetamu saya yang hadir ni pada restoran saya, alhamdulillah setakat ni semua feedback yang baik-baik.
0: Alhamdulillah.
1: So core dia, main dia adalah memang saya nak tuju nak bawa ke depan saya punya lauk Biryani Kambing.
0: Okey.
1: Tapi kambing ni macam biasalah, ada peminat-peminat dia lah. Bukan betul? Semua orang boleh makan.
0: Betul.
1: Tapi ada juga bila yang tak pernah makan datang rasa dan
0: boleh,
1: dia
0: boleh
1: terus
0: makan.
1: Boleh makan.
0: Tapi betul Encik Ashraf, saya teringat sebab saya dulu pun tak makan kambing tau. Betul, saya tak makan kambing. Tapi ada ketika tu saya makan, okay kita tak boleh sebut lah kan, tapi saya ada makan satu jenama kambing ni.
1: Mm-hmm.
0: Dan daripada situ saya adalah peminat kambing dah. Bayangkan daripada kecil sampai sampai kira kita dah dewasa kita tak makan kambing. Tapi disebabkan sebab kambing tu pada saya sedap. Saya boleh telan. Sebelum ni saya memang tak boleh telan kan. Dan saya percaya cerita daripada Encik Ashraf sendiri kan. Orang kata menjadi asbab untuk orang lain yang tak makan kambing, boleh makan kambing.
1: Saya pun tak sangka ada orang yang macam tu. Kan? At last dia
0: ada yang memberikan feedback begitulah.
1: Betul, ada.
0: Okay.
1: So menu saya memang adalah Biryani Kambing, tapi adalah menu lain sebagai tambahan lah.
0: Alright. Tapi ni adalah core dia lah.
1: So
0: jadi utama
1: core
0: lah.
1: Dia menu utama yang saya nak bawa depan. Untuk saya tandingi, maksudnya kita tandingi secara sehat.
0: Yep.
1: Dengan peniaga-peniaga yang lain yang menjual produk yang sama.
0: Mm-hmm.
1: Cuma saya nak maksudnya produk saya ni adalah salah satu yang teratas lah.
0: Okey. Dari segi rempah yang digunakan, adakah hasil resepi sendiri turun-temurun? Okey, kalau tadi Encik Ashraf ada bagi tahu daripada ibu kan?
1: Betul.
0: Masih lagi mengekalkan rempah-rempah yang sama atau bagaimana?
1: Okey. Berkenaan dengan rempah, rempah ni saya dapat tahu tak kira lah perniagaan A ke, perniagaan B ke, perniagaan C.
0: Mhm. Uh-huh.
1: Ataupun termasuk saya sendiri adalah menggunakan rempah yang sama. Outsource rempah yang sama. Kita tak ada proses rempah sendiri apa semua. Tapi kita akan outsource rempah tu. Beli di mana-mana supplier dan menggunakan rempah tu. So perniagaan A, B, C yang saya dapat tahu adalah menggunakan rempah yang sama. Mungkin dari segi rasa kenapa yang ni okey, kenapa yang ni kurang okey adalah disebabkan ramuan ataupun resepi masing-masing.
0: Mm-mm.
1: Bahan yang digunakan.
0: Mm-hmm.
1: So saya boleh kata saya menang lah dari segi penggunaan bahan yang saya guna.
0: Mm-hmm.
1: So yang menyebabkan lauk Biryani Kambing tu sedap mungkin datangnya dari segi kualiti bahan yang kita pakai lah.
0: Okay. Kita nak tahu jugalah kalau dalam setiap perniagaan kan, yelah pastinya ada cabaran kan. Mungkin cabaran di awal ni ketika orang kata nak memulakan bisnes ini, bagaimana Encik Ashraf? Adakah macam sampai tahap dia punya sukar tu sampai tak nak teruskan ataupun okey saja ke, bagaimana perjalanannya?
1: Okay, saya
0: sedikit tu
1: apabila buka di perniagaan saya ni, restoran saya ni berada di Gamunda Gardens.
0: Aha.
1: So ada ramai lagi yang tak tahu tentang Kujo dan Gamunda Gardens ni.
0: Aha.
1: So kedai yang saya masuk situ lah kawasan baru. So kekangan dia adalah salah satu ramai yang belum tahu. Kawasan tu tak expose lebih besar lagi.
0: Okay.
1: Tu salah satulah. So kita kekurangan dari segi orang panggil apa, awareness dah. Pengetahuan orang luar. Kalau penduduk sekeliling pun masih ada yang belum tahu lagi. Okay. Apatah lagi penduduk di luar kawasan tu.
0: Okay. Maksudnya kat sini cabarannya dari segi marketing lah.
1: Betul
0: kan?
1: Marketing kita salah satu. Dan salah yang lain pula, cabaran yang lain juga mungkin saya boleh katakan dari segi harga barang mentah lah.
0: Barang mentah.
1: Harga barang mentah sekarang tengah ada. Dia naik turun sikit. Dia naik turun sikit. Macam tu. Dia tak ada kata naik turun banyak. Tak ada.
0: Okey, baiklah kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor E-Duit Selangor FM.
2: Tak perlu belanja lebih di E-Duit setiap Khamis bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan dapat.

0: saya ni,
1: okay,
0: tetamu saya ni, dia boleh datang makan berbuka puasa di restoran sebanyak 4 kali.
1: Wow. Dalam bulan puasa. Saya rasa itu kalau dah lebih 4 kali tu tipulah kalau tak sedap.
0: Jadi saya nak cakap kita punya sedap nanti kita
1: betul.
0: Jadi dari situlah saya boleh cerita. Dan pelanggan yang berulang kali datang beli ni banyak sangatlah. Dah ramai sangat. Sebab salah satu komen daripada diorang lah, kambing kita, kita punya kambing tu lembut.
1: Okey, lembut.
0: Memang rasa rempah. Kuah bukan cair. Kuahnya memang pekat. Dan ada juga sampai ada pelanggan kita tanya ada tak jual kuah tu saja. Pislah nanti kita pis kan. So saya cakap pun memang kita ada buat. Kita ada jual agak sekilo paste tu berapa harga sekian. Kalau nak boleh datang beli. Macam tu lah.
1: Okay, nak mengekalkan rasa dan orang kata konsistennya sesuatu rasa dalam masakan tu kan. Bagaimana Encik Ashraf kan? Kadang-kadang saya sendiri mengalaminya lah. Kadang-kadang ada kedai yang saya suka pergi kan. Kenapa dah tak macam dulu kan? Adakah dah tukar owner? Adakah dah tukar tukang masaknya? Jadi bagaimana?
0: Okey, salah satu yang paling pentingnya adalah berkenaan dengan SOP lah.
1: SOP
0: masakan, jenis bahan yang digunakan mesti kena sama kan. Paling penting SOP. Walaupun bukan kita yang masak, tapi kita dah adakan satu SOP untuk bagi staff masak. And paling penting sekali, bila saya punya perniagaan, setiap hari saya akan rasa. Macam saya, kita ada menu biryani kambing dan juga ayam masak merah kan. So setiap hari sebelum buka saya akan rasa dulu. Saya akan rasa, kalau rasa tu okey jalan, keluarkan. Kalau rasa tu kurang, kita akan betulkan balik rasa tu sampai dapat. Supaya bila kita serve pada pelanggan kita, tak ada rasa tu berbeza-beza. So far alhamdulillah setakat ni, bila saya suka santun pelanggan bila dekat restoran, saya akan tanya macam mana pertama kali datang ke, dah pernah datang ke. Tapi bila dah berkali datang, kita akan tanya macam mana, makanan okey tak, rasa sama. So alhamdulillah setakat ni ramai begitu, sama maintain. Jangan ubah-ubah dia kak.
1: Betul, kita sebagai pelanggan itulah kita nak kan. Contohlah saya bagi contoh kan, macam pelanggan yang Cik Ashraf sebut tadi kan, sampai 4 kali datang. Bagaimanakah perasaannya bila dah 4 kali datang? Contohlah dia datang kali ke-6 ke 7 ke, rasa dah tak sama kan.
0: Itu kita tak nak, bahaya lah.
1: Okey, baik. Bos sendiri yang turun rasa ni, jangan main-main eh. Okey, dari segi pemilihan bahan mentah lah kan, bagaimana Cik Ashraf? Tapi sebelum tu boleh tahu berapa orang staff setakat ni?
0: Setakat ni 8 orang je.
1: 8 orang, ramai juga. Okey. Ada yang untuk pemilihan bahan mentah tu, bagaimana nak pastikan kualiti kambing, nasi tu sendiri kan, berkualiti tu bagaimana?
0: Saya pernah, contohlah saya menggunakan beras yang basmati kan.
1: Basmati, okey.
0: Okey. So bila saya dah test satu beras ni, contoh saya dah test, kemudian saya dah menjual, okey, ada pula yang offer lah.
1: Okey.
0: Gunakan beras ni lagi okey apa semua. So saya tak akan ambil beli dan terus jual tak. Saya akan ambil satu, saya akan masak, saya akan test.
1: Dia kita panggil proses R&D dululah, betul?
0: Betul. Tapi bila kita dah selalu faham benda tu, kita dapat rasa. Okey, macam contoh bila saya ambil satu jenis beras ni, saya masak. Color dia nampak cantik.
1: Okey.
0: Rupa dia nampak cantik.
1: Aha.
0: Tapi once kita makan, rasa dia lain.
1: Faham.
0: Rasa dia macam tak mendatangkan kepuasan. Jadi rasa macam kurang sedap lah. Jadi saya pun tak fikir panjang. Saya terus berbalik pada asal. Itu satu. Kalau macam kambing pula, of course lah kita akan cari kambing yang sentiasa berkualiti lah.
1: Betul.
0: Ayam pun

0: Nama kita akan cari ayam kualiti dan ayam yang fresh lah.
1: Alright. Okay. Yelah, tadi Encik Aisyah pun ada sebut kan. Sekarang ni barang mentah pun dia punya naik tu dia macam, dia tak turun tau, naik, naik, naik kan. Saya faham juga kan, bila-bila yang paling dirasai lah orang kata yang berniaga di restoran yang memang guna bahan mentah ni kan. Jadi bagaimana Encik Ashraf ataupun restoran Encik Ashraf sendiri kan tangani hal ini? Nak orang kata nak cover balik modal bahan-bahan mentah tu bagaimana?
0: Yang pertama memang saya akan cari supplier yang besar terus lah. Dari segi barang apa ni, barang mentah, barang kering. So untuk cover cost, nak dapatkan keuntungan yang tinggi, memang kebanyakan peniaga akan direct kepada supplier-supplier besar. Mana yang kita rasa tak jumpa, memang terpaksa lah kita cari yang kecil-kecil, kita pergi ke kedai kan. Cuma sekarang ni sedaya upaya kita akan cuba dapatkan supplier ni, boleh hantar kan? Supplier ni dengan harga yang murah. Kita pun ada menggunakan minyak masak. Kita tak akan beli dekat supermarket, kita akan deal pada supplier pula. Kan? Sebenarnya saya cerita sikit dulu. Kita mula berniaga ni pada bulan 11 tahun lepas. Restoran tidak dibuka. So sebelum bulan 11 tu, saya beritahu harga kambing masa tu yang saya order, harga dia bawah RM20 sekilo. So once kita nak buka restoran tu, of course lah kita dah siap-siap prepare kita punya menu, harga dan sebagainya.
1: Betul.
0: So untuk satu portion pinggan tu, nasi pinggan kambing yang kita jual ni, baru harga dia RM24.70. So harga tu dah diletakkan. Bila once dah diletakkan, kita nak start berniaga, tiba-tiba kambing pula tak ada stok.
1: Aduhai.
0: Tak ada stok. Stok yang saya nak pakai tu lah, part yang saya nak pakai tu tak ada. Jadi ada dalam sebulan setengah macam itulah. Jadi saya terpaksa lah pakai kambing lain, part yang lain. Jadi once dah ada, dapat tahu pula harga tu dah naik RM10 sekilo. Jadi kat situ je dah kos keuntungan, senang cakap keuntungan kita dah terganggu sikit lah. Kalau saya tahu daripada awal perkara tu, mungkin kita akan lain lah harga yang kita jual tu. Cuma sekarang ni saya pun tak tahu kenapa kita punya restoran tu belum, saya, pada saya lah, setup yang saya hias kat restoran apa semua, bukanlah terlalu wow sangat. Tapi ramai yang kata bila dia lalu je depan, sebab saya depan jalan utama. So bila jalan lalu depan, dia tengok restoran, dia nampak macam, alamak, rasa takut nak masuk. Dia takut macam harga tinggi sangat, harga mahal sangat kan, takut tak termampu. Tapi saya beritahu dekat sini lah kepada semua,
1: harga mampu milik.
0: Harga mampu milik.
1: Cantik sangat ke portion Cik Ashraf restorannya? Tapi yang tu pun saya pun betul-betul, itu pun saya setuju juga. Sebagai saya letakkan diri saya sebagai seorang pelanggan kan, kalau saya tengok restoran tu nampak macam ni pun, saya akan fikir okey ke harga ni kan. Kalau untuk kita makan seorang, tak pun Cik Ashraf kan, mungkinlah kita dengan pasangan kita, ini mungkin yang bawa anak-anak, bawa family kan, pastinya akan, diorang akan ada bajet diorang sendiri. Betul. Kan.
0: Saya boleh kirakan kalau andai kata datang dalam lima orang, tak sampai RM200 pun.
1: Berbaloi tu. Dan kita tahu bagi, kambing bukan murah.
0: Betul. Portion yang kita bagi pun seolah-olah mungkin awak boleh makan dua orang. Satu pinggan. Boleh berkongsi lagi gitu lah.
1: Okey, dari segi target, orang kata target customer tu pula, mungkin dari golongan office ke ataupun daripada kalangan keluarga kan, pelancong ke, bagaimana? Ramai yang datang ke kedai tu daripada grup yang mana?
0: Okey, kebanyakannya ramai keluarga lah yang
1: datang. Keluargalah, bawa family kan.
0: Sebab saya pun susun meja tu, setupnya adalah untuk keluarga. Untuk yang individu bekerja ke apa ke. Satu lagi, kawasan situ belum ada banyak office ataupun perkilangan. Jadi mostly yang datang ni banyak keluarga yang duduk di sekitar kawasan Gamuda Garden, Awang, Sungai Buloh kan. Itu ramailah. Kemudian target market saya tu memang memang nasib biani kan, kita tahu golongannya adalah 30 ke atas. Sukarlah kalau kita nak letak target market tu 30 kan, umur 30 ke bawah kan. Sebab biasanya yang makan nasib biani ni memang umur dia lingkungan 30 ke atas. Satu lagi memang target kawasan situ adalah target pelancongan sebenarnya.
1: Betul.
0: Kalau ramai yang tahu, nama dia Gamuda Lodge, tak silap ada satu theme park dekat situ. Ada Gamuda Gardens juga. So setiap minggu memang akan ramai pergi situ lah. mandi apa, main water splash kan.
1: Okay,
0: ada games dekat sana. So once salah satu tempat tarikan pelancong jugalah sebenarnya.
1: Faham. Okey, baik, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor e-duit.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baik Encik Ashraf, kita nak tahulah kan, ada ke pelanggan yang sanggup datang dari jauh semata-mata nak mencuba nasi biryani kambing ni? Mungkin daripada utara sana Nun. Katanya saya baca kat thread ni. Ataupun memang orang kata promote daripada rakan-rakan mereka kan? Ada tak?
1: Ada.
0: Pastinya kan?
1: Yang saya terasa daripada Kedah ada.
0: Oi, jauh.
1: Tapi ada juga pelanggan daripada Johor sendiri pernah datang. Dapat tahu daripada mungkin kawan-kawan lah, kawan-kawan, keluarga. Saya punya konsep marketing saya, saya lebih suka orang cakap mulut ke mulut. Sebarnya awareness tu kan. Daripada mulut yang dah pernah datang, rasa dia pun bercerita pada kawan-kawan yang lain. Sebab berlaku. Apabila ada sekali tu, dia datang dengan grup pekerja. End up minggu depan dia bawa keluarga besar pula.
0: Okay.
1: Itu satu. Ada juga customer kita yang daripada sekitar. Sebab kita duduk di Rawang, kalau katakan KL Shah Alam tu agak jauh jugalah kan.
0: Ya, betul.
1: Dia walaupun tak boleh nak datang, dia sanggup order Tung Lala Move ke Grab ke, macam tu kan. Jadi saya cakap okay ke, sebab bila order pick up macam ni, harga delivery lagi mahal daripada harga makanan.
0: Betul.
1: Tak apa, saya okay.
0: Sanggup
1: dia kan.
0: Okey lah, tu memang maksudnya betul-betul sedap lah kan.
1: Alhamdulillah.
0: Okey, baik. Encik Ashraf, mungkin sedikit orang kata rahsia ataupun kunci lah untuk bertahan dalam bisnes makanan ni. Saya rasa bidang F&B ni bukan mudah.
1: Betul.
0: Kan? Yang kita lihat tu mungkin di hadapan je saja. Di belakang takbir tu hanya Encik Ashraf dan yang terlibat saja yang faham kan. Jadi bagaimana? Kesabaran tu kena tinggi betul ke?
1: Ya, kan? Itu betul. Paling utama. Paling utama memang untuk menjalankan perniagaan, apa-apa jenis perniagaan sekalipun, sabar adalah kunci dia lah. Sabar. Yang keduanya pada saya memang usaha lah. Sebab setiap apa yang kita buat, kita dah ada satu target. Bulan depan kita nak macam mana, bulan depannya, tahun depan kita nak macam mana. So itulah kita kena usahakan. Dan setiap hari tu sentiasa ada cabaran dia. Sentiasa ada masalah yang akan datang. So pada saya, janganlah lari daripada masalah tu. Kita fikir macam mana nak selesaikan masalah tu. Jadi biar kita tinggalkan masalah tu kat belakang. Selesai tu dekat depan. Jadi semua, jangan kita asyik fikir alamak masalah peningnya nak fikirnya. Jangan fikir macam tu lah. Jadi kita kena fikir apa cara sekalipun untuk tangani masalah tu lah. Barulah kita, insyaAllah lah, kita boleh bertahan dengan lama lah.
0: Alright. Perancangan masa depan kan, mungkin nak setakat ni ada satu branch sajalah di Gabunda tu.
1: Apa
0: perancangan 10 tahun akan datang kan? Ada tak dah meletakkan target?
1: Saya sebenarnya, kalau ada satu lokasi yang paling best ataupun di tengah bandar KL.
0: Wow, okay. Kan,
1: saya sanggup buka. Sebab saya nak memperkenalkan masakan.
0: Ini ibarat makanan tradisi jugalah nasi biryani kan. Memang tak jumpa dah kalau dekat Malaysia je yang ada. Dan ada setengah negeri sajalah. Memanglah orang kata kalau macam contoh di KL ni memang senanglah nak ni. Tapi keaslian nasi kambing macam Encik Ashraf cakap tadi, memang nasi kambing ni kita tahu, nasi biryani kambing ni asalnya daripada Johor kan.
1: Jadi saya nak buat satu tempat yang di mana orang akan, saya nak nak makan sip ni kena datang.
0: Betul.
1: Datang KL. Kita nak buat situ. Macam mana kita pergi Langkawi ke, kita pergi Pangkor kan, dia ada jual sampi kat situ. So kita nak tu, kita kena pergi sana.
0: Betul.
1: So saya nak jadikan satu base lah. Kalau ada rezeki, memang saya nak jadikan satu restoran yang mungkin besar ke. Sebab
0: InsyaAllah
1: akan datang. Bukan sahaja menu biryani kambing yang saya buat keluar, kalau ada satu tapak yang besar macam itulah. Sebab saya akan bawa masuk menu-menu lain masakan daripada Johor, yang memang asalnya resipi tu hasil daripada mak saya sendiri. Sebab mak saya memang dah lama dia sebagai suri rumah. Jadi bab masak ni, bab mengolah rasa ni, dia memang dah tahu sangat lah. Jadi mungkin insyaAllah kita akan bawa masuk 3 menu lah. Kalau kita ada dapat peluang kan. Salah satunya memang nasi biryani ni, kemudian asam pedas. Dan satu lagi adalah nasi lemak.
0: Okey.
1: So 3 produk ni lah yang memang saya akan ketengahkan.
0: Ya, kan? Mana tahu lepas ni jadi macam Encik Ashraf punya ayah kan, ayah anda.
1: InsyaAllah.
0: Putu Bambu World, mana-mana kita pergi pun, kita memang dah orang kata, InsyaAllah. Kalau itu boleh menjadi orang kata terkenal sekarang ni kan, nasi berani kambing ni pun tidak mustahil. Kan? Okey, baik Encik Ashraf, sebelum kita nak mengakhiri sesi temu bual kita petang ni insyaAllah, kalau pendengar sekarang ni kan dengar-dengar ni, kat mana nak cari ni, kan boleh bagi tahu lokasinya, kalau ada yang nak buat tempahan, ada buka tempahan?
1: Ada juga.
0: Okey, kalau ada yang nak buat tempahan dan mungkin ada promo-promo istimewa ke?
1: Mesti ada promo. Silakan. Okey. Pertama sekali kepada semua pendengar yang dengar, okay, kita punya restoran ni berada di Gamuda Gardens Rawang. Kalau perasan, ada satu theme park yang nampak Ferris wheel tepi highway tu, highway plus kan, nak menuju ke utara. Okay, akan nampak. Jadi boleh je visit ke Gamuda Gardens dan cari nama Garden Square lah, shop lot dia Garden Square. Kita bertapak di situ. Jadi untuk promosi ni, Ani saya nak bagi tahu ni. Bermulanya Jun 2026 ini sehinggalah Disember 2026, siapa yang datang ke restoran saya pada hari lahir dia. Pada hari lahir dia, saya akan bagi makan secara percuma.
0: Ya.
1: Kita akan sediakan, pilih je antara set nasi minyak basmati ataupun set santai. Set santai ni kita ada ni, lempeng, mantau dan juga roti prata.
0: Oh, sedapnya.
1: Jadi antara dua set ni, pilih salah satu termasuklah air. So hari tu adalah hari istimewa lah saya cakap. Untuk siapa yang lahir pada hari tu. Bermula Jun 2026 eh.
0: Jun 2026.
1: Siapa yang lahir 1 bulan 6, datanglah nanti. Ada peluang.
0: Okey, baiklah, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Encik Muhammad Ashraf bin Karim, selaku orang kata pemilik restoran nasi Biryani Kambing. InsyaAllah, saya mewakili pihak penerbit Puan Narizela, kita doakan juga kan, supaya bisnes Encik Ashraf terus berkembang. Kita support juga orang kata produk tempatan kan, anak muda yang muda lagi ni dah ada restoran dah. InsyaAllah moga terus maju jaya.
1: InsyaAllah, amin. Doakan yang baik-baik.
0: Ya, okey. Jadi untuk anda terus kekal bersama dengan kami, Selangor FM Radio, nombor 1 orang Selangor.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Kolej Al-Quran Terengganu. Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
3: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
2: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
3: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
2: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
4: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi si Al-Quran.
0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 2.55 minit petang. Maka dengan ini, alhamdulillah selesai sudah tugasan Ida untuk Hello Selangor. Selepas ini kita nak pass baton. Yang mana merindui DJ Cempaka. Okey, DJ Cempaka kembali lagi untuk menemani anda dalam PM Lokal. Okey, dan untuk anda juga jaga diri, jaga kesihatan. Ida balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokong. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kat buletin di Panas Masa Air. Segmen PM Lokong setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesuatu radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Ku sayang kepadamu, sayang cinta kamu. Hai, saya Dayang Faiza. Anda sedang mendengar Selangor FM. Dayang, sayang kamu.
2: PM Local di Selangor FM, pilihan tepat.

0: tinggalkan cinta.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
2: Selang FM pilihan tepat, kita dah pun masuk untuk PM Local 38. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dan kalau tadi anda bersama dengan Ida, sekarang ini anda bersama dengan saya pula. Okay? Saya Cempaka akan teman anda untuk segmen yang seterusnya. Macam biasalah PM Local 38. Dan hari ini hari Khamis 21 Mei 2026 untuk bersamaan 4 Zulhijjah 1447 Hijriah. Okay, walau di mana saja anda berada petang ini, semoga anda berada dalam keadaan tenang, ya, dipermudahkan segala urusannya dan masih lagi diberi kekuatan untuk terus melangkah. Okay, jom kita layan dahulu lagu dari Izlin, Jikalau Aku. Okay, selepas ini kita ada On Tak On menanti anda. Jangan ke mana-mana, Selangor FM.

0: Risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000 dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya, barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Loop Terma.
2: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Assalamualaikum. Hai, saya Adi Sikten. Semoga Selangor FM sukses terus dan maju jaya. Selangor FM.
4: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Hello. Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello, saya dah buat bayaran. Hello, hello.
1: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: PM lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Baik, itu dah lagu dari M. Nasir baru saja berlalu satu hari di Hari Raya. Okey, kembali bersama saya jumpa ketemankan anda dalam PM Lokal sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, dan terima kasih Himan Mantap yang menyapa saya di WhatsApp Selangor FM 019-330-4425. Katanya Alhamdulillah, salam petang Khamis. Selamat menjalankan tugasan Cikgu Cempaka. Semoga diberi kesihatan yang baik serta dipermudahkan urusan kerjanya. Amin. Terima kasih Himan Mantap. Okey, kita nak teruskan untuk
1: On Tak On.
0: Baik, untuk On Tak On hari ini kan, menjadi seorang guru ini orang kata sebenarnya bukan sekadar masuk kelas dan mengajar semata-mata kan. Kadang-kadang tugas itu datang sekali dengan pengorbanan yang orang lain tak nampak kan. Itulah yang dilalui oleh seorang guru muda di Sabah, Nur Zaidatul Akmal Abdul Basir, yang kini mengajar di sebuah sekolah pedalaman di Dalat Sarawak. Okey, katanya menurut cabaran paling besar bukan sebab duduk jauh di pedalaman katanya, tapi bila duduk, bila tengok murid-murid di sana masih lagi kekurangan kemudahan pembelajaran dan juga kurang pendedahan kepada teknologi. Tapi semua itu tak pernah mematahkan semangat dia untuk terus bantu anak-anak di sana belajar dengan lebih baik. Malah dia sanggup sediakan sendiri modul pembelajaran, buat bimbingan individu dan gunakan duit sendiri untuk beli buku latihan serta cetak nota murid-murid. Dalam masa yang sama juga, mereka juga perlu berdepan dengan musim banjir setiap tahun yang menjejaskan kawasan sekolah dan kuarters guru. Walaupun katanya penat kan, dan banyak berkorban, Nur Zaitul anggap semua yang dilakukan itu sebagai satu bentuk sedekah dan usaha demi memastikan anak-anak pedalaman tidak tercicir daripada mendapat pendidikan. Itulah dia kan, pengorbanan seorang guru ni yang mungkin tak selalu nampak di mata kita, tapi besar nilainya yang sanggup memberi tanpa mengharapkan balasan demi masa depan anak bangsa.
2: On Tak On bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Madani ini adalah gagasan Perdana Menteri kita yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menggagaskan berdasarkan suatu buku tulisan beliau yang bertajuk Membangun Negara Madani, Visi dan Kerangka Dasar Reformasi. Ini adalah satu versi buku baru dengan membawa konsep Madani yang saya fikir ia jauh lebih mampat lagi apabila dia menghuraikan secara lebih terperinci tentang bagaimana nak membawa Malaysia ini ke arah dengan lebih baik. Perspektif Madani ini adalah membina masyarakat. Kita semua tahu pada masyarakat Madinah, the Madinian society itu yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW pernah diiktiraf oleh sosiologis dan juga negarawan. Kerana masyarakat itu bukan semata-mata membina komponen materialistik, contohnya kewangan, sistem, tetapi dia membina komponen yang jauh lebih mendalam, iaitu komponen manusiawi itu sendiri. Jadi yang ini satu perkara cukup unik yang nak dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, iaitu fundamental asas, iaitu masyarakat itu sendiri. Selari dengan apa yang disebut apabila kita nak membina sesuatu itu, perubahan itu dia perlu bermula daripada diri sendiri.
2: Yang berbahagia Encik Khairul Arifin Muhammad Munir selaku penguruskan pendidikan Institut Darul Ihsan mengenai bicara wacana membangun negara madani.

hati berdegup jantungku rasa. Umur bukanlah penghalang untuk mengecap kejayaan, untuk mengecap percintaan. Tetapkan matlamat dan usaha dan setia itu penting hingga berjaya ke apa yang anda tujui. Jangan mengalah ya. Pesanan dari saya, Emelina, untuk anda pendengar setia Selangor FM. Love you.

0: sesuatu yang lebih energetik menanti weekend anda di PM Local. Anda on the on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan bulletin di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekday 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Pilihlah aku jadi temanmu.
2: Hello, saya Chris Dayanti. Pilih siapa jadi teman kamu? Tentunya Selangor FM. Pilih

0: Biasanya kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
1: Apa kata mamu? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah tak bulu.
2: Buat Mosquito.

0: sebetulnya Abang pun tak jumpa kawasan Aib Bertakung. Kita berjuang hingga ke nafas nyawa yang terakhir. Tak sangka masih ada manusia yang masih menentang kita.
1: Hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
2: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Baik, itu adalah lagu dari Wani Hasrita, baru saja berlalu menahan rindu. Hai, kembali bersama saya Cempa ketemankan anda dalam PM Lokal sampailah pukul 8 malam nanti. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang menyapa di WhatsApp Selangor FM 019-330-4425. Ada Cik Wah dari Pandan Indah katanya, hai selamat petang, hai dan apa khabar Cempa ke? Saya khabar baik, terima kasih. Dan katanya selamat berkonti, kekal ceria, bersemangat dan mantap hingga 8 malam. Terima kasih, jumpa lagi. Terima kasih Ciwa dan yang lain, terima kasih juga yang menyapa Cempaka. Okey, kita nak teruskan untuk
1: Muzik Berganda.
0: Ya, sekarang kita tibalah masa untuk Muzik Berganda. Dua buah lagu daripada penyanyi yang sama. Hari ini dari kumpulan Speranza. Lagu yang pertama,

0: perkanda. Muzik perkanda Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik.
1: Okey Bella, sekarang 3.50 minit petang. Okey, kita dah pun berada di hujung jam yang pertama. Kembali bersama saya Cempaka temankan anda. Okey Bella, tadi kita dah layan lagu dari kumpulan Spiranza. Lagu yang pertama, Rinduku Tiada Notanya. Dan lagu yang kedua, Ku Masih Meragui Cintamu. Okey, dan terima kasih yang mendengarkan kita di Selangor FM, di radio dan juga di online di aplikasi RTM Click. Dan anda boleh cari kami ya. Senang saja, mudah saja. Tekan saja Selangor FM 100.9. Dan kita nak test line di Limbang . Kita masih lagi menunggu isyarat sahabat-sahabat kita di sana.
2: Selamat petang.
1: Ya, selamat petang. Hai.
2: Hai, saya Bro Zam.
1: Ya, hai Bro Zam. Saya DJ Cempaka.
2: DJ Cempaka. Ya, tapi nama kita di live sekarang bukan nama sebenar kita ya.
1: Iya betul, bukan nama sebenar kita. Itu hari Sabtu nanti.
2: Sabtu nanti. Okey. Para kepada pendengar, mm-mm, jangan lupa Sabtu ni kita akan bersama dengan rakan kita dari Limbang FM, DJ Sibil dan juga dari Selangor FM, DJ Anis.
1: Iya betul. Untuk silang budaya kita hari Sabtu ini. Dan topiknya apa dia?
2: Topik
1: Topik
2: pada Sabtu
1: ke mana kita ni? Kalau orang di Limbang, kalau di Limbang sebut macam mana? Ke mana kita ni? Betul?
2: Ke mana kita ni?
1: Dia
2: tak ada koma, dia teruskan kitanya.
1: Ke mana kita ni? Macam tu
2: Kita ni. Ya, itu salah satu bahasa Kedayan lah, Kedayan yang ada di Limbang ni. Dia dari sub-edik Melayu juga.
1: Okey, baik, kita dengarkan nanti hari Sabtu ni pukul 3.15 petang sampai pukul 3.45 petang.
2: Baik. Macam mana dengan test lain kita?
1: Okey. Cuaca di sana macam mana?
2: Jelas. Cuaca di Limbang sekarang musim hujan.
1: Okey.
2: Sebelum saya ke Konti tadi, masuk ke Konti, keadaan ada mendung sikit. Seperti biasa di Limbang seminggu dua minggu ni, asal petang je memang hujan. Asal hujan je memang petang.
1: Ya, samalah, di sini pun sama juga. Asal petang je hujan. Petang je hujan, samalah. Okey, macam mana?
2: Okey, nampaknya kita dah dapat isyarat daripada tim juruteknik kita. Katakan test line kita berjalan dengan lancar untuk program silang budaya Sabtu ini.
1: Okey.
2: So, macam mana kita jumpa lagi Sabtu ini DJ Cempaka?
1: Ya, kita jumpa Sabtu nanti dengan Anis dan juga DJ Sibil hari Sabtu ini pukul 3.15 petang. Okey, untuk silang budaya.
2: Baik, kita jumpa lagi.
1: Okey, bye.
2: Bye.
1: Okey, jom kita layan dahulu lagu dari Mamat Ku

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokong. Anda on the on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sempang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di Panas Masak.

Baik, itu dia lagu Camelia baru saja berlalu. Lagunya Rindu Padanya. Okey, sekarang 4.14 minit petang. Kembali bertemankan saya Cempaka dalam PM Lokal sampailah pukul 8 malam nanti. Dan juga terima kasih yang menyapa di WhatsApp kita. Ada Nur Hidayah binti Husin di tempat kerja. Katanya, Assalamualaikum Puteri Cempaka. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Puteri Cempaka dah sihat. Terima kasih Hidayah. Dan Kak Zaini di Puchong. Katanya Cempaka datang petang ini. Oh, dah sihat ya. Terima kasih Kak Zaini. Terima kasih. Dan seterusnya ada Assalamualaikum Cempaka. Alhamdulillah Cempaka dah sihat. Bunda sentiasa mendoakan Cempaka walaupun Bunda sendiri sering sakit kepala. Moga terus sihat. Terima kasih Bunda. Doakan saya dan kita sama-sama lah mendoakan ya. Semoga kita ni dijauhkan daripada kesulitan dan kesihatan yang orang kata sentiasa sihat. Mudah-mudahan okey. Dan ini tentang Raya Haji dah tak lama dah kan. Ramai orang kata yang dah mula buat persiapan. Ada yang dah plan nak balik kampung nanti jumpa keluarga dan sambut dengan orang yang tersayang. Dan dalam masa yang sama juga, Plus Malaysia Berhad jangka aliran trafik di seluruh lebuh raya akan meningkat hingga 2.2 juta kenderaan sehari sepanjang musim cuti ini bermula esok hingga Jun, 7 Jun. Okey, dan menurut Plus, katanya peningkatan ini berlaku sebab cuti berganda yang melibatkan Aidiladha, Wesak dan juga Hari Keputeraan yang di Pertuan Agong. Jadi memang dijangka lebuh raya akan lebih sesak daripada biasa, terutamanya yang akan keluar dari Lembah Kelangkan. Untuk LPT2 pula, trafik dijangka boleh cecah sekitar 50,000 kenderaan sehari pada hari-hari puncak. Okey, jadi aliran keluar dari Lembah Kelang pula dijangka sesak pada beberapa tarikh tertentu seperti 22, 23, 26, 28, 29, 30 dan 30 Mei, manakala perjalanan pulang tertumpulah pada 4 hingga 7 Jun. Jadi kalau dah plan nak balik kampung nanti, eloklah gerak awal sikit kan, dan susun perjalanan tu betul-betul supaya tak terperangkap dalam kesesakan panjang di lebuh raya nanti. Jom lain dahulu lagu Just The Way You Are Selangor FM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Di tepi jalan, di sebuah pekan.
2: Amboi Kak Chah. Bukan main belenggang lagi. Bek tangan pun pegang di ujung-ujung jari je. Tak takut kena ragut ke?
3: Alah, bukannya ada apa dalam beg tangan ni. Ada RM2 je. Nak pergi beli gula di kedai Meon tu, ha?
2: Peragut tu bukan tahu dalam beg tangan Kak Chah tu ada duit ke tidak. Bahaya, Kak Chah. Tak dengar ke? Macam-macam cerita masa ragut dan suat khabar sekarang ni. Peragut ni tak boleh jangka. Jadi lebih baik kita sendiri yang lebih berhati-hati.
1: Tahu tak apa? Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia Selangor FM.

0: Lokal, this is Lamar FM, pilihan tepat.
1: Yo.
2: Ya Allah, Ya Rahim.
1: Siapa lebih berkuasa?
2: Ya Allah.
1: Kau.
2: Ya Rahim.
1: Aku. Atau dia. Renungkan.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.

Baik, itu dia Nita baru saja berlalu. Hanya mimpi, okey? Sekarang 4.46 minit petang. Kita dah pun masuk di hujung jam yang kedua dalam PM Lokal. Dan tadi telah pun berkumandang azan asar sebentar tadi pada pukul 4.36 minit petang bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya, okey? Dan terima kasih Kak Zaini di Puchong menyapa. Kata Kak Zaini ni, oh, 25 tak sesak lah lebuh raya. Ha, gitu. Yelah Kak Zaini, okey? 25 hari bulan katanya tak sesat lah. Tapi kita tengok jugalah keadaan semasa nanti, okey? Sebab plus jangka aliran keluar dari Lembah Kelang akan mula sesak pada 22, 23, 26, 28, 29, 30 dan 31 Mei, okey? Tapi kita tengok jugalah keadaan semasa nanti. Kadang-kadang jalan ni tak boleh nak agak sangat, kan? Apa-apa pun yang penting rancang perjalanan elok-elok, gerak awal sikit, senang nak elak jam panjang nanti, okey? Okey, baiklah, selepas ni tepat jam 5 petang, kita akan ikuti berita utama 5 petang dan juga HIDS. Okey, jom kita layan dahulu lagu dari projektor band Aisyah Serang FM.

0: sesuatu yang lebih energetik menanti weekend anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buleting di panas masa eh. Segmen PM Local setiap weekday 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
3: Maaf, anda mangsa scam.
2: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: 99 di Lembah Kelang, Selangor FM.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Pengekalan Budi Madani Diesel kurangkan tekanan aliran tunai. GSF 2.0, Turkiye hantar 3 kapal bawa pulang semua aktivis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

21 Mei 2014, ketibaan dua ekor panda, simbolik 40 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Pada hari ini,

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Ya, betul tu. Radio nombor 1 orang Selangor. Kembali bertemankan saya Cempaka di jam ketiga dalam PM Lokal. Dan kita nak teruskanlah untuk segmen Biz On Air. Setiap hari kita bawakan untuk anda, okey? Petang ini dalam Biz On Air, kita bersama dengan seorang pelajar yang berniaga ikan air tawar, ikan talapia merah. Iqmal Haziq bin Ahmad Jamilus, betul?
1: Ya, betul.
0: Okey, seorang pelajar sarjana muda Sains Aquaculture Fakulti Pertanian UPM. Okey, Assalamualaikum Haziq.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar?
1: Khabar baik.
0: Okey, boleh kenalkan diri sikit Haziq dan okay, cerita sikitlah tentang projek peternakan ikan air tawar Haziq yang Haziq jalankan sekarang ini.
1: Okey, nama saya Iqmal Haziq. Orang panggil saya Haziq.
0: Okey.
1: Ataupun Haziq Aqua.
0: Okey. Oh, Haziq Aqua Okey.
1: Saya pelajar tahun 3 daripada Universiti Putra Malaysia. Ambil course Bachelor Science of Aquaculture.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, sekarang ni saya menjalankan projek peternakan ikan air tawar di ladang 10 UPM.
0: Okey.
1: Okey, projek ni memfokuskan pada menternak beberapa spesies, iaitu spesies ikan tilapia, keli dan siakap. Jadi spesies sistem ternakan yang saya gunakan adalah sistem sangkar sebagai medium utama sistem ternakan.
0: Haziq orang mana Haziq?
1: Saya orang Bangi.
0: Orang Bangi eh? Haziq datang bersama dengan kakak.
1: Ah, ya betul.
0: Siapa nama kakak?
1: Wani, Kak Wani.
0: Ah, nama kakak pun lupa. Okey, jadi ambil jurusan yang sama jugalah dengan kakak ni.
1: Ah, ya betul.
0: Kiranya macam senior lah.
1: Senior.
0: Garang tak kakak?
1: Boleh lah.
0: Jadinya kan projek ni mula pada tahun 2024 kan Haziq. Jadi macam mana boleh timbul idea nak buat penternakan ikan air tawar ni?
1: Okay, idea saya timbul pada waktu diploma. Masa tu 2020. Saya diploma di Politeknik Jeli. Masa tu saya buat ikan hiasan, ikan laga dan ikan gapi. Jadi lepas habis je PKP waktu tu, saya tukar kepada ikan tilapia atau ikan makan. Kerana ikan hiasan ni market dia dah jatuh.
0: Okey. Jadinya awak ada berminat lah untuk naikkan. Jadinya kenapa orang kata ikan talapia merah ni Haziq?
1: Okay.
0: Kenapa?
1: Saya pilih spesies tilapia merah ni kerana dia punya pasaran yang tinggi lah. Selain tu dia pula senang nak jaga, senang nak besar.
0: Senang nak besar eh? Jadinya dah berapa tahun Haziq buat?
1: Untuk peternakan ikan air tawar ni saya dah buat dalam 2 tahun lebih lah.
0: Haziq buat seorang-seorang ke atau ada kawan-kawan yang lain?
1: Pertama kali saya buat bersama dengan projek Jabatan Aqua dekat UPM. Lepas tu habis daripada projek, saya buat sendiri.
0: Okey. Jadi fahamkan projek ni guna sistem sangkar kan Haziq kan? Okay. Macam mana sistem itu berfungsi sebenarnya?
1: Okey. Sistem sangkar ni merupakan kaedah peternakan yang menggunakan struktur sangkar yang ditempatkan di dalam kolam ataupun kawasan air yang sesuai.
0: Okey.
1: Sistem sangkar yang saya guna ni adalah dalam kolam. Jadi sistem sangkar ni sistem yang berskala lah. Dia ada jadual. Okey, dan senang senang dipantau dan dapat elak daripada pemangsa lah.
0: Haziq umur berapa Haziq?
1: Saya umur 27.
0: Okey, ni kakak lah ni. Kena panggil kakak Cempaka. Okey, Kak Cempaka nak tanya ni, apa kelebihan guna sistem sangkar ini dalam peternakan ikan?
1: Okey, kelebihan sistem sangkar ni ialah lebih mudah diurus lah.
0: Okey.
1: Dan mudah dipantau. Okey, selain tu sistem ni dia dapat menjimatkan ruang.
0: Okey.
1: Serta memudahkan proses penuaian lah. So peredaran air yang baik juga dapat membantu mengekalkan kualiti air dan mengurangkan risiko penyakit dalam kalangan ikan. Jadi ikan tak bercampur. Jadi kita boleh asing mengikut sangkar.
0: Oh, jadinya bukan sekali lah.
1: Bukan
0: dalam
1: sekali.
0: Satu kolam tu satu ikan talapia, satu kolam ni untuk
1: ikan
0: keli. Yang lain tu siakap.
1: Betul.
0: Kalau macam campur semua tu tak boleh ke?
1: Kemungkinan siakap ni ikan pemangsa. Jadi dia boleh makan ikan siakap. Ikan tilapia.
0: Manalah tahu boleh satukan kan? Kan ada nama-nama semua-semua tu. Okay, asyik kita nak berhenti rehat sekejap. Okay. Kita lain dahulu lagu Ikan Dalam Kolam Selangor FM.

Syairah, Syairah baru saja berlalu, ikan dalam kolam. Okey, kita masih lagi dalam segmen Based on A petang ini dari 5.15 ini petang. Dan kita bersama dengan Iqmal Haziq bin Ahmad Jamilus, orang pelajar sarjana muda Sains Aquaculture

0: mengikuti pertanian. Okey, Haziq nak tanya ni.
1: Ya, saya.
0: Akak siapa kau nak tanya ni?
1: Boleh-boleh, Kak.
0: Okey, sebagai seorang student kan, Haziq kan, susah ke nak bahagi masa antara belajar dan uruskan projek ni?
1: Memang agak susah jugalah.
0: Macam mana Haziq buat?
1: Nak urus tu kena bijak lah. Jadual untuk pelajaran saya tak sama macam sekolah.
0: Okay.
1: Macam sekolah dia berterusan. Macam saya dah ada gap.
0: Okay.
1: Antara pukul 1, 2 ataupun kelas cancel ke. Bila ada masa yang luang tu, saya terus ke ladang untuk uruskan
0: jualan. Masa kelas cancel tu terus lari ke kolam lah.
1: Betul.
0: Pandai eh. Okay, jadinya sepanjang bab peternakan ini kan, Haziq kan, apa cabaran paling besar yang pernah Haziq lalui?
1: Okay, cabaran paling besar adalah serangan pemangsa lah.
0: Okay.
1: Macam kita ada biawak dekat ladang kita. Biawak, burung. Lalunya burung dia datang pada waktu
0: malam
1: dan masa ikan yang saiz kecil.
0: Dan
1: biawak akan datang pada waktu ikan saiz yang besar.
0: Tadi tak tidur lah Haziq ni.
1: Okay, untuk kawalan macam pemangsa ni, kita berbola perangkap untuk biawak. Dan burung kita pasang jaring.
0: Okay. Jaring dari atas lah.
1: Ya, betul. Cuma masalah untuk biawak ni, dia boleh rosakkan sangkar lah. Jadi bila sangkar pecah dan ikan akan terlepas. Jadi ada kerugian lah kat situ.
0: Okay, kiranya burung helang lah.
1: Burung bangau.
0: Okey, sepanjang buat pertenakan ini kan, Haziq kan, orang kata antara ikan yang diternak itu, yang mana paling laris?
1: Bagi saya, ikan tilapia merah lah. Betul.
0: Okey, yang lain tu kurang sikit lah.
1: Betul.
0: Okey, macam mana Haziq jaga kualiti ikan supaya sentiasa segar dan elok untuk pelanggan?
1: Okey, untuk kualiti, pertama kali sebelum saya harvest ikan tu, saya akan puasakan dulu ikan tu.
0: Puasakan?
1: Betul.
0: Ingatkan kita je puasa. Ikan pun puasa juga.
1: Ya, betul. Sebab nak jaga isi dia. Sebab dalam ikan ni, dia ada banyak kan taik-taik dia.
0: Okay.
1: So, dia akan buang dulu. Bila dah flush, dah kosong perut dia, baru kita sedap makan.
0: Mana tahu dia puasa, Haziq?
1: Saya tak bagi makan.
0: Mana tahu pakai cacing kat dalam. Betul? Jadi setakat ini, Haziq, macam mana sambutan orang ramai?
1: Alhamdulillah lah. Setakat ni boleh capai dalam 50 kilo seminggu.
0: Wow, banyaknya. Jadi pernah tak ada pengalaman yang orang kata betul-betul mencabar ataupun sampai tak boleh lupa sepanjang uruskan projek ni, Haziq?
1: Pengalaman mencabar
0: Cuba cerita sikit.
1: Waktu menternak lah. Kita banyak sebenarnya paling mencabar waktu kita dalam proses penternakan.
0: Okay.
1: Ikan yang kita jaga tu ada yang tak membesar, ada yang mati. Itulah paling cabaran yang memang tak dilupakan sebab banyak kerugian yang saya dapat kat situ. Daripada situlah saya belajar dan saya buat balik.
0: Sekali ke atau banyak kali, Haziq?
1: Banyak kali juga.
0: Banyak kali, eh? Awak tak berputus asa lah.
1: Ya, betul.
0: Baguslah awak ni, Haziq. Jadi, pada Haziq kan, bidang peternakan ikan air tawar ni, orang kata masih ada potensi besar tak untuk anak muda nak ceburi?
1: Masih ada. Sebab ini adalah projek peternakan ataupun kita sekarang dalam keterjaminan makanan. Jadi, memang setiap negara perlukan makanan ataupun bahan mentah. Untuk kita konsumsi.
0: Okey, baik. Ada tak orang kata perancangan lepas ini nak besarkan lagi projek ataupun nak tambah lagi spesies ikan, Haziq?
1: Ada.
0: Ada ikan apa?
1: Setakat ni saya dalam perancangan lah. Kita nak tambah udang galah dan ikan siakap merah.
0: Kena buat lagi kolam lah kan?
1: Ya, betul.
0: Satukan.
1: Sebab saya pun nak habis dah dekat UPM, nak habis belajar dah. Jadi saya kena carilah tapak di luar untuk disewa.
0: Sekarang SEM yang keberapa?
1: Saya sekarang SEM ke-6.
0: Ke-6 eh? Dia ada 6 SEM lah.
1: Ada sekarang ada 8. Lagi 2 SEM lagi saya.
0: Okey, baik. Jadinya untuk anak muda ataupun student yang macam Haziq sekarang ni, yang tengah dengar kita dalam segmen Biz On Air kan, dan orang kata berminat nak mula bisnes macam ini, mungkin Haziq ada nasihat untuk mereka?
1: Okey, nasihat saya pada golongan muda lah atau pelajar yang berminat dalam bidang peternakan ikan tawar. Pertama sekali jangan takut untuk mencuba dan sentiasa bersedia belajar perkara baru. Okay, bidang ni memerlukan kesabaran lah, disiplin dan minat yang mendalam. Tetapi ia mempunyai potensi yang besar untuk masa hadapan.
0: Okey, Haziq, ada pendengar kita menyapa ni, Haziq. Nama pendengar kita ni Kak Zaini di Puchong. Katanya baru tahu ikan pun kena puasa.
1: Betul.
0: Tak ramai orang tahu. Okey, akhir sekali, Haziq, kalau ada pendengar kita yang nak tahu lebih lanjut atau nak dapatkan ikan daripada Haziq ni, boleh kongsikan macam mana nak hubungi Haziq? Kalau ada Facebook ke TikTok ke, nak boleh kongsikan sekali.
1: Okay, saya ada TikTok, account TikTok. Boleh follow Haziq Aquaculture.
0: Okay.
1: Okay, dan boleh hubungi saya di nombor 011-5310-4756.
0: Okay, baiklah. Hanya untuk nak order ikan saja kan?
1: Order ikan saja.
0: Nak berkenalan boleh tak?
1: Itu okay. PM lain.
0: PM lain eh. Okay, baik. Terima kasih Haziq. Okay. Sudi datang ke konti kita kan untuk segmen Based on Air kan. Dan orang kata terima kasih juga sudi luangkan masa 15 minit dalam segmen Based on Air ini. Dan semoga bisnes makin berkembang Haziq.
1: InsyaAllah. Amin.
0: Okay, orang kata pelanggan pun makin ramai, bertambah dan makin sukses. Nampak Haziq? Okay?
1: Okay.
0: Okay? Terima kasih Haziq.
1: Okay.
0: Okay, jom kita layan dahulu lagu Baby One More Time Selangor FM.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: PM Local di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Keadaan status trafik di Lebuh Raya Betol, seluruh Lembah Kelang atau di Selangor, DE1 Lebuh Raya Baru Lembah Kelang NKWE arah Selatan Pelahan, Subang ke Shah Alam, DE1 Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah Utara Pelahan, Bukit Lanjan ke Hospital Sungai Buloh, DE2 Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah Utara Pelahan selepas Plaza Tol Sungai Besi ke Taman Teknologi Jalil, DE5 Lebuh Raya Shah Alam Kesas arah Timur, kewajipan ke Persimpangan Sunway, Awan Kecil ke Sukum, di arah Barat Pelahan, Persimpangan Sunway susur ke Puchong Jaya, Plaza Tu Sunway ke Sifil, di E6 Lebuh Raya Utara Selatan, hubungan tengah Elit arah Utara Pelahan, Persimpangan KLIA ke Bandar Gamuda Golf, di USJ ke Ebor Utara, dari arah Selatan Pelahan, Shah Alam ke USJ, di hubungan Putrajaya, Persimpangan Selangor Cyber Valley ke Plaza Tol Putrajaya, di E9 Lebuh Raya Sungai Besi Bes Raya arah Selatan Pelahan, Sapura ke Balakong, DE10 Lebuh Raya Baru Pantai NPE arah Selatan Pelahan, Bansar ke Pantai Dalam, arah Barat Sunway Pyramid ke Persiaran Tujuan, di arah Timur Pelahan Maju Jaya ke Pantai Dalam, DE11 Lebuh Raya Damansara Puchong LDP arah Utara Pelahan, di Plaza Tol PJS ke Jambatan Kabel, di Jalan Majlis ke Damansara Utama, di arah Selatan TTDI ke SS2, Jalan Majlis ke Pusat Bandar Puchong, di arah Timur Pelahan USJ ke Plaza Tol Puchong Barat, di E13 Lebuh Raya Kemuning Shah Alam LKSA arah Selatan Pelahan, di Persimpangan Kesas ke Bulatan Kota Kemuning, di E18 Lebuh Raya Lingkaran Penyuraian Trafik Kajang Sil arah Timur Pelahan Country Heights ke Sungai Ramal, di E20 Lebuh Raya KL Putrajaya Max arah Selatan Bukit Jalil ke Seri Kembangan.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah Professional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

0: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.
0: Hai, kami Zaidi.

0: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah profesional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, betul tu. Satu orang Selangor. Kita dah pun berada di jam keempat dalam Pink Local, dan seperti biasa setiap jam 6 petang kita akan bersama dengan yang berbahagia, Dato' Haji Nasiruddin Othman, untuk segmen Rehlah Baitullah 2.0. Setiap hari kami bawakan untuk anda dalam Pink Local. Assalamualaikum Dato'.
2: Waalaikumsalam DJ Cempaka.
1: Ya, apa khabar Dato'?
2: Baik, Alhamdulillah.
1: Okey Dato', hari ini Dato' nak kongsikan topik apa Dato'?
2: Hari ini tajuk dia berkenaan dengan ujian emosi di Tanah Suci.
1: Okey, silakan Datuk.
2: Okey. Terima kasih DJ Jempaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallim ala fi hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman wa zukna fahman. Syukur pada Allah ya, kita dipertemukan lagi pada petang ini dalam slot Rehlah Baitullah 2.0. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah. Ramai orang sangka ujian di Tanah Suci cuma panas, cuma penat berjalan, kaki melecit, atau tidur berhimpit-himpit di Mina, di Arafah. Tetapi sebenarnya, antara ujian paling berat di Tanah Suci ialah ujian emosi. Di Mekah, orang yang paling sabar pun boleh tiba-tiba marah. Orang yang lembut pun boleh terasa hati. Orang yang kuat pun boleh menangis diam-diam. Kerana di Tanah Suci, Allah bukan sekadar menguji badan manusia, tetapi Allah sedang membuka isi hati manusia. Dan sebab itu ramai, jika saya perhatikan jemaah haji umrah yang balik ke tanah air, banyak yang berkata, rupanya selama ini aku belum kenal diri aku sendiri. Di sana itulah kebanyakannya dia dapat mengenal diri dia yang sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan, radio pendengar radio nombor 1 pilihan orang Selangor. Ujian emosi di Tanah Suci ialah saat Allah menguji. Allah menguji tentang kesabaran, tentang keikhlasan, tentang ego, tentang kemarahan, tentang rasa kecewa dan hubungan sesama manusia. Kerana di Tanah Suci, semua manusia berada dalam keadaan yang letih, penat, macam-macam. Jadi emosi mudah rapuh. Dan ketika itulah, akhlak sebenar manusia mula kelihatan. Kadang-kadang, Allah sengaja menemukan kita dengan kesesakan supaya kita belajar luasnya sabar. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 134. Wal kazimina ridha wal afin anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Maksudnya iaitu orang yang menahan marah dan memaafkan manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau kita perhatikan, Allah tidak kata orang hebat itu ialah orang yang tidak pernah marah. Tetapi Allah memuji orang yang mampu menahan marah. Kerana marah itu manusiawi. Tetapi mengawal marah itulah tanda kehambaan. Dan di Tanah Suci, Allah sedang mengajar manusia bagaimana untuk tetap berakhlak walaupun hati sedang diuji. Kadang-kadang manusia mudah jadi baik ketika semuanya ikut kehendaknya. Tetapi akhlak sebenar manusia muncul ketika dirinya kecewa. Muncul ketika dirinya berada dalam keadaan yang dia sendiri tak inginkan. Sebab itu Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, yang bermaksud orang kuat itu bukan yang menang bergusti. Tetapi orang kuat ialah orang yang mampu mengawal dirinya ketika marah. Ha. Hari ini manusia salah faham tentang kekuatan. Ramai ingat kuat itu suara yang tinggi. Kuat itu bila mampu menang berhujah. Kuat itu orang takut pada dia. Ha, itu pemahaman kebanyakan manusia tentang kuat. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut dalam hadisnya, kekuatan sebenar ialah ketika manusia mampu mengawal dirinya. Dan di tanah suci, ujian emosi itu sangat halus. Kadang hanya kerana kena tunggu lift. Kadang ialah lift bersempit-sempit. Ha, liftnya ada dua je yang nak naik beratus-ratus orang. Ha, jadi sebabkan nunggu lift lama, sudah nak marah. Kan? Kadang orang terlanggar sikit pun nak marah. Kadang bilik lambat siap pun marah. Makanan habis ataupun lambat, marah. Ataupun pasangan tidak memahami. Ini pun berlaku. Ya. Tetapi dari situlah Allah sedang mendidik hati manusia. Saya banyak perhatikan ketika saya bawa jemaah. Ya. Apa ni, kadang-kadang pasangan suami isteri ni sangat-sangat romantik di KLIA.

yang suami bisik kat saya. Ustaz, benar. Bisik kat dia tu. Dia tu siapa? Oh, bini dia. Kenapa? Duduk jauh sikit lah. Tak boleh tengok lah muka dia, menyampah lah. Saya tak tahulah. Bengkak, bengkak, bengkak dia tengok mukanya. Dan isteri pun sama juga. Sama naik. Kadang, Ustaz, saya... Allah, saya tak boleh lah Ustaz. Suami saya asyik nak berkepit je dengan saya. Saya tak suka lah. Kenapa pula? Tak tahulah. Saya menyampah dengan muka dia. Marah silap sikit. Marah sikit-sikit bergaduh. Kadang-kadang sampai nak bercerai berai pada tau. Ini ujian pula emosi berlaku di tanah suci kan. Dan ada pernah juga saya... bawa jemaah yang tak pasal-pasal, sikit punya pasal. Selipar, plastik bawa selipar. Dia nak bawa masuk masjid, tak ada, ada plastik. Sama-sama nak buat umrah ni, nak masuk ke masjid. Saya pun beritahu jemaah semua, okey, masukkan selipar dalam beg masing-masing. Beg plastik masing-masing lah, beg simpanan selipar. Yang si isteri terlupa bawa, jadi dandan suami marah. Sampai... ceraikan kamu talak satu. Allahuakbar. Terkejut depan mata saya. Berlaku peristiwa macam tu. Tetapi bila kita pujuk kita ni. Dan kita maklumkan. Cepat-cepatlah. Kita maklum dia dalam keadaan yang terlalu emosi. Dan selepas tawaf tu. Kita damaikan. Dan Alhamdulillah. Dapat selamatkan kembali. Dan untuk dirujuk kembali dan sebagainya. Tapi ini ujian. Ujian. Itu nasib baiklah cerai talak satu. Kalau buatnya cerai talak tiga, ini macam-macam. Sebab itu kita kena doa sungguh-sungguh kepada Allah SWT. Bila kita nak pergi Mekah, antara ujian yang kita minta pada Allah supaya kita betul-betul kuat, iaitu dalam ujian kita nak menguruskan emosi kita. Sebab kita akan diuji. Pasti kita akan diuji ketika berada di sana. Untuk itu, Tanah Suci mengajar manusia bahawa ibadah bukan sekadar banyaknya solat, banyak zikir, banyak baca Quran, banyak sedekah. Tetapi bagaimana akhlak kita terhadap manusia. Apalagi dengan orang-orang yang kita sayangi. Isteri kita, suami kita, anak-anak kita dan sebagainya. Kerana ada manusia yang rajin tawaf tetapi lidahnya melukakan hati orang. Ada yang rajin ibadah tetapi emosinya sentiasa nak menyakitkan hati orang lain. Dan mungkin... antara sebab Allah membawa kita ke Tanah Suci bukan hanya untuk melihat Kaabah tetapi supaya kita belajar memperbaiki hati. Jadi petang ini mari sama-sama kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mudah-mudahan Allah pelihara hati dan emosi kita, dan minta kita doakan jugalah agar saudara-saudara kita yang sedang berada, yang sedang diuji emosinya di Tanah Suci, untuk mereka mampu menguruskan emosi mereka dengan baik dan tidak tergelincir dengan hasutan-hasutan jin dan syaitan serta macam-macam keadaan yang berlaku di sana. A'udzubillahi samiul alim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Allah, Tuhan yang mengetahui segala isi hati, hari ini kami dan saudara-saudara kami datang kepadamu membawa hati yang terlalu banyak luka dan kelemahan. Kadang kami cepat marah, kadang kami mudah terasa, kadang kami melukai orang yang kami sayangi. Wahai Allah, didik hati kami menjadi lembut. Jangan biarkan ego menguasai diri kami. Ajarkan kami sabar, ya Allah. Ajarkan kami memaafkan, ya Allah. Ajarkan kami mengalah demi menjaga hati manusia, ya Allah. Wahai Allah. Dan jika hari ini ada hati yang sedang terluka, maka sembuhkanlah dengan kasih sayangmu. Wahai Allah, jadikan Tanah Suci bukan sekadar tempat kami dan mereka beribadah, tetapi tempat berubah menjadi manusia yang lebih baik. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan pendengar Radio Nombor 1, pilihan orang Selangor yang saya kasihi. Ujian emosi di Tanah Suci mengajar manusia bahawa perjalanan menuju Allah bukan sekadar perjalanan kaki, tetapi perjalanan memperbaiki hati. Kerana ada manusia sampai ke depan Kaabah tetapi belum sampai kepada akhlak yang Allah cintai. Dan mungkin antara haji yang paling indah bukan ketika mata melihat Kaabah, tetapi ketika hati akhirnya belajar erti sabar, erti memaafkan dan erti menjadi seorang hamba.

0: Sekian dulu daripada saya. Terima kasih. Shalom, Betty. Thank you. Bye-bye.
1: Bye-bye. Thank you, Dato'. Atas perkongsian tadi, Dato'.
0: Okay.
1: Okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay, Bella, semoga apa yang dikongsikan dari Datuk tadi kan sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada anda yang tengah dengarkan kami sekarang ini. Jom kita layan dahulu lagu Baldu Biru, Ella dan Agus.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Ya, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Okey, mungkin ada yang dah habis kerja dah kan? Ada yang masih dalam perjalanan balik ke rumah. Dan ada juga yang sedang berehat di rumah. Alhamdulillah, okey. Wan Kajang katanya, salam selamat petang Khamis. DJ Datin Sri Cempaka, Happy Konti PM Lokal 38 hadir. Wah, lama tak konti ya. Amboi. ada je. Okey. Umi di Ampa pun menyapa. Terima kasih. Okey, Kak Ruby di Medan Jaya PJ pun menyapa juga. Terima kasih Kak Ruby. Okey, Cikgu Noli di Behran Station Tanjung Malim Perak. Okey, Cempaka ke tu? Saya lah ni Kak Noli. Dah sihat ke? Alhamdulillah. Okey. Katanya moga terus diberikan kesihatan yang baik-baik saja kan. Amin. Terima kasih. Katanya sedang serta santai ni Cempaka sambil minum petang. Selamat berkonti untuk Cempaka hingga ke garisan penamat pukul 8 malam. Terima kasih Cikgu Noli. Okey, Himan Mantap pun ada juga menyapa di Meru Klang. Okey Bella, sekarang 6.23 minit petang. Selepas ini macam biasa setiap 6.30 minit petang kita akan ikuti rancangan Mawadah. Okey, tajuknya Kiamat Sudah dekat bahagian 2. Kita layan dahulu lagu dari Raja Penci Bilang Cinta Selangor FM.

0: Mawaddah.
1: Kalau ikut teori daripada saintis kan ya, kita duduk di namanya Bima Sakti, satu sistem galaksi. Ada matahari, kemudian ada planet yang mengelilingi bumi kan ya. Itu namanya satu sistem galaksi, namanya Bima Sakti. Rupanya di angkasa raya tuan-tuan, rupanya ada ribuan, tah berapa kita tak tahu, sistemnya macam itu. Kita sangka kan, kita duduk dalam sistem tu nak sampai ke planet yang paling ujung pun, ya Allah, planet Pluto ke apa ya, nak sampai tu kan, Allah jauhnya kan ya, ha, jauh. Rupanya alam angkasa tu ada galaksi yang beribu-ribu, tak tahu berapa jumlah, kecuali yang tahu Allah. Maknanya hebat penciptaan Allah SWT. Ya? Jadi, hentaman ini hentaman apa? Hentaman meteor ataupun asteroid ataupun disebut sebagai tahi bintang tu ya. Tahi bintang ya. Bintang tu tak adalah berak. Tapi maknanya dia punya pecahan-pecahan ya. Bintang yang hidup balik, bintang baru, ada bintang yang dah mati gitu ya. Jadi banyaknya dari ruang angkasa, termasuk benda-benda yang dicipta oleh manusia. Apa antaranya? Satelit. Tiap-tiap negara kan ada satelit. Kita Malaysia pun ada satelit kita, MISAT. MISAT 1, MISAT 2, MISAT 2 tu kan ya. Ada berlegar-legar di ruang angkasa mengorbit. Ha, ya. Dan banyaknya dah tak diguna. Mana sampah-sampah kat langit tu banyak tu. Yang dicipta Allah cipta banyaklah. Yang dicipta oleh manusia pun banyak. Cuma tak jatuh tu ni. Kalau jatuh letih kita ya. Kalau kat Padang tak apa. Jatuh kat rumah kita. Ya. Tapi itulah kekuasaan Allah. Begitu keadaannya ya. Jadi berdasarkan ayat ini. Yauma dan ingatlah. Naftisul batsatal kubra, kami Allah akan menghentam bumi dengan hentaman yang kuat. Inna muntakimun, sungguhnya kamilah Tuhan yang memberikan pembalasan. Ayat di atas adalah berkaitan dengan kekalahan Truk kaum kafir Quraisy dalam perang Badar. Yang mana peristiwa itu berlaku pada bulan Ramadan. Sebab di sini kita dah tengok pada awal kitab hari itu. Ya, ada beberapa pandangan mengenai Dukhan. Ada mengatakan bahawa Dukhan ini pernah berlaku di zaman Nabi. Ya, kerana memberikan balasan kepada orang-orang kafir yang ingkar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pandangan juga menyebut ya, Dukhan asap tebal ini akan berlaku tapi pada akhir zaman, yang disebut dalam yang kita sedang bincangkan ini. Ya. Maka Allah menghukum mereka pada peperangan Badar. Ibnu Abbas mengatakan seramai 313 orang sahabat turut serta dalam peperangan Badar, di mana termasuk 76 muhajirin kaum kafir Quraisy dikalahkan pada hari Jumaat 17 hari bulan Ramadan, iaitulah Lailat ya, turunnya Al-Quran tu, umat Islam berjaya mengalahkan orang-orang kafir. Maka dapat disimpulkan bahwa ayat ini dari surah Ad-Dukhan ayat 16 itu mengisyaratkan tentang bulan Ramadan. Kan tadi ayat mula-mula tadi, wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna kunna munzirin, itu menceritakan tentang Al-Quran diturunkan pada malam Ramadan. Ini disokong oleh hadis daripada Nu'aim ibn Hammad, salah seorang guru Imam Al-Bukhari, tentang hentaman meteor yang akan berlaku pada bulan Ramadan. Maknanya Dukhan itu nanti berlaku, hentaman itu ialah dalam bulan Ramadan. Tahun bila kita tak tahu tuan-tuan. Mana Ramadan yang akan datanglah, benda hentaman itu akan berlaku pada bulan Ramadan. Sebab Ibn Abbas ni pakar dalam bab tafsir, pakar dalam bab Al-Quran. Sebab Allah Ta'ala menceritakan di awal tentang bulan Ramadan, tak lama cerita tentang hentaman itu. Maka mereka mengatakan ianya akan berlaku pada pertengahan bulan Ramadan. Tahun bila kita tak tahu. Ha, dia. Jadi Dia kata hantaman meteor itu akan berlaku pada bulan Ramadan sebagaimana yang disebut dalam kitab Al-Fitan. Ya. Terdapat perbezaan pendapat di kalangan para ulama tentang pengertian duhon sebagaimana berikut. Ya, okay. Yang pertama, duhon adalah keadaan kelaparan yang menimpa kaum Quraisy kerana kemarau yang berpanjangan. Musim kemarau tersebut menjadikan tanah menjadi debu kering berterbangan bersama angin sehingga menjadi duhon. Ini dah pernah berlaku zaman Nabi untuk memberikan maknanya balasan azab Allah kepada keingkaran orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Nabi. Allah Ta'ala jadikan kering, ya, cuaca panas, cuaca kering sehingga menyebabkan debu berterbangan naik ke atas, ya. Pernah berlaku zaman itu. Ini sudah berlaku, pandangan mengatakan berlaku di zaman Nabi. Tapi ini bukan tanda besar kiamat, bukan. Okay. Ulama yang berpegang keterangan daripada Ibnu Qutaibah tersebut adalah sahabat Ibnu Mas'ud dan diikuti oleh beberapa ulama salaf yang lainnya. Ibnu Mas'ud pernah ditanya oleh muridnya Mashruq tentang mendengar seorang Aldi Al-Kindah yang menyatakan bahwa duhon akan datang pada hari kiamat dan menyambar telinga serta penglihatan kaum munafik. Sementara bagi orang mukmin duhon hanya akan menyebabkan hanya seperti gejala selsema. Jadi maknanya berlakunya duhon pada akhir zaman dia sebab jerebu ni diukur berdasarkan kepada jarak penglihatan. Tebal tak tebal dia sebenarnya, dia ada indeks dia. Dia berdasarkan kepada jarak penglihatan. Kalau jarak penglihatan masih jauh, boleh melihat objek dengan jelas, tu mana tak tebal lah. Tapi kalau kita nak tengok objek tu, kemudian dia punya jarak penglihatan tu makin pendek, bermaknanya jerebu tu itu tebal. Jadi pada akhir zaman ni dia jerebu yang sangat tebal. Tak tahulah dia punya indeks tu macam mana, tapi begitulah keadaannya. Ya? Bila berlaku begitu, apa tuan-tuan? Dia kesan kepada kehidupan manusia. Bila berlaku jerebu, apa berlaku? Matahari sudah tidak dapat memancarkan cahayanya ke bumi. Sedangkan matahari ini banyak, cahaya matahari banyak memberikan kebaikan kepada kehidupan manusia. Yang pertamanya kepada tumbuh-tumbuhan, proses fotosintesis berlaku. Ya, kepada tumbuh-tumbuhan hijau, dia akan menyerap karbon dioksid lalu dia akan membiaskan ataupun maknanya mengeluarkan oksigen yang pula nanti binatang, manusia akan sedut. Jadi bila sudah tidak berlakunya proses fotosintesis, akan berlaku masalah kehidupan manusia. Mungkin jadi sesak. Nak bernafas pun jadi payah. Ya? Yang keduanya maknanya, menyebabkan maknanya tumbuh-tumbuhan. Nak hidup pun jadi terganggu. Sedangkan tumbuh-tumbuhan ini menjadi makanan manusia. Padi, ya. Makanan-makanan lain seperti sayur-sayuran, kan, ya? Itu. Yang ketiganya pula, tuan-tuan, bila matahari tidak dapat memancarkan cahaya ke bumi, ya, mana virus-virus yang ada di ruang angkasa ini dia akan menjadi aktif. Itu pula menyebabkan jadi penyakit. Sebab itu nanti kesan jerebu kepada umat Islam nanti kita akan bahas, ya, misalkan pada hadis Nabi SAW.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: mawaddah.
1: Kemudian pula matahari juga memberikan tenaga. Sebab kita juga menggunakan solar. Banyak sekarang ini gunakan kuasa solar. Maknanya kehidupan manusia nanti banyaknya terjejas. Dek kerana dukhon tadi. Okay, habis. Kemudian kalau kita tengok. Hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari. Dan juga Imam Ahmad. Jadi sini dia kata apa? Bagi orang mukmin nanti, kesan daripada dukhon ini menyebabkan orang mukmin hanya seperti selsema saja. Selsema. Ada perbahasan dalam kitab-kitab menyebut oleh kerana dukhon ini berlaku pada bulan Ramadan. Manusia ni, maknanya umat Islam ni berpuasa. Dan puasa ni tuan-tuan, dia memberikan impak yang baik kepada kesihatan. Impak yang baik kepada kesihatan. Sebab itu Nabi pernah sebut dalam hadis apa dia tuan-tuan? Sumu tasihu. Berpuasalah kamu, kamu akan sehat. Kan dia? Tuan-tuan ya. Berpuasalah kamu, kamu akan sehat. Sebenarnya kita puasa sebulan ni tuan-tuan, dia sebenarnya ialah memberikan kebaikan kepada kesihatan kita. Bila mana Allah Ta'ala mensistemkan cara kita makan dalam masa sebulan tu kan dia, kita jadi sehat tuan-tuan. Bermula daripada sahur kan dia, tasahharu fa inna sahuri barakatun, bersahurlah kamu pada sahur itu keberkatan. Sahur paling baik hujung-hujung nak masuk solat waktu subuh, semua buat begitu. Kemudian tak makan sampailah ke petang kan dia. Sebenarnya kalau kajian daripada doktor, dia ada tempoh masa tuan-tuan. Bila mana perut kita ini kosong, mana tak memproses makanan, satunya dia boleh rehat. Yang keduanya, bila makanan yang kita makan itu maknanya sudah habis, dicerna, dia habis apa semua, ya sudah kosong. Sebenarnya nanti sistem badan kita ni pula dia akan mengambil lemak-lemak yang terkumpul untuk dijadikan sebagai tenaga. Sebab itu kalau kita berpuasa, memang Nabi sebut sumu tasihu, berpuasalah kamu, kamu akan tenaga. Kan kita jadi elok ya. Saya dulu tuan-tuan kena gastrik ni, sistem pencernaan kita ni bermasalah. Satu faktor umur, yang kedua ialah cara kita makan tuan-tuan. Main bedal aja kita makan kan dia, akhirnya jadi gastrik angin kan dia. Saya kena pada tahun yang mula-mula ni kan dia, lapar aja tuan-tuan. Saya kadang-kadang sampai saya berkuliah, dia bila dia lapar, dia jadi angin dia naik ke sini. Kita ada injap ke sini kan ya. Kadang injap tu terbokak, dia boleh naik ke sini, kita boleh jadi macam nak muntah. Kadang naik dia jadi angin, kepala kita jadi sakit. Kemudian jadi anxiety pun juga. Macam, Allah ya, tak boleh tahan. Saya waktu tu kan ya, saya kata dah tak lama nak puasa ni macam mana ya. Saya sampai buat roti gardenia tuan-tuan, dalam kocik ni. Agak lapar je, ngap. Sekejap-kejap lapar ya. dalam poket, makan. Saya kata macam mana aku nak puasa ni kan ya. Ada satu kawan, ya, jiran saya, namanya Haji Bakar. Dia ada kawan di hospital swasta. Dia selalu dapat ubat-ubat yang spesialis. Dia selalu, kawan tu bagi percuma je. Dia kata, Ustaz jangan takut Ustaz. Nanti saya pun pernah jadi macam Ustaz. Nanti saya minta dengan kawan ya, ubat-ubat yang bagus ni. Sebelum tu Ustaz makan, insyaAllah boleh puasa. Saya dibagi, saya pun tak makan. Tak makan, ada satu kawan dia kata, ginilah Ustaz, jangan takut. Puasa ni satu ibadat. InsyaAllah kita niat ibadat, dia akan jadi elok. Bila kita mula hari pertama saja tuan-tuan, sahur kan? Sahur kan dia, tahan ke tidak ni kan dia. Elok aja tuan. Sampai ke petang elok. ya? Yang asalnya kan kita selalu makan, asyik lapar manjang. Ini bila kita tak makan, niat kerana Allah. Ya? Alhamdulillah, tak ada benda. Lepas habis 30 hari, elok terus dia punya gastrik. Jadi saya pegang apa yang disebut Nabi itu betul. Sumu tasihu. Berpuasalah kamu, kamu akan sehat. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, Al-Mi'datu Baitud Da'i. Perut itu rumah penyakit. Bukan pasal perut kita besar ke kecil. Bukan. Apa makna Nabi? Perut rumah penyakit. Perut kan yang kita isi makanan kan. Makanan tu sebenarnya punca penyakit. Sebab itu benda halal memang kita boleh makan. Makan, minum tu keperluan kita. Tapi kita tak boleh israf, tuan-tuan. Kulu wasrobu wala tusripu. Makanlah, minumlah. Tapi jangan berlebih-lebihan. Lebih-lebih jadi mudarat. Ya, gitu tuan-tuan. Okey, kita teruskan lagi tuan-tuan. Ya, jadi bagi orang mukmin, waktu jerebu berlaku, dia hanya selesema. Para ulama kata sebab apa begitu? Sebab orang mukmin dia mempunyai imun disebabkan dia puasa bulan Ramadan. Tapi orang kafir ni tuan-tuan, dia boleh jadi pekak kena jerebu tadi, dukhon tadi. Mata boleh jadi buta dan kulit boleh jadi bengkak. Ini disebut oleh Nabi SAW. Okay? Ha. Ada satu hadis Nabi SAW. Ya, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, inna Quraisan abta'u anil islami fada alaihimun Nabi SAW. Ini ketika, ini yang pendapat pertama tadi. Ha, jerebu pernah berlaku zaman Nabi kerana azab daripada Allah kerana keingkaran orang-orang kafir. Ketika orang kafir Quraisy tidak mau masuk Islam, Nabi berdakwah, dia ingkar tak nak masuk Islam. Fada'a alaihimun Nabi, Nabi berdoa ke atas orang-orang kafir Quraisy tadi. Apa doa Nabi? Allahumma a'inni alaihim bisami kasam'i Yusuf fa'awazadhum sanatun hatta halaku fiha wa akalul maitata wal izam wa yarajulu ma baina samai wal ardi ka ay hatit tuhon. Ya Allah, timpakanlah kekeringan kepada mereka, mana orang kafir Quraisy. Nabi doa, Nabi dah ya doa begitu, seperti kekeringan di zaman Yusuf. Nabi Yusuf dulu pernah kering ya di Mesir dulu kan, ya, dalam Quran disebut. Lalu mereka mengalami kekeringan. Doa Nabi, doa mustajab, kering sampai banyak yang mati. Lalu mereka makan bangkai, dah tak ada makanan ya, dia makan bangkai, dia makan tulang. Sementara orang melihat di antara langit dan bumi seperti asap. Dia bila dah kering, dia kena angin pula, padang pasir, dia naik ya, debu naik ke atas jadi macam asap. Ini berlaku zaman Nabi, hadis sahih riwayat daripada Imam Al-Bukhari. Sahabat Ibnu Mas'ud juga pernah menyatakan, khamsun qad madainal lizamu warrumu walbatsatu walqamaru wadduhan. Ada lima tanda kiamat yang sudah terjadi. Peristiwa al-lizam tadi, hukuman pada orang kafir. Peristiwa perang Rum, al-batsah, mana kekalahan orang kafir dalam peperangan Badar yang kita sebut tadi. Terbelahnya bulan, ini antara mujizat Nabi SAW. Dan juga dukhon ini, dukhon yang asap yang tebal yang menyerang sebagai hukuman pada orang kafir Quraisy di atas keingkaran mereka dan di atas doa Nabi SAW. Ya, habis. Kemudian yang seterusnya lagi, ya, ini antara pandangan yang kedua. Nabi sebut ad-dukhon akan muncul di akhir zaman. Ini yang kita tengah bincangkan ni, mana tanda besar kiamat. Sebelum berlakunya hari kiamat dan boleh dilihat oleh semua orang yang hidup pada masa itu. Pendapat ini adalah pendapat Ali bin Abi Talib, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan ulama lain yang diperkuat oleh tafsir Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mencantumkan ya perkataan Ali bin Abi Talib yang berbunyi ya, lam tam di ayatud dukhan ba'du yakhuzul mu'minu ka hayatiz zukam wa tanfahul kafiru hatta yang pazu. Dukhon belum terjadi. Maksudnya dukhon yang akan berlaku pada akhir zaman ini akan berlaku sebagai tanda besar kiamat. Orang mukmin akan menjadi seperti orang yang mengalami selesema. Maksudnya dukhon pada akhir zaman yang tebal tadi, orang mukmin selesema aja. Jadi orang mukmin hanya seperti gejala selesema sebab dia puasa, imun dia kuat. Ya. Tetapi orang-orang yang kafir ya, maknanya dia akan jadi bengkak dia punya ya, tubuh dia boleh jadi buta, boleh jadi pekak dia punya telinga, itu kesannya nanti. Jadi kita akan sambung nanti berakhir pada muka 130. Tuan-tuan, sekali itu yang dapat saya sampaikan. Soalnya kita sambung pada bulan hadapan. Yang benar itu datang daripada Allah. Sudah datang daripada kelemahan saya sendiri. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM. Pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 721. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 723. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 720.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Kisah Kerinduan, lagu dari Tajul dan Afiq Syazwan baru saja berlalu. Okey, 7.3 minit malam. Kita dah pun masuk di jam kelima ataupun jam terakhir dalam PM Lokal. 38 sampai pukul 8 malam nanti. Okey. Dan ini kenaikan harga diesel sekarang ini mula memberi kesan kepada industri pembinaan bila kos binaan dilaporkan meningkat antara 20 hingga 30% ketika ini. Dan menurut Presiden Persatuan Kontraktor Perumahan Malaysia, iaitu Dr. Mohsin Abdul Ghani, katanya keadaan ini menyebabkan kos pembinaan rumah turut meningkat sekitar 10 hingga 15% berbanding sebelum ini. Dan katanya lagi, situasi ini tersebut membuatkan ada pelanggan mula mengambil langkah berhati-hati, malah ada yang menangguhkan rancangan untuk membina rumah sebab bimbanglah dengan peningkatan kos semasa. Walaupun begitu, masih ada juga pelanggan yang kekal positif dan meneruskan projek pembinaan mereka. Tambah beliau, bila harga dah naik ni, biasanya agak sukarlah untuk turun semula seperti sebelumnya. Ini sebagai contoh, di Kelantan, rumah yang sebelum ini boleh dibina sekitar RM150 hingga RM160,000 bagi setiap kaki persegi, kini meningkatlah kepada sekitar RM170 hingga RM180 bagi setiap kaki persegi. Jom kita lain dahulu lagu Aku Rindu Sayang Kamu, Black Mentor, Selangor FM.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.

0: Refleksi.
1: Ada luka yang kita simpan terlalu lama. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Ada luka yang kita simpan lama, bukan kerana ia kecil, tetapi kerana kita sudah terbiasa menanggung. Kita tidak bercerita, kita tidak menunjuk, kita teruskan hidup seperti biasa. Namun luka itu tidak hilang, ia cuma diam. Kadang-kadang ia muncul dalam marah yang tidak sepat, dalam sedih yang datang tanpa sebab, dalam hati yang mudah terasa. Kita belajar untuk kuat tetapi terlupa untuk melepaskan. Sedangkan luka yang tidak dilepaskan akan terus meminta perhatian. Maafkan bukan bermaksud melupakan. Melepaskan bukan bermaksud mengalah. Ia bermaksud kita tidak mahu terus berdarah di tempat yang sama. Hari ini tidak perlu mengungkit, tidak perlu menyalahkan sesiapa, cukup sekadar mengaku ia pernah menyakitkan. Kerana dari situ perlahan-lahan sembuh boleh ber. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: on tak on.
1: Hari Jumaat, satu-satunya Jumaat yang berada dalam 10 awal bulan Zulhijjah. Kita tahu tuan-tuan dan puan-puan, 10 awal bulan Zulhijjah ini bukan biasa-biasa. 10 awal bulan Zulhijjah ini mempunyai kedudukan yang sangat luar biasa di sisi Allah. Allah gandakan lagi dengan tuan-tuan dan puan-puan Jumaat yang penuh dengan keberkatan. Jom kita minta dengan Allah, ya Allah, luaskan rezeki kami, berikan kepada kami sesuatu yang terbaik, ampunkan dosa kami, terimalah kami sebagai hamba-Mu yang bertakwa, makbulkan segala doa-doa kami. Wahai Allah, tolong pandang kami dengan pandangan kasih sayang. Tukarkan, ya Allah, segala kesedihan ini dengan sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang mengecewakan kepada sesuatu yang lebih membahagiakan, dan tukarkan segala kesakitan ini kepada sesuatu yang akan menyembuhkan. Sebar-sebarkan kepada insan yang tersayang agar mereka tidak terlepas daripada hari-hari yang mempunyai kedudukan dan gandaan yang besar di sisi Allah.
2: On tak on bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on di Selangor FM, pilihan tepat.

Okey, baiklah, itu dia lagu dari Dato' Sri Siti Nurhaliza, Sesuci Lembaran. Okey, sekarang 7.46 minit malam. Okey, selepas ini kita ada satu lagi segmen menanti anda. Okey, jangan ke mana-mana. Jam 8 malam nanti kita, anda akan bertemankan N sampai pukul 12.30 malam nanti dalam MH 812. Okey, nak minta lagu boleh minta dekat N kejap saja lagi. Okey, jumpa esok insya Allah. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan. Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM.

0: MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat.
1: Wah, dah masuk gaji.
2: Alamak, lupa nak simpan duit.
1: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selangor FM.
3: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
4: 70-an.
5: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
4: 80-an.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
0: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Bulletin 8 Malam.
1: Antara tumpuan hari ini, rakyat disaran hayati rukun negara. Guru perlu adaptasi teknologi depani cabaran global. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlon, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Rakyat disaran menghayati rukun negara secara menyeluruh, termasuk membaca dan memahami latar belakang serta mukadimahnya seperti titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, disitulah terkandung cita-cita besar pendiri negara untuk membentuk masyarakat yang bersatu padu dan demokratik. Beliau turut menyeru semua pihak meneliti perlembagaan persekutuan yang juga undang-undang tertinggi negara secara jujur dan bertanggungjawab selaras perkara 4. Guru perlu memiliki kewibawaan dalam mendepani perkembangan teknologi, cabaran global dan perubahan keperluan masyarakat bagi memastikan sistem pendidikan kekal relevan. Exco Agama Islam dan Pembudayaan Inovasi Dr. Muhammad Fahmi Ngah berkata, guru masa kini tidak lagi hanya berperanan sebagai penyampai ilmu, sebaliknya menjadi pemimpin perubahan dalam membentuk generasi masa depan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Pengiktirafan dan Penghargaan Pendidikan Jabatan Agama Islam Selangor di Dewan Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam. Seramai 10,000 guru diraikan pada majlis berkenaan, termasuk kira-kira 840 guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa, guru tetap serta guru kontrak di bawah sistem pendidikan JAIS. Selangor merekodkan prestasi sosioekonomi bercampur pada suku pertama 2026 dengan petunjuk inflasi dan kadar pertumbuhan menunjukkan peningkatan, manakala pasaran buruh serta prospek perniagaan kekal stabil. Indeks harga pengguna negeri itu meningkat kepada 1.6% pada Mac 2026 berbanding 1.3% pada Februari susulan ketidaktentuan harga komoditi global. Dalam tempoh yang sama, nilai ekspor Selangor susut 12.4% kepada 60.2 bilion berbanding 68.7 bilion tahun sebelumnya. Namun, import mencatatkan peningkatan 5% kepada 88.7 bilion ringgit. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Majlis Perbandaran Sepang menganjurkan program Hari Mantai sempena Aidiladha di tapak Pasar Salak pada 25 dan 26 Mei ini bermula jam 6 pagi hingga 2 petang. Timbalan Yang di-Pertua MP Sepang berkata, program itu memudahkan orang ramai mendapatkan keperluan Aidiladha seperti daging, ayam dan rempah ratus. Sebanyak 60 petak perniagaan disediakan untuk peniaga tempatan sepanjang program berlangsung. Dalam masa yang sama, MP Sepang turut merancang kerjasama dengan platform Selangor yang sedang diteliti pihak berkaitan. Orang ramai termasuk perokok menyokong penguatkuasaan tegas termasuk denda sehingga RM2,000 serta khidmat masyarakat selama 12 jam terhadap individu yang membuang puntung rokok di tempat awam. Peraturan itu dikuatkuasakan di bawah Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam, kurungan Akta 672 sejak 1 September 2011. Akta berkenaan memperuntukkan denda sehingga RM2,000 serta perintah khidmat masyarakat kepada pesalah yang membuang sampah di kawasan awam. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dijangkakan tiada hujan, manakala esok hujan di Kuala Langat, Kuala Selangor dan Kelang. Sekian buletin pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 8 malam. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Selangor FM, pilihan tepat. Okey, terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami. Dan waktu ini bersama dengan saya dan temankan anda seperti biasa. Saudara, hari ini hari kami, saudara, bersamaan dengan berapa hari bulan untuk hari ini? 21 dah kan? 21 hari bulan Mei 2026. Terima kasih buat rakan setugas. Kalau tadi bersama dengan Cempaka, kini giliran saya untuk terus temankan anda di jam yang pertama saat ini. Sekarang baru 8.17 Mei malam. Selamat malam semuanya. Semoga rangkaian anda baik-baik, sihat-sihat hendaknya. Apapun, jom kita layan dahulu. Ini dia lagu daripada Taufik Bakisah. Awak kat mana? Awak kat mana?

Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah profesional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

Itu dia Elris dengan lukisan. Terus dengarkan Selangor FM bersama dengan saya and temankan anda waktu ini, okay? Dan pastinya juga untuk anda yang nak dengarkan lagu anda ke udara, seperti biasa hari ini, hari Khamis, kita dalam slow santai-santai saja. Dan pastinya yang nak hantarkan curahan pun boleh, tak ada masalah, okay? Teruskan kesetiaan anda. 9 malam nanti ada utama 9 malam. Sebab tu kembali lagi bersama dengan saya untuk jam yang kedua lah yang dahulu. Ini dia Suara Kekal.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah profesional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

Selangor FM pilihan tempat itu dia kerana terpaksa. Kan? Terpaksa ke? Tapi kalau dah sebenarnya memang yang terbaik kan? Sebuah orang kata perusahaan ni kenapa ni? Apa yang berlaku ni? Bunyi apa tu? Jangan buat saya risau dan khawatir. Aduh, hai. Okey, sekarang dah 9.22 minit malam. Selamat malam untuk anda. Terus dengarkan Selangor FM. Yang nak hantar kiriman, boleh hantarkan kiriman tau. Malam ni kita nak santai-santai je. Saya nak melayani anda yang nak dengarkan lagu. Di mana anda boleh hantarkan melalui nombor WhatsApp kami 0193304425. Okey, ada rakan-rakan kita ni lah yang menyapa saya. Ada yang ni kata, Kak Anne. Ya, dek. Adik nak apa, dek? Macam tu. Okey, Kak G hadir menyapa. Dia kata nak request lagu Ku Tak Ingin Lagi dari Mita Marlina buat hiburan diri sendiri. Apapun, terima kasih, eh. Sama-sama, Kak. Okey, lagi ada sahabat kita yang seterusnya ni. Kodah dari Ampa nak request lagu Jiwa Ku Kekal Bersama dari Zulastri Muhammad untuk hiburan semua pendengar Selangor FM. Apapun, terima kasih. Sama-sama, kan? Tetap nak baca penuh, kan? Apapun, jom kita layan dahulu. Ini dia lagu daripada Meghan Trainor untuk anda. No. I said no. Over pula.

Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang dari Ilmu ke Rasa, dari Rasa ke Cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Selangor FM, pilihan tempat itu dia harap palsu untuk anda. Okey, 9.45 minit malam sama malam semuanya. Terima kasih Wan Kajang dengar Selangor FM. Dia kata Captain N Amboy. Captain saya eh. Okey, Happy County 812. Malam ni lagu raya ya. Raya sebarang. Apa tu maksudnya? Okey, lah yang dahulu ini dia khas untuk anda. Yelah, ramai yang dah rancang kan bersama dengan okay, raya haji nanti kan. Okay, dah fikir dah. Ni nak pergi kan, nak pulang.

Ya, beribu sesalan. Selangor FM pilihan tepat, okay? Ada yang kadang-kadang bila dah berlaku baru nak sesal. Macam itulah kehidupan kan. Kita manusia kadang-kadang bila ada kita tak hargai kan. Jadi siapa pun yang kita ada selain kita, hargailah mereka. Okay, Aina dari UiTM nak request lagu Pemilik Cinta, nyanyian daripada Aisyah Syara. Wah, khas untuk penghuni kolej Beta dengan ucapan selamat bercuti, Mat Sam ini apapun. Ada lagi kiriman yang seterusnya ni, Abi Amal dari Puchong, Selangor, ingin minta lagu bertajuk Adalah Ini dari Peacemaker dengan ucapan selamat malam kepada semua pendengar Selangor FM dan semua sihat-sihatlah hendaknya kan. Apapun terima kasih sama-sama awak. Yang dahulu ya, lagu ini daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Indah Percintaan. Indah ke? Ada yang bercinta tapi tak indah pun. Suram je dia kata. Kan you ni macam tak betul-betul in love dengan I katanya. Ah, macam tu. Macam mana betul-betul dilamun cinta ya?

Selangor FM, pilihan tepat. Itu dia Roni Husin dengan Menanti Janji. Okey, janji yang tak kunjung tiba. Sama Naim, Batu 37, Darat, Sahabat Bernam, DJ putarkan lagu Mawar Putih, Tanda Perpisahan. Kenapa eh? Kalau berpisah, kena bagi Mawar Putih. Kan nak berpisah, berpisah je lah. Daripada Jamila Hayat. Okey, lagu ni hanya untuk hiburan di malam ni. Pada sesiapa yang mendengar Selangor FM. Okey. Lagi ada kiriman yang seterusnya, boleh kebutakan lagu Resah kumpulan FOR. Okey. Okey, saya cari tahu kalau ada dalam sistem kita, saya mainkan, okey. Salam and Easy Hanis dari Kuala Kubu nak minta lagu Reda dan Tawakal dari The Money sampai ni malam Jumaat ni kan. Okey, boleh je, tak ada masalah. Okey, apa pun kita layan dahulu, ini dia. Lagu nyanyian daripada Dino Faiza, Seandainya Masih Ada Cinta. Okey, yang mana lagunya ada dalam simpanan saya. Saya akan tahu yang tak ada tu macam mana. Saya ganti dengan Mini Love.

Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah profesional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

Lagu dari Toki dengan Hampa, Selangor FM pilihan tepat. Okey, saudara, 11 malam nanti, utama 11 malam menanti anda, sebab saya kembali lagi bersama dengan saya untuk jam yang terakhir. Waktu ini saya nak santai-santai saja dengan anda, sambil-sambil anda dengarkan Selangor FM, mungkin dengarkan melalui RTM Klik juga. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong kami walau di mana saja anda berada. Okey, saya percaya ramai yang anda mula mengantuk dah kan, tapi penting sebenarnya untuk memastikan kita setiap hari dapat tidur yang cukup. Okey, jangan paksa mata kita. Kalau mata terlalu letih, maka tidurlah eh. Walaupun saya mengharapkan anda dengar sampai 12 malam, tapi kalau ada waktunya untuk orang kata bobo eh, semalam bobo di mana untuk tidur, maka tidurlah ya. Okey, jom nak teruskan lagi. Waktu ini kita nak dengarkan lagu ini dahulu. Ini dia khas untuk anda, lagu daripada drama band Drama, kata yang terus dengar Selangor FM.

Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Johanan Angkat Berat Commonwealth 2025 di Ahmad Abad. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat berkata pihaknya menyasarkan sekurang-kurangnya 3 pingat emas dalam temasya itu berdasarkan prestasi semasa atlet negara yang semakin konsisten pada peringkat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Misi JSF 2.0 berjaya beri tekanan besar kepada Israel. Kaedah baru tentukan kelayakan bantuan subsidi rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah profesional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

0: Dah ada jodoh ke?
1: Itu dia. Dah ada jodoh ke belum? Kan masih lagi mencari. Kan? Tak apalah. Kadang-kadang mungkin kadang-kadang jodoh tu datang lewat. Tapi bila dia datang, dia adalah orang yang tepat. Bertanggapan baik sajalah insyaAllah. Okey, sekarang dah pun 9.40 minit malam sampai malam untuk anda. Sambil-sambil mungkin anda sedang dengarkan Selangor FM sambil-sambil sedang berniaga juga. Kan? Kalau malam-malam ni antara perniagaan yang popular, kedai tom yam kan, macam-macam lah sebenarnya kan. Lepas tu abang-abang burger juga. Sekarang nak tanyalah, kalau benjo berapa ringgit ni? Burger daging berapa ringgit? Daging special berapa ringgit? Amboi kemain lagi kan. Ada oblong tak situ? Okey lah, yang dahulu ini dia khas untuk anda. Mojek Hafiz Sinakal bersama dengan Zamir dalam diam. Kadang-kadang dalam diam tu lebih baik kan. Orang kata kalau kita nak pergi dalam hidup seseorang pun, biar dalam diam. Diam-diam hilang.

Itu dia. Okey, dalam diam. Dan nampaknya sekarang dah pun 11.44 minit malam lah. Dah sampai ke hujung dah saya temankan anda. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang dengarkan dari awal 8 malam tadi hinggalah ke saat ini. Okey, esok hari Jumaat saya akan kembali lagi bersama dengan anda. Seperti biasa hari Jumaat kita ada tetamu kan. Nampak okey tapi biasa macam tu lah. Kadang-kadang kita nampak okey ataupun kita sendiri yang tak nak tunjukkan kan. Mana mungkin semua orang nak mempamerkan rasa sedih mereka kan. Kita seboleh-boleh tak nak orang terbeban dengan apa yang kita lalui kan. Kita cuba untuk berpura-pura. Bukan kerana kita ni pelesu, tidak. Yelah, tapi kalau bercerita, tak semua orang akan tahu kan. Apapun rintangan, cabaran, dugaan yang anda lalui, saya doakan semoga anda kuat-kuat saja, baik-baik saja insyaAllah. Okay? Pastinya apa saja yang kita lalui itu akan menjadikan kita lebih tabah lah. Terima kasih untuk akan yang hantarkan kiriman ni, sahabat-sahabat kita ni. Antaranya yang ini dia kata, Assalamualaikum Ensham dari Kelanang, Banting nak minta lagu raya, lagu, Pulanglah Aisyah, dia kata. Jangan terlalu berharap pada sesuatu yang belum pasti. Kelak kita juga yang akan kecewa. Betul lah eh. Manusia memang akan kecewa pada harapan mereka sendiri. Okay. Berharap itu boleh tetapi jangan terlalu tinggi. Apapun untuk anda, selamat malam semuanya. Semoga kita jumpa lagi. Esok saya kembali lagi temankan anda. Okay, terima kasih untuk 4 jam anda berikan kepada saya. Selamat malam tau. Semoga mimpi indah. Ini dia Syamil, beribu tanda tanya. Jangan lupa tau, baca doa sebelum

0: Sanggar FM di 100.9 di Lembak Klang. Sanggar FM, pilihan tepat.
1: Sayang, di hari yang mulia ini, kupohon keampunan. Hanya satu yang kupinta.

Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah Professional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Gang.

Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 menerusi Nasional Malam. Dan seperti biasa, ruang udara Nasional FM tepat detik 12 malam. Nasional Game Buruh Hantu akan bersama-sama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk kita buka lembaran baru hari ini, Jumaat Pemenggulu segala hari 22 Mei 2026, 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Diharapkan semalam berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dipermudahkan segala urusan. Dan untuk hari yang baru ini juga akan bertambah baik mudah-mudahan. Mudah-mudahan yang sihat terus kekal sihat, syukur selalu. Yang tak sihat makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Menerusi frekuensi Nasional FM di seluruh negara, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Juga suara ini dapat menembusi Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand. MyTV 701 seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi terima kasih buat semua pendengar Nasional FM yang terus kekal setia. Setia bersama dengan saya. Janji dengan saya untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi, okey? Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Bukan enam jahanam, bukan geng enam jahanam, bukan. Tapi geng burung hantu. Nampak ganas kan nama geng burung hantu. Ui, apa ni? Nampak macam ganas je geng ni. Bukan. Ini geng jiwa-jiwa punya. Dalam hati ada tamahan. Sediakan kopi O, air panas, teh O, ataupun Nescafe tarik, ataupun apa saja. Milo panas pun okey, berserta dengan biskut-biskut yang ada, sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil makan. Kita dengarkanlah lagu-lagu terbaik yang bakal saya sajikan sepanjang 6 jam ini. Jadi geng-geng burhan tu telah pun bersiap sedia belum? Alhamdulillah, ramai yang bersiap sedia. Sebab ramai yang tengah tak tidur lagi tu. Ramai yang tengah gosok baju sekolah, ramai yang tengah basuh pinggan, ada yang tengah lipat kain, ada yang tengah bekerja, tengah bertugas, baru memulakan kerja, memulakan tugas, selamat bekerja, selamat bertugas seperti biasa. Ada yang tengah memandu dari selatan ke utara, utara ke selatan, pantai barat, pantai timur, Sabah, Sarawak. Memandu kan? Memandu mencari rezeki, pemandu-pemandu Grab, pemandu-pemandu teksi, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pan-pan-pan. Mantap. Okey, jom terus berhibur. 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi wujud katil. Kita nak tanya khabar dahululah. Khabar anda semua, ataupun khabar yang insan-insan yang kita sayang, yang mungkin dah lama kita tak jumpa kan. Menerusi lagu ini, lagu daripada ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui. Ramlah Ram dengan Apa Khabarmu Di Sana. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nilah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Senah nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.
3: Nasional FM. Sentiasa di hati.
4: Frekuensi yang mencerahkan di tempat anda. Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang. 100.5.
3: Nasional FM. Sentiasa di hati.
5: Jom buat. Jom buat. Baik.
6: Alah,

see.

Persembahan Kumpulan Crystal dengan Balik Kampung. Ramai yang tak sabar nak balik kampung kan, nak bercuti untuk Hari Raya Aidiladha yang tak lama lagi kita nak sambutnya, 27 Mei insyaAllah, untuk 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Tapi jangan lupa sebelum balik kampung tu apa perlu dibuat. Selenggara kereta anda dahulu, servis kereta, tengok sistem brek macam mana. Banyak kemalangan yang dilaporkan kerana sistem brek kan. Bila disiasat ditanya, katanya kereta saya tiba-tiba hilang kawalan sebab brek tidak berfungsi. Jadi jangan main-main mengenai perkara itu. Anda nak bergerak balik ke kampung beratus-ratus kilometer, jadi kena selenggara kereta anda sebaik-baiknya sebelum bertolak ataupun pulang ke kampung halaman masing-masing untuk menyambut Aidiladha. Baik, ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Bacok dan juga Pasir Putih. Di Sarawak, di Kuching, Surian, Samarahan, Seri Aman, Betong, termasuklah di Kapit dan juga Bintulu sehingga jam 2 pagi nanti. Ada juga kawasan yang dilanda banjir tau. Di Beaufort, jumlah mereka yang terjejas banjir di Beaufort kekal 338 orang daripada 121 keluarga setakat pukul 10 malam tadi ya. Dan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah memaklumkan kesemua mereka kini ditempatkan di pusat pemindahan kekal Selangor yang dibuka pada 3 petang Selasa. Dan kenyataan itu juga sebenarnya menyebut daripada jumlah yang dipindahkan seramai 183 orang adalah golongan dewasa serta warga emas, manakala 155 lagi ialah kanak-kanak dan juga bayi. Itu yang terjejas di Beaufort. Kita doakan mereka semoga tabah dalam menghadapi ujian. Ya betul, kita berada dalam monsun timur ataupun monsun barat daya. Ada kalanya monsun barat daya ini kita terima hujan yang agak lebat. Ada kalanya memang tak ada hujan berpanjangan. Tetapi kita dijangka akan menerima hujan yang sedikit sehingga September nanti. Jadi apapun, kita kena bersiap sedialah dengan apa yang berlaku, kemungkinan yang berlaku . Terutamanya dari segi penjimatan air. Jadi bila hujan ni kurang kita terima, kebanyakan empangan-empangan air menjadi susut dan sebagainya kan. Jadi tolonglah, jimat-jimatlah guna air. Tetapi apapun, kita doakan semoga walaupun berada dalam monsun barat daya ini, tetapi akan ada hujan untuk kata orang tu empangan-empangan sentiasa mencukupi. Bekalan air itu mencukupi. Mudah-mudahan insyaAllah. 12.30 minit malam. Mana dia geng-geng berhantu? Laporkan diri anda bersama dengan saya. Di mana? Di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti ya. Tapi di live TikTok pastinya ramai. Cuma ramai pendengar Nasional FM. Jutaan pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Mungkin ada yang ada akaun TikToknya tapi tak nak menjenguk kan. Kena jenguk-jenguk saya lah. Selalunya dapat dengar suara. Zaman dulu kalau kita dengar radio, macam mana rupa DJ-nya? Macam mana rupa penyampainya? Macam ginilah rupanya. UPS, dia kata salam bro sweet dari Kuala Terengganu. Ali Zuhaili, Cik Burger dari Kelapa Sawit. Dengan rakan-rakannya ada Ajam, Napi, Noah, Saril, Jali, Johar dan juga Ajib. Nida Wahida, dia kata kakak buruhan tu dari Senai, Johor. Afif Nur Syazaf, kita ada Princess Sue Ita Chon dari Ipoh, anak Anton dari Kudat, Sabahan, Hasna Hasrani, Mona Rahim, Cemor Perak katanya dalam perjalanan balik ke Cemor dari Kuala Lumpur, anak konvo ya. Abang JJ Kemas, kita ada PKA Amin dari geng Saka Pondo, apartment Dahlia Bukit Beruntung, Selangor. Muhammad Izwan Nur Zila Ali dari Seri Bunian, Pontian. Lama saya tak pergi Seri Bunian. Saya tahu Seri Bunian tu kat mana.
ramai saudara mara juga dekat Seribu ni kan. Asyik silap saudara ni, apa, Nozila ni saudara saya. Mana tahu kan. Zabidi Ahmad Trauno, Hamdan Arifin, Nur Diana Dodin ataupun Diana dari Miri Sarawak, Nur Isa, kita ada Dat Reed, Alfred Lemet, Azman Sarmo, Nenek Ani, Jamal Aloha, Razak Balangi, siapa lagi, Syaputra Mesin Johor, Haja Halijah Hamzah Muhammad Yusof dari Terengganu, Ahran Ahmadal, kita ada Muhammad Muhaimin, Ita Rozaya Sumandak Sabah juga melaporkan diri, Syazwan Arif Lin, Roslinda Intan Hamid, dan terima Sumira Nazri Yahya, Razak Balangi, Izzah KBE. Dia kata tiba-tiba teringat kenangan lama. Okey, nanti kita layan lagu-lagu kenangan. Menangis tepi bujur katil. Lisan Leo, ada dari Tasik Kesuma Beranang. Terus beribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Rusty Blade dengan Langsui Liar. Terus kekal setia. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Pemilik suara ini akan bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi, janji dengan saya, okey?

Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Bumi Putera Rokas dengan Dajjal. Dajjal pasti muncul. Cuma tak tahu tu bila dia akan muncul, kan? Itu yang kita takutkan. Tapi adakah kita telah pun bersiap sedia? Bila-bila masa saja dia boleh muncul. Pastinya dia muncul untuk menyesatkan kita. Jadi jangan terpedaya dengan Dajjal. 12.48 minit tengah malam. Kita juga dah rasa bersyukurlah kerana desakan rakyat Malaysia dan juga desakan antarabangsa sebenarnya ke semua 428 aktivis kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 termasuklah 29 rakyat Malaysia yang ditahan rejim Israel di perairan antarabangsa telah pun dibebaskan. Alhamdulillah. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi menyatakan kesemua mereka dibebaskan tanpa sebarang syarat dan pembebasan itu susulan tekanan antarabangsa termasuklah ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan serta nota diplomatik daripada pelbagai negara yang memaksa rejim Israel membebaskan tahanan walaupun pada awalnya merancang menahan mereka lebih lama. Aktivis Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama pihak negara luar khususnya Turki. Alhamdulillah, syukur kalau kita bersatu, kan? Tak ada siapa yang mampu melawan tau. Sebab itu dunia kena bersatu dalam menentang Israel ni. Kekejaman Israel, dia suka-suka je ceroboh perairan antarabangsa. Sedangkan perairan antarabangsa itu memang tertakluk kepada undang-undang antarabangsa. Tetapi mereka tak peduli pun. Dia ingat perairan tu dia yang punya. Dia ingat dunia ni dia yang punya. Tapi terima kasihlah rakyat Malaysia dan juga rakyat seluruh dunia. Juga pemimpin-pemimpin Malaysia dan juga pemimpin-pemimpin dunia terus menekan, melaksanakan ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan, nota diplomatik terus diutuskan. Alhamdulillah, kesemua aktivis itu dibebaskan tanpa syarat. Geng-geng berhatu, terima kasih untuk anda yang melaporkan diri. USYMC Auto luncur terus katanya. Kita ada Lavender Girl yang melaporkan diri di TikTok waktu ini. Mela RajiBH, Jainah 80, Umi Habibah. Ada Zai, ada Syahrani Ahmad, Putri Lilin, Nur Cahaya dari Perlis, Melati Purple, Ida TSK, Jun JR. Kita ada Manja, ada Fikri 92. Ada Seajak, Intan Abdul Kadir, ada Tam Tam, Boy Tobing, Serenity, Noliana, Kak Nayana, ADZ, Beta dari Brunei, ada Burhan, Yun Sporty, Rifik. Kita ada Da Ayab, Amy Aimi, Saharia, Saidatina Ajira, Muhammad Fikri, ada Awin, Azlan Arnan, Gerobok Kak Ngah, Love Pinky. Ramai yang melaporkan diri. Terima kasih lah ya. Lenishka, Zabidah Yahya. Siapa lagi? DJ Rahmat terus on katanya. Mantap. Ada Nuras juga, Diva Bibi, Miza 82, Akad Tol Bentong. Mantap, jangan tidur ya yang jaga tol. Stay Vincent, ada Surya, ada Adim GP dari Gelang Patah Johor, ada Is Moa hadir, Tion Yon Taiping, anak Antun Kudat Sabah, Afiza Ibrahim juga. Aimi Ash, Madlina, laju, ramai yang hadir. Terus beribu lagi menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Syahab, sejeringan Pawana. Lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

adalah ku, atas sepenuh.

ekspedisi dengan selendang merdeka. Negara sudah pemerdeka. 31 Ogos 1957. Negara kita merdeka. Tetapi adakah kita telah pun merdeka sepenuhnya? Kita sendiri, kita, diri kita sendiri. Merdeka dari sebuah kegagalan. Merdeka dari mencari kebahagiaan. Merdeka untuk mendapatkan ketenangan. Yang paling penting, tenang dalam hidup. Duit banyak, hidup tak tenang pun tak guna juga. Hari-hari resah nak buat macam mana kan? Tapi kalau kita cukup dengan seadanya, syukur dengan apa adanya, hati kita tenang je. Macam tak ada apa-apa berlaku, tak ada masalah pun dalam hidup kan? Oh, itu nikmat dia yang tak terhingga tau. Ekspedisi membawa kita ke 1.8 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua. Nasional Game Buruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini. Semua okey lagi. Mana dia geng-geng Buruh Hantu? Ramai lagi yang belum melaporkan diri bersama dengan saya. Baik, berita menyedihkan juga dari Tanah Suci. Ya. Kerana dua lagi jemaah haji Malaysia dikabarkan meninggal dunia di Mekah menurut lembaga tabung haji. Tabung haji memaklumkan jemaah pertama berusia 64 tahun merupakan seorang lelaki berasal daripada Parit Bunta, Perak. Allahyarham hadir bersama isterinya ke Tanah Suci dan disahkan meninggal dunia di Hospital King Faisal pada 19 Mei pukul 8.29 malam akibat asma yang teruk. Dan Allahyarham merupakan jemaah yang dibawa oleh syarikat pengelola jemaah haji daripada kumpulan KT79 dan menginap di Al-Safwa Hotel di Mekah. Sementara itu, tabung haji memaklumkan jenazah kedua juga merupakan jemaah wanita berasal daripada Tawau, Sabah. Dan Allahyarham merupakan jemaah dari KT82 yang menginap di Hotel Abraj Al-Tasir di Mekah merupakan berusia 66 tahun dan juga hadir bersama dengan suami ke Tanah Suci. Allahyarham disahkan meninggal dunia di Hospital Saudi Jerman pada 20 Mei pukul 10.50 malam akibat serangan jantung. Kita doakan semoga roh mereka dicuci rahmat. Dan kepada jemaah-jemaah haji yang lain, kita doakan juga mereka diberikan kesihatan terus untuk kata orang tu melaksanakan ibadah haji dengan sempurna lah, ibadah haji dengan sempurna. Dan semoga mereka selamat pulang ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur. Sudahkah kita bertanya khabar kepada ibu dan ayah yang berada di Tanah Suci? Sudahkah kita bertanya khabar kepada adik-beradik kita, kawan-kawan kita, saudara-mara kita yang berada di sana? Kalau belum, sila tanya khabar mereka. Kalau diikutkan, mereka belum tidur lagi di sana. Ya? Kita sudah pun 1.10 minit pagi. Mereka dekat sana pukul 1, 2, 3, 4, 5. Lebih kurang pukul 8.10 minit malam. Tanya khabar mereka. Tanya dia, ibu, ayah macam mana, sihat ke? Pesan, macam-macam pesan. Yang paling penting, pesan jaga kesihatan. Salina, selamat pagi. Pemburu silo tangka. Ada Air Shadow. Ada siapa lagi? Razali Muhammad.

Azza Snow, Aisha Mae, Miana. Kita ada Hayati Ahmad, Chef Zack, Nordin, Zana, Bilun, Aileen, Hid, Azura Bakri yang melamburkan diri. Sado Barbershop. Siapa lagi? Ada Nasha yang tengah tepi-tepi light, saya nampak. Ada Hish. Ida Khairi juga, selamat pagi untuk anda. Kela, hai. RKP Patron KVDT. Nur Cahaya. Ayi Kulifornia. Mantap Kulifornia. Semua okey. Yop Zali pun selamat pagi untuk anda, cik. Siapa lagi? Ada Kai Junaida. Hamizan Hassan. GBH hadir. Okey, jangan lupa mereka yang nak pulang menyambut Aidiladha di kampung halaman masing-masing nanti, buatlah persediaan-persediaan. Kalau nak tinggalkan rumah tu, fikir macam-macam. Elektrik dengan gas tu matikan dan cabut semua plug perkakas elektrik serta tutup kepala tong gas, ya, kunci semua pintu dan tingkap jika boleh. Kalau ada alat-alat penggera tu kan, ataupun lampu timer jangan terus gerak. Okey, semak 8 perkara sebelum tinggalkan rumah untuk pulang beraya. Air dan sisa, terutamanya tutup pipe utama, buang sampah yang mudah berbau, jangan lupa semua tu. Itu antara tipsnya lah. Selain daripada anda servis kereta, selenggara kereta dengan baik. Oh, seronok dapat pulang di hari raya kan. Nurgum Malasari pulang di hari raya, menghiasi ruang udara Nasional FM. Terus sampai pukul 6 pagi nanti.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan, Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Abhijit bersama dengan Alka Yanik menerusi lagunya Curi Curi Sapenomen. 1.32 minit pagi waktu ini. Hari ini 22 Mei. Esok 23 Mei. Esok ada apa? Esok ada perlawanan akhir Piala Malaysia. Ramai penyokong-penyokong dari Johor terutamanya yang sedang menuju ke ibu negara. Ada yang dah bergerak pun. Alhamdulillah. Perlahan-lahan jangan kelangkabut. Ada yang terbang daripada Kuching, daripada Sarawak nak datang ke Kuala Lumpur. Ramai yang dah tiba di sini kerana buat pertama kalinya Kuching City FC melayakkan diri ke perlawanan akhir. Kita mengharapkan satu perlawanan yang sengit esok antara Johor Darul Takzim menentang Kuching City FC pada perlawanan akhir Piala Malaysia. Dan waktu operasi perkhidmatan drain bagi stesen Bukit Jalil akan dilanjutkan sehingga pukul 12.30 minit tengah malam bersempena dengan perlawanan akhir Piala Malaysia yang akan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 23 Mei ini. Rapid KL memaklumkan lanjutan operasi itu turut melibatkan laluan Ampang, Suri Petaling dan juga laluan Putrajaya bagi memudahkan pergerakan penumpang selepas tamat perlawanan. Dan hanya stesen Sungai Besi akan dibuka bagi tujuan pertukaran dari laluan Ampang, Suri Petaling ke laluan Putrajaya, manakala stesen lain kekal ditutup seperti biasa. Bagaimanapun, penumpang masih lagi dibenarkan keluar di mana-mana stesen sepanjang laluan berkenaan. Dan bagi melancarkan perjalanan, Rapid KL turut menggalakkan penumpang menggunakan kemudahan parkir di Park and Ride yang disediakan selain melakukan transaksi tanpa tunai ataupun menggunakan kad Touch and Go. Ya. Jadi gunakanlah. Lagi bagus naik LRT ni. Sebab kalau kita nak parkir dekat stadium tu, ya Allah, ya Tuanku, datang awal tak apalah. Ada yang sanggup datang pukul 2 petang, 12.30 hari dah berkampung di situ sebab nak dapat parkir kan. Cuba datang pukul 8 malam dengan kesesakannya ya. Jadi naiklah kemudahan awam. Naik perkhidmatan awam, InsyaAllah kita parkir tempat lain, kita naik perkhidmatan awam, kita naik kemudahan awam, LRT ke ataupun apa saja yang dapat memudahkan anda untuk mengikuti ataupun menyaksikan perlawanan akhir Piala Malaysia 2025 sebenarnya. Okey, Hazrina Mansur, selamat pagi. Visa Riza Macho Koma pun hadir melaporkan diri. Anga Ri Pilot Darat juga turut bersama-sama. Iswani 87, Helfi 85, Amir Ramli, Norizan, Mama Saubari, Ashraf Izzat, Ikan Kekek pun hadir. Ikan Kekek, Mak Iloi, Iloi, Hazriza Bahar, Aida Abdul Jamil, Pijah, Fizah, Abang Sam, kita ada Miss Sarah Jo, ada Oding Oding, Ati 80, Umi Kuala, Amirul Hakimi, dia kata salam bang, waalaikumsalam. Mantap yang hadir dekat live TikTok ni. Dekat PTP like-nya kasih luncur, kasih laju tau. Rohani luncur GBH. TP-TP like-nya tu bagi semangat juga dekat saya. Gang Rimba, Zira Fira dari Jempol. Boy, dua hari lagi kerja, lepas tu cuti staff pro 2. Mantap. Ain dari Sabah, Ain dari Sabah ya. Lia 332. Saya nampak ramai yang tengah TP-TP like tu. Tapi ada lagi yang tak TP like tau. Sampai hati ya. Amukio Singapore, DJ Rahmat. Okey, melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan kepada anda seperti biasa, kita bertukar mood kita. Kita nak layan pula lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda semua. Kenangan kita semualah. Ada lagu yang kita, yang saya putarkan tu, anda dengar tiba-tiba teringat je dekat kampung halaman, duduk depan tembok main gitar kan. Kenangan tu dengan kawan-kawan. Sambil mengurat, kata orang tu mengurat, yang mana lelaki mengurat makwa-makwa tu, dia sweet-sweet je, piwit, piwit, piwit. Hai Kak Long, hai Kak Long. Walaupun anak apa, walaupun yang lalu tu adalah anak bongsu, anak nombor 2, nombor 3, tetap panggil Kak Long juga kan. Ada yang terimbau, kita teringat kan kawan-kawan lama kita, kawan-kawan yang dah lama terpisah, tiba-tiba berjumpa, dah ada cucu masing-masing kan. Berpuluh tahun berpisah, jumpa-jumpa je dah bercucu dah. Dah dua orang cucu dah, biar betul kan.
Itulah kan, itulah kehidupan. Kadang-kadang teringat zaman-zaman cinta monyet dulu kan. Anda yang bercinta, monyet juga yang dapat nama. Saya sampai sekarang terfikir tau, kenapa cinta monyet eh? Kenapa tak cinta tenggiling ke, cinta lembu ke, kambing cinta tupai ke kan. Monyet juga yang dapat nama kan. Tapi tak apalah, cinta monyet pun cinta monyet lah. Lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kata orang tu kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi wujud kata, dengan hashtagnya Saharum Mawar. Dahulu saya memulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan daripada Sari Amri. Allah Yarhamah Niki Ardilah menerusi lagunya Aku Tak Akan Bersuara. Tapi pemilik suara ini akan bersuara sampai pukul 6 pagi nanti.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

Kumpulan UK dengan membara. 2 minit pagi waktu ini. Ramai yang tak boleh nak tidur katanya. Walaupun pagi nanti kerja kan, tapi tak boleh nak tidur. Nak buat macam mana? Kita layan lagu-lagu terbaik lah kalau tak boleh nak tidur. Tergolik sana, tergolik sini kan. Dah cuba pejam mata. Ada setengah-setengah juga. Kita dah cuba pejam mata tapi tak boleh nak tidur pun. Tak boleh nak tidur, kita layan terus lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruhantu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Arif, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, kalau kita lihatkan misi Global Sumut Flotilla, adakah ianya berjaya? Kalau tanya saya, pada pandangan saya lah, misi ini berjaya sebenarnya. Berjaya mencapai matlamatnya untuk membuka mata antarabangsa mengenai apa dia, jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel kan. Ya, betul, mereka tidak sampai ke pantai Gaza. Sedikit saja lagi nak sampai. Tapi itu sebenarnya sebuah kejayaan, dan kejayaan itu dapat dilihat melalui tekanan antarabangsa yang semakin memuncak terhadap rejim Zionis. Susulan tindakan penahanan dan juga penculikan secara kejam aktivis Flotilla kemanusiaan. Dan insiden penahanan dan juga penculikan ini telah pun mencetuskan kemarahan antarabangsa sebenarnya ya. Yang diterjemahkan melalui kenyataan rasmi negara, saman serta demonstrasi di Itali, Turki, Sepanyol, Perancis, Belgium, Ireland, Kanada, Belanda, mana lagi? Jerman juga. Termasuklah di Korea Selatan, Australia dan juga Portugal. Malah kalau kita lihatkan organisasi antarabangsa seperti Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan juga Kesatuan Eropah turut mengecam tindakan pencerobohan dan juga penculikan terhadap aktivis flotilla kemanusiaan yang berlaku di perairan antarabangsa oleh rejim Zionis. Kita kena buka mata, kita kena sedarkan rakyat dunia bahawa kekejaman rejim Zionis ini kita kena hentikan serta-merta. Kita juga doakan semoga mereka yang berada di bumi Palestin akan terus diberikan kekuatan dan semangat serta kesihatan yang baik dalam mempertahankan tanah air. Doa kita sebagai umat Islam di Malaysia amat-amat diperlukan. Kenapa Palestin penting untuk kita? Itu antara tanah suci dan juga kiblat pertama untuk umat Islam tau. Tanah suci untuk kita. Baik, Iti 90 sama pagi Iti, Azmi, Sharifah, kita ada Zarina, Daya Hassan, Puteri Delisha, Wawani, Ariana Yana, Siti Aisyah, Ida Arnida, Corporal Fauzi, ada Rose, ada Mizi 85, mantap Mizi, Nizam Pining, Zam 67, Tebuan, Siti Fatimah juga turut hadir bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Game Buruhantu di live TikTok pada waktu ini. Taping layarnya, kasih mantap. Kurma Jingga memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi geng-geng berhantu? Ramai lagi yang tak melaburkan diri bersama dengan saya. Terutamanya pilot-pilot darat se-Malaysia tau. Pilot-pilot darat, mana dia pilot-pilot darat? Tiga Ainul. Jom kita sambung lagi. Ada yang katanya bang nak ni eh, nak menangis di tepi pucu katil. Abin Nas, pom-pom-pom. Kamisah juga terus bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu dan lirik ciptaan Azmi Mudin, lontaran suara Kak G ataupun Ziana Zin. Kelunakan suaranya menerusi lagu Berpisah Jua. Tapi anda dengan saya jangan berpisah, okey? Terus layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional.
2: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

Lagu jutaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. My. Rasa tak rasa, sudah pun 2.30 minit pagi. Masa berlalu memang tak terasa. Sebab itulah masa itu emas. Kita kena hargailah masa itu, kan? Kerana masa yang berlalu pergi tidak akan kembali lagi. Masa yang berlalu pergi akan menjadi kenangan dan juga sejarah dalam hidup kita. Kenangan yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan yang membawa kita, mendewasakan kita. Kenangan yang memberikan pengalaman dan juga pengalaman itu menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita untuk kita terus memperbaiki kehidupan kita. Lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kalau semalam kita salah, hari ini kita pastikan kita betulkan kembali kesalahan itu. Oh ya, kepada usahawan-usahawan Bumi Putera semua, banyak platform disediakan untuk anda. Anda kena perlu beranilah untuk usahawan-usahawan mikro kecil, usahawan-usahawan sederhana, usahawan desa. Kerana anda perlu berani sebenarnya, berani melangkah ke hadapan, merebut peluang serta bersedia melakukan perubahan dalam dunia perniagaan yang semakin kompetitif dan juga bergerak pantas. Kita sebagai peniaga-peniaga lah kena mengubah minda daripada peniaga untuk kelangsungan hidup kepada membina perniagaan yang lebih mampu berkembang maju, mencipta peluang pekerjaan dan juga memberi impak kepada masyarakat. Jangan main-main tau, ada usahawan-usahawan desa yang telah pun menembusi pasaran antarabangsa, pasaran dunia. Produk-produk mereka telah pun sampai ke China, dah sampai ke Eropah. Semua itu mereka memikirkan bagaimana untuk berkembang dengan majunya. Dan dalam era hari ini sebenarnya usahawan perlu pantas menyesuaikan diri, kreatif dan juga berani mengambil peluang berdasarkan situasi serta keperluan semasa. Di samping kita peka terhadap aspek penjenamaan, inovasi, teknologi digital dalam memasarkan produk. Ya. Itu untuk usahawan-usahawan. Jadi kita beranilah ambil peluang dan ruang. Jangan kita berfikir di takut itu je. Mencari demi sesuap nasi. Jangan gitu. Kalau boleh bukan sesuap nasi, semangkuk ke, sepinggan nasi ke, dua pinggan nasi ke. Okey, Remy 78 melaporkan diri bersama dengan saya. Ada siapa lagi? Jesse Labu, Dapur Cikna, Nor Pulau Pinang, Rinova, kita ada Pisang Goreng, Kaksa, Ati Azuriati. Ada Dek Tan, Zidin, Pilot Darat melaporkan diri. Pan, pan, pan. Razlin Raz, Yong Iza, Mak Sunnah, Kasut Buru, Aizan Zek, Azmarini, Abe, JX, kita ada Liza 04, My Lover, Khairul Azli, Nizam, Layanatu, Abang Zai dari Brunei. Terima kasih mendengar kita dari Brunei. Saiful Nizam, Dayang Umairah, Cik Noma, ada Isa, Lata, Izzy Haikal, Cik Puan Fazila, Rukija. Oh, ramai-ramai. Ada Su 91. Okey. Ershado katanya masih lagi layan. Mantap. Mantap terus. KPTP Lightnya pun kena kasih mantap, ya. Tiger Aini, GBH luncur terus. Teringat kan zaman Cinta Monyet dulu kan, dengarkan lagu-lagu. Siapa masih lagi ingat dulu bercinta tak ada pakai WhatsApp kan, pakai surat. Suratnya bila buka ada bedak pula tu. Banyak pula tu bedak. Bedak follow me, bau wangi je suratnya. Surat berbedak namanya. Kemudian dinaik tarafkan oleh pengeluar kertas. Dia buat pula surat tu memang surat apa, kata orang tu kertas wangi kan. Kertas tu memang dah sentiasa wangi dah. Dia tahu bila kita tulis surat nak bagi wangi, letak bedak. Jadi pengeluar kertas pada waktu itu mengeluarkan kertas berbau wangi. Tapi agak mahal sikit lah daripada kertas biasa kan. Kertas wangi namanya. Okey, hashtagnya teruntuk cinta hati. Sambung lagi berhibur menerusi lagu ini pula. Lontaran suara Aisyah menerusinya, Janji Manis Mom. Jadi janji dengan saya sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Teman berteman menerusi Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

lagu ciptaan Zari Zanbi, lirik oleh Hafifi. UI dengan setelah dirimu ku kenali. Lagu ini membawa kita tepat jam 3 pagi. Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini kan. Di awal pagi ini, perut lapar katanya, makanlah, makanlah. Kalau lapar, makan, jangan ditahan-tahan ya. Ada yang kata kalau lapar, kalau tak nak makan, tiba-tiba gastrik pula datang, itu lagilah penyakit. Jadi makan, jangan ditahan-tahan lapar tu. Kalau tak nak makan berat-berat, makanlah yang kata orang tu boleh buat alas perut kan. Roti pun okey. Ada yang katanya lapar nasi bang, baru balik kerja. Okey, selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Diakhiri dengan alhamdulillah. Ada juga yang bangun pagi ni nak bersahur. Bersahur di awal Zulhijjah kan. Ada yang berpuasa, start puasa pada 1 Zulhijjah sehingga 9 Zulhijjah nanti sampai ke hari menjelangnya hari raya Aidiladha nanti. Jadi selamat berpuasa untuk anda yang berpuasa. Alhamdulillah. Selain daripada puasa, kata orang tu puasa di bulan Ramadan kan, puasa wajib, puasa sunat Zulhijjah juga memberikan kita banyak pahala, banyak ganjarannya. Ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong dan juga Pusah. Termasuklah di negeri Sabah di pedalaman Kuala Penyu dan juga Beaufort, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Untuk anda yang berada di Lembah Kelang, jangan lupa untuk datang ke program Perlis Showcase 2026. Berlangsung di mana? Berlangsung di Majlis Amanah Rakyat di Medan Mara, Kuala Lumpur. Program Perlis Showcase 2026. Program ini sebenarnya turut mencerminkan hubungan erat antara agensi dengan kerajaan negeri serta institusi diraja negeri Perlis. Sambutan terhadap program pameran-pameran negeri-negeri yang dianjurkan MARA pada setiap bulan amat menggalakkan, terutamanya dalam kalangan pengunjung yang mencari makanan dan juga produk usahawan tempatan. Jangan lupa. Antara yang menarik untuk Perlis Showcase 2026 di bangunan MARA ni, di Ibu Negara, apa dia? Mangga harum manis lah. Mangga harum manis berada di penghujung-penghujung kan. Saya ada antara peminat mangga harum manis. Kalau dapat harum manis, dapat pula pulut dengan santan, mantap. Jadi jangan lupa program yang berlangsung selama 3 hari hingga hari ini, hari yang terakhir. Okey, yang menghimpunkan 21 usahawan tempatan dari Perlis dengan sasaran nilai jualan sebanyak RM300,000, dan ianya juga merupakan usaha berterusan MARA dalam menyediakan ekosistem halal menerusi peningkatan infrastruktur di 20 lot MARA Halal Industri Park, Kuala Perlis. Berkat bandel, terima kasih hadir berkat bandel. Berkat bandel yang hadir, mi tepin juga hadir, wangi, malah acit, kudin, pimpin. Oh alamak, pon lah, baru betul. Ada Minah, Nurjan 59, Norma Dayana, Wani, Adik Lakosti, KI dari Pahang, Arman Man dari Pro 2 Rawang, mantap geng-geng Pro 2, mana lagi geng-geng Pro 2, Pakar Lolo, Zawati, Akmal Ara, ada Shika Mariami, Moiti, Miss Kayoi, Rabiatul Elina, Lady Heda, Ben Ais, Aini 67, Jan Pak Ejan, mantap. Jan Pak Ejan ini pun geng-geng Pro 2 kan. Iris Chome, dia kata salam abis sehat kau. Alhamdulillah abis sehat seadanya. Okey, abemu akan bertugas sampai pukul 6 pagi nanti. Beres, boh. Okey, gem. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Sari Amri. Suara serak-serak basah.
agak sedikit agak nyaring, tapi serak-serak basahnya itu juga terpancar. Menerusi lagu ini, persembahan daripada Syimah dengan Setelah Aku Kau Miliki.

Lucas dengan tergamak kau. Tergamak, ada yang makan tak nak ajak saya. Tergamak, betul. Ada yang tengah makan sedap, jom makan tu. Ya, terima kasih pengusaha-pengusaha restoran, kedai-kedai makan, toki-toki warung, peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Ramai yang tengah makan burger tu sambil mendengarkan Nasional FM. Terima kasih peniaga-peniaga burger se-Malaysia, akak-akak burger, abang-abang burger semua. Macam mana perniagaan hari ni? Semua okey? Ada yang tengah kemas warung, nak tutup dah ni bang. Anda tutup, tapi peniaga yang meniaga pagi pula akan sambung perniagaannya. Yang mana meniaga tom yam dah nak tutup dah kedai kan, tapi yang meniaga roti canai, yang meniaga lontong, nasi lemak, baru bangun tidur nak buka warung sekejap lagi. Yang tengah buat kuih pun sama juga, buat kuih untuk dijual di awal pagi. Ada yang kata ada tempahan kuih untuk hari ini. Oh, hari ini hari Jumaat 22 Mei. Sudah tentunya apa yang akan berlaku? Yang akan berlakunya kesesakan lalu lintas. Kerana kalau diikutkan Plus Malaysia Berhad, Lebuh Raya Plus menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Aliran trafik di Lebuh Raya Pantai Timur LPT2 terutamanya boleh dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari yang pada hari puncak. Peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertembungan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama, iaitu Hari Aidiladha, Hari Wesak dan juga Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi hari-hari puncak yang dijangka bermulanya hari ini 22 Mei 2022, 23, 26, 28, 29, 30 dan juga 31 Mei 2026 bagi kenderaan yang keluar dari Lembah Kelang, manakala bagi perjalanan kembali ke Lembah Kelang iaitu pada 4, 5, 6 dan juga 7 Jun 2026. Jadi pengguna Lebuh Raya dinasihatkan merancang perjalanan balik ke kampung ataupun bercuti dengan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan, dan orang ramai juga digalakkan merujuk dan juga mendapatkan jadual perjalanan digital My Plus TTA di aplikasi Plus. Ramai yang kalau hari ini saya lihatkan waktu petang lah, waktu petang nanti lepas sesi persekolahan. Hari ini hari terakhir persekolahan sebelum cuti yang agak panjang untuk sesi persekolahan. Petang nanti ataupun tengah malam nanti, saya percaya kenderaan mula akan berlaku kesesakan, terutamanya ke di LPT 1, LPT 2, nak ke utara, nak ke selatan, di Sabah dan Sarawak juga. Kel Hasdi di Brunei, Suzana Ahmad, Epi Nurul, Siti Khadijah, Ina, Sam Dizi hadir dengan dua train hari ini tau. Dua kereta api, dia kata kereta api ni nak balik ke kampung. Ada AG, ada Owen Win, Lina Adam Ahmad, Azman Syah Kamarudin, Puna Memberindu, ada Merpati Butik, Jamana 67, Yasmin Yusnaidi, Uwais Wiranti, Nur Aina, Cik Puan. Terima kasihlah ya yang hadir. Mantap semua hadir dengan tepi-tepi lightnya. Okey, waktu sekarang sehingga jam 4 pagi nanti kita layan pula lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu dengan hashtagnya kenangan lalu. Koleksi 80-an saya nak putarkan untuk anda. Tapi sebelum itu kita dengarkan lagu raya. Lagu raya pun koleksi 80-an juga. Lagu-lagu yang evergreen, yang mantap, yang malas segar kita dengarkan seperti lagu ini. Idol Sister dengan Hari Raya Hari Bahagia. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kiam Puruhan tu sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zaid Alif.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram National FM underscore Malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

Allahyarham JJ dengan lagunya cukuplah sekali. Dapat jam 4 pagi ya. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Buruhan tu. Ramai yang bertanya dengan saya, bang, harga minyak macam mana untuk minggu ni? Oh, ramai lagi yang tak tahu ke? Harga minyak setiap minggu ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia kan? Baik, harga runcit RON 97.95 tanpa subsidi dan juga diesel di Semenanjung masing-masing naik 15 sen, 20 sen dan juga 10 sen seliter bagi tempoh 21 hingga 27 Mei ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit 97 ditetapkan pada RM4.85 seliter manakala RON 95 tanpa subsidi kepada RM4.07 seliter. Baik, harga diesel di Semenanjung Malaysia pula ditetapkan kepada RM4.97 seliter berbanding RM4.87 seliter sebelum ini. Dan pelarasan harga runcit baru itu adalah selaras dengan formula mekanisme harga automatik APM. Ya. Sementara itu, kerajaan juga masih lagi mengekalkan harga bersubsidi secara bersasar kepada rakyat dan juga sektor tertentu meliputi RON 95, Budi 95 pada RM1.99 seliter, diesel di Sabah dan Sarawak dan Labuan RM2.15 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi pada RM2.05 seliter serta sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Jadi itu harga minyak. Dan kalau diikutkan, gangguan bekalan minyak global juga menjadi semakin meruncing apabila konflik terus berlarutan. Selat Hormuz merupakan laluan bagi kira-kira 20% bekalan petroleum dunia. Kita doakanlah krisis tenaga global ni, terutamanya krisis yang melibatkan di Asia Barat antara Iran, Israel dan juga Amerika dapat dihentikan serta-merta. Kita bimbang, kita sangat-sangat bimbang bila krisis ini berlarutan, sudah tentunya akan mengganggu gugat ekonomi. Bukan ekonomi negara kita je, tetapi ekonomi dunia sebenarnya. Selamat pagi yang melaporkan diri untuk saya. Selamat pagi juga untuk anda yang baru bangun. Bangun untuk bersahur, untuk puasa di bulan Zulhijjah, di awal 10 Zulhijjah ni.

Thank you Shell KBDT hadir layan GBH. Zul the Red Warrior QC Pro 2. Mantap geng-geng Pro 2. Mantap. Azlina Jemaz katanya salam GBH. Kasa Buruk luncur lagi. Linda Kitchen hadir dari Kelang. Mastura masih lagi buat kuih. Okey. Yang buat kuih terus buat kuih, mencari rezeki kan. Ita Rozaya, terima kasih tepi-tepi like-nya. Jom terus sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Lagu-lagu yang disusun atur dari jam 12 malam tadi hingga ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur. Mami Jack juga sama pagi untuk anda ya. Kita berbagi kurang lebih 2 jam lagi sampai pukul 6 pagi. Masih lagi bertemankan pemilik suara ini. Saya nak bawa anda terbang dahulu. Menerusi lagu ini terbang ke Bollywood seketika. Paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayani. Dil Kia Kari. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Lagu ciptaan Sorry Amri, lirik oleh Azida NS, May dengan Meniti Suratan. 4.28 minit pagi, yang bangun tu terus bangun, bangun dengan senyuman. Buatlah kata orang tu, senyumlah, senyuman yang paling manis kan. Sampaikan kopi yang kita buat tu pun rasa tawa, sebab manisnya tu ada dekat kita. Dan sebenarnya kalau kita lihat kan, senyuman itu adalah bahasa terbaik untuk menunjukkan kasih sayang tanpa kita perlu berbicara tau. Tanpa perlu berbicara, senyum je, itu tanda kasih sayang tau. Senyum itu ibarat cahaya yang mampu menerangi hari-hari yang suram. InsyaAllah ya. Oh ya, minggu lalu kita tahu ada dua kerusi parlimen yang kosong, ditinggalkan oleh Datuk Seri Rafizi Ramli, iaitu Parlimen Pandan kan, dan juga Nik Nazmi Nik Ahmad yang mengosongkan kerusi di Parlimen Setiawangsa. Jadi adakah ramai yang bertanya, ada pilihan raya ke bang? Tak ada, tak ada. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan pilihan raya kecil Parlimen Pandan dan juga Setiawangsa tidak akan diadakan, kata pengurusnya Datuk Seri Ramlan Harun. Ianya berdasarkan kepada perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan, iaitu yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul telah pun memaklumkan kepada SPR bahawa tiada keperluan bagi mengisi kekosongan luar jangka berkenaan, dan selaras itu tiada PRK bahagian pilihan raya Parlimen P100 Pandan dan juga P118 Setiawangsa yang dijalankan. Maknanya tak ada kan? Sebenarnya dah tamat tempoh dah. Dia yang perlu ada adalah pilihan raya umum je nanti. Tapi bila, kita tak tahu. Itu bakal diumumkan oleh Perdana Menteri. Sekiranya Parlimen dibubarkan, maka PRU akan berlaku di seluruh negara. Dan bila PRU berlaku, anda semua yang layak mengundi kena keluar mengundi. Kerana itu tanggungjawab kita kepada negara. Mr. Spario, selamat pagi. Itam K, C, Ayuni, Kiwani, Ejen Y, Gluta House. Ada Isha juga, Normala Abdul Hamid, Hard Rob, Sarah 85. Oh, terima kasih banyak-banyak yang melaporkan diri. Semakin pagi, semakin ramai. Sebab semakin pagi, ramai yang dah bangun. Ataupun baru free, kata Vario. Tadi tengah sibuk bang, sekarang ni baru line clear. Okey, mantap. Terus layan lagu-lagu terbaik di National FM. Untuk pertemuan hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 22 Mei 2026. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Tapi sebelum itu, saya nak hiburkan anda dengan sebuah lagu raya, lagu lirik oleh Amir Abdul Karim. Asalnya Al-Jawahir, tapi dipopularkan semula ataupun dinyanyikan semula oleh Mamat. Menerusi lagu ini, Ku Pohon Restu Ayah Bunda.

Hargailah orang tua kita. Tanpa mereka, siapalah kita. Hai, saya AJ Alajalani. Terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

bully juga bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.

Lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, kumpulan Spring dengan Bougainvillea. Lagu ini menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil. Waktu sekarang sudah pun 5.01 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melangkah di jam yang terakhir untuk Nasional Game Buruhantu. Jadi selamat pagi untuk anda semua. Jangan lupa untuk pagi ini untuk kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang dia berikan sampai ke saat ini, sampai ke detik ini. Ya, ucap syukur kita masih lagi bernafas di muka bumi, ya Allah, untuk kita terus lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Lakukan kebaikan, lakukan ibadah yang dituntut olehnya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia untuk kita terus menikmati hidup, menghirup udara yang segar, di samping kita melakukan kebaikan sampai ke akhir hayat. Kita kena ingat mengenai perkara itu, berbuat baik selalu. Walaupun kadang-kadang bila kita buat baik itu pun orang mengata kita, kan. Kita buat jahat, orang mengata. Orang kita buat baik pun orang mengata. Tapi itulah, kita terus lakukan kebaikan yang menilainya Allah SWT, bukannya manusia. Jadi pedulikan apa manusia nak, manusia lain nak berkata kepada kita. Biarkan apa orang nak kata. Mulut tempayan boleh kita tutup, mulut orang siapa nak tutup. Tak boleh kita nak tutup apa-apa, kan. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Jumaat penghulu segala hari, 22 Mei 2026, 5 Zulhijjah 1447 Hijrah, di Kota Kinabalu. Telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi. Labuan 4.51, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh 5.18 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.49, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.43, Bandaraya Melaka 5.48, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 5.49, Ipoh Perak pula 5.50 minit pagi, Johor Bahru Pinang 5.51, Alor Setakadah 5.49.

15 minit pagi, jangan lupa anda dengarkan Raudah. Raudah menyusul dengan tajuknya ketaatan tanpa syarat, satu contoh teladan Nabi Ismail, siri yang terakhir. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof, yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angka Seperi, Kuala Lumpur. Jom terus beribu lagi lagu-lagu di jam yang terakhir pastinya dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda. InsyaAllah mudah-mudahan lagu-lagu terbaik saja yang saya siarkan di Nasional Game Burhan tu. Sebelum lagu-lagu mendamaikan jiwa, saya nak putarkan lagu ini kerana ramai pada hari raya Aidiladha yang tak dapat pulang ke kampung halaman. Sebenarnya rindu syahdu di hari raya kan. Menerusi lagu ini, Nurul, rindu syahdu di hari raya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhan tu di Nasional FM.

0: Tajuk asal kita ialah huraian ketaatan. Ustaz nak sebut huraian ketaatan, apa dia panggil ketaatan tanpa syarat. Ha? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tak ada syarat apa-apa. Ayah nak sembelih, sembelihlah ayah. Tak ada syarat. Tak ada lah kata, okay, kalau saya gini, tak ada. Tak ada lah kata, kenapa saya? Tak, kenapa ayah nak sembelih saya? Ini tak ada ni, sembelih orang lain lah. Ni, sembelih orang lain. Tapi sebaliknya, if'al ma'tumar. Dah, buatlah apa yang diperintahkan. Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat tuan-tuan. Budak bawa umur Nabi Ismail bawa umur berapa? Ada bila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim, dia kata if'al ma tu'mar. Lakukanlah ayah, buatlah ayah. Kalau dah diperintahkan begitu, itulah. Itulah maknanya dia panggil tahap apa yang ada pada Nabi Ismail alaihissalatu wassalam ialah tahap taslim. Tahap taslim, tahap penyerahan total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak syarat sangat. Macam-macam syarat. Lepas tu bila semayang pula, bersyarat pula dengan Tuhan. Ya Allah, berilah aku ni, berilah aku tu. Semayang tak khusyuk. Kita semayang tak khusyuk. Ada kosok sekejap, tak kosok sekejap. Tapi kita, ya Allah, macam-macam minta dengan Tuhan. Tuhan suruh semayang. Kita nak semayang boleh, tapi bagi aku darjat gini. Lepas tu Imam Nawawi kata deh, dalam perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata kadang-kadang kita minta balasan balik. Muni macam saudagar. Ibadat saudagar. Buat semayang, not ni. Buat ini, not ni. Sebab tu kita ni tuan-tuan, Allah panggil kita. Ustaz lagi sekejap eh. Segera sebut. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz dah lagi sikit. Kita Tuhan panggil kita masuk syurga sebab. Pertama, Tuhan panggil kita kerana nafsu kita nafsu mutmainnah. Tapi nafsu mutmainnah, dia ada dua syarat. Dia ada radiyatan mardiyah. Sebab tu Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhan yang kau redha Tuhan dan Tuhan redha kepada kamu. Baru kita boleh masuk syurga. Bila Tuhan minta kita laksanakan korban, ni kita. Kita buat radiyatan mardiyah. Kita redha dengan Tuhan. Maka Tuhan redha kita. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Baru Tuhan panggil, masuklah wahai hambaku, masuklah ke dalam syurgaku. Fadkhuli li. Lembutnya panggilan tu. Nah, Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat lembut. Fadkhuli fi ibadi, ibadi, hambaku. Tidaklah masuklah semua tu. Tak ada sebut ibadi, tak ada. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ke dalam syurga. Nak tiru pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Sulaiman, Nabi Ismail. Kita tak boleh sembelih benda lain, tapi kita boleh sembelih ni. Apa yang Allah minta kita kena buat. Atas dasar kerana apa? Radiyatan mardiyah. Kita nak cari redha Allah. Bukan kita nak cari pahala. Kita nak cari darjat kita. Ya Allah, aku sebelah ni. Kau beri darjat aku di syurga. 120 tingkat nanti di syurga. Tidak. Memanglah ada kelebihan fadail tu ada. Tapi tuan-tuan, macam mana kalau nak cari fadail, kita buat pun ala kadar. Ala kadar kita buat. Sebab tu nak buat, kita kena ada sifat taslim. Penyerahan yang total seperti mana Nabi Ismail AS buat penyerahan yang total kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa syarat apa-apa. Dan Nabi Ismail, dia ada satu sifat yakin kepada hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Cuba kita buat amal ibadat. Nah, kita buat amal ibadat. Tuan-tuan sudah sembahyang, adakah tuan-tuan? Oh, yakin. Oh, saya ni insya-Allah Allah bagi saya darjat tinggi dalam syurga. Tak ada. Kita alhamdulillah, assalamualaikum, astagfirullah. Ya Allah, aku selesai dah sembahyang, serahlah padamu, tawakal padamu. Nah, cuba kita korban. Tak, tuan-tuan berkorban. Bagi 800 setengah. Kalau tuan-tuan masuk di Kemboja 380, bagi ya Allah, aku bagi ya Allah. Aku amanahkan ustaz. Ustaz, saya amanahkan kepada ustaz 380 yang saya masuk ini, saya nak suruh ustaz buat korban saya di Kemboja. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nabi Ismail ni, walaupun dia ni ada tahap-tahap penyerahan diri, apa, penyerahan total kepada Allah, tapi dia ada juga ketaatan yang sangat beradab. Ketaatan yang sangat dia beradab dengan ayah dia. Ada, tak ada lah kata bila ayah basuh pisah dah, tak ada gih. Hei, tak ada. Panggil ya abati, wahai ayahku. Hebat tu. Kita ni, tuan-tuan cek lah balik. Ustaz pun samalah. Jerekoh ayah, marah ayah. Tak suka ayah. Ayah aku buat gini. Ayah aku tak masuk universiti aku nak. Ayah aku tak bagi duit aku. Aku tak nak. Malah dah. Aku nak ngamuk. Eh, ayuh tu. Ayuh. Nah, Tuhan takkan redha selagi tidak mendapat keredaan kedua-duanya. Wala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Wala taqul lahumu uffin, jangan kamu berkata uff kepada mereka. Uff dalam bahasa Arab ni paling huduhlah kepada orang tua. Kita ni deh, dialah mak, dialah ayah, tak tahu apa ni weh. Malah kita. Arab uffin. Ustaz pernah tengok tafsir? Ulama-ulama tafsir kata apa? Tidak ada satu kalimah yang paling huduh seorang anak kepada ayah dia ialah kalimah uff. Orang Arab tu. Nah, Muhammad uff. Contoh. Ayolah orang Arab ni kan dia tidak hello. Alu. Sebab tu kalau tua-tua pergi duduk dengan Arab dia, dia cakap alu. Alu. Kita bukan alu lah. Hello. Dia memanglah dia Arab ni. Alu. Ada. Uffin. Wala takullahuma uffin wala tadharhuma. Jangan herdik dia. Wala tanharhuma wakullahuma kaulan karima. Dan kedua-duanya kita kena cakap baik-baik. Sebab tu kita tak boleh berdebat dengan dia. Tak salah berdebat dengan dia. Tua-tua isap rokok contoh. Jangan isap rokok depan ayah. Walaupun ayah tanya, mak ada rokok? Mari bagi ke ayah sebatang. Tak payahlah ayah. Biarlah tak ayah. Saya tak isap rokok. Walaupun kita ni isap pipe lagi. Dengan orang tua kena jaga. Nabi Ismail alaihissalam saat Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk Nabi Ismail, Nabi Ibrahim tu ada pisah. Ya abati, hebat. Ya abati, wahai ayahku. Tak ada kata apa. Ketaatan itu tidak menghapuskan adab dia dengan orang tua dia. Ketaatan dia kepada Allah. Tetap hormat walaupun dalam situasi yang amat getir. Tetap taat kepada orang tua. Kalau berlaku, itu yang ustaz pun Allah, banyaknya dosa. Balik-balik cium-cium tangan dia, cium-cium dia. Dia cakap apa pun. Mu ni, gini-gini. Tak dengar aja. Ni anak saat getir ni, pisau duduk di leher. Ya abati, if'al ma tu'mar. Buatlah, lakukanlah apa yang kau diperintahkan pada Allah. Cuba bayangkan. Sehingga kita sekarang ni bukannya sebelah anak. Nak sebelah lembu je. Sebelah kambing je. Kita ada alasan macam-macam bagi alasan. Nah, gaji kita beribu-ribu gaji kita. Boleh cari duit dan sebagainya. Tuan-tuan katalah contoh, Ustaz bawa contoh. Tayar tuan-tuan pecah, pancit di tengah jalan. Tengah-tengah bulan, tuan-tuan ada duit. Tuan-tuan nak tinggal kereta tuan-tuan tengah bulan tu sampai 15 hari bulan di tengah jalan. Tak ada, tuan-tuan mesti cari duit juga nak beli tayar hari tu. Sebab nak berjalan. Sekarang ni tuan-tuan kita nak beli, nak ambil duit kita, harta kita. Nak buat pengorbanan ni. Nak sembelih kambing, nak sembelih lembu ni. Tak, sebahagian ke satu ekor, kau tak kira lah berapa-berapa sekadar kita mampu untuk mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Wanhar. Sebab apa janji Allah nak bagikan kita? Nak bagikan kita janji inna atainakal kausar. Nak bagi kausar, nak bagi nikmat sedap, nak bagi minum di telaga kausar, nak duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak buat korban. Nah, nak buat korban. Jadi kita jangan, maknanya jangan, kalau boleh kita carilah. Jangan beralasan banyak, ada cari-cari kok mana-mana. Ada carilah. Tak boleh ni kecek bercakap dengan isteri, tak boleh. Kita kena buat. Dah, abang Allah bagi gaji 5-6 ribu, kita pergi makan kedai mamak pun 200-300 sekali makan, bawa anak, bawa isteri makan 200-300 ya. Di antara lagi tuan-tuan yang Ustaz sebut tadi adalah sebagai sampingan, sampingan. Nak sebut kepada tuan-tuan tentang bagaimana Nabi Ismail diuji oleh Allah tanpa syarat. Kita ni syarat macam-macam. Ayah suruh kita pun kita syarat dengan ayah macam-macam dengan ayah. Kita syarat dengan ayah. Tak apalah, tak buat dalam ni tak apa. Nah, tapi kita banyakkan doa kepada orang tua kita. Nah, minta maaf ayah. Kalau ayah dah masuk kubur, banyakkan baca Quran. Bagi Fatihah, bagi keluar Allah. Sudah-sudah semayang. Tuan-tuan praktik sikit. Sudah-sudah semayang dalam doa. Ya Allah, ambillah pahala semayang aku. Sedekahkanlah kepada orang tua. Yang tidak akan dikurangi kepada kita. Tidak akan dikurangi oleh Allah SWT kepada kita. Nah, walaupun kita sedekah semayang kita ni kepada orang tua kita, Allah tak akan kurangkan pahala kepada kita. Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT. Di antara juga Nabi Ibrahim, Nabi Ismail AS, seorang yang sangat sabar dalam ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia kata sataji insyaallah minas sabirin. Kamu akan tengoklah, kamu akan insyaallah, mudah-mudahan aku akan insyaallah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar. Sebab tu dia bila diikat, mulut suruh tutup, takut dia rasa sakit nanti dengar ke ibu dia sedih, ibu dia dengan anak dia disembelih. Bayangkan isteri hajar anak yang disembelihkan oleh suami dia. Bagaimana perasaan ibu sangat tu, getir sangat tuan-tuan. Tapi Nabi Ismail ni, kerana dia ni sabar sangat-sangat, sehingga Allah letak ke dalam Al-Quran, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Masuk orang yang sangat sabar. Sebab tu dia kata sabar sebelum ujian berlaku lagi. Nabi Ismail ni seorang yang sabar sebelum berlaku lagi ujian. Sabar semua. Nah, sebab apa? Keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada bantuan Allah itu sangat kuat. Mengajar kepada kita dalam apa-apa keadaan, dalam apa-apa keadaan, kita mesti bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kuat. Ambil contoh tauladan Nabi Ibrahim. Ambil contoh tauladan anaknya. Sebab kita ni anak. Kepatuhan kepada ayah, kepatuhan kepada ibu. Walaupun ayah kita tak ada lah nak sembelih kita dah. Tak ada sekarang ni, tak ada. Jangan pula tuan-tuan kata, oh saya malam tadi mimpi. Sebab tu saya sembelih anak saya. Sebab saya mimpi. Itu tak ada. Mu tu bisikan syaitan. Nah, itu bisikan syaitan. Lepas tu ustaz awal-awal tadi ustaz sebut, kita kena perbanyakkan zikir. Selagi mana tuan-tuan nama seorang Muslim, tuan-tuan jangan tinggal zikir dengan Allah. Apapun pangkat tuan-tuan, jawatan tuan-tuan, kekayaan tuan-tuan, tuan-tuan tak ada boleh lari daripada zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita rasa dengan kerana kita gaji 500 ribu sehari, kita rasa tak perlu lagi kita berdamping dengan Tuhan. Tak perlu lagi kita doa dengan Tuhan. Tak perlu lagi kita dekat dengan Tuhan. Tak. Selagi kita nama hamba kepada Tuhan, walaupun apapun pangkat kita di atas dunia, kita tetap hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Semua ustaz nak akhirkan sikit, nak bagi pandangan Imam Ibnu Katsir lah. Tentang ketaatan Nabi Ismail, Dia kata Nabi Ismail menunjukkan kesabaran, taatan dan keyakinan yang sempurna sehingga layak menjadi contoh bagi umat bagi seluruh umat manusia. Batu dalam Ibnu Katsir menyebut ini adalah ujian paling besar bagi manusia. Namun Nabi Ismail lulus dengan sempurna tanpa syarat kepada Allah dan kepada bapa dia Nabi Ibrahim alaihissalam. Satajiduni insyaallahu minas-sabiri. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadar itu saja dulu pengajian kita. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dunia dan akhirat. Insyaallah kita dapat melaksanakan ibadat korban dengan sempurna. Qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum.
1: Allahumma

Dato' Dash dengan Asli membawa kita ke 5.40 minit pagi. Kurang lebih 20 minit lagi untuk pemilik suara ini akan bersama-sama dengan anda pukul 6 pagi. 6 pagi seperti biasa, ruang udara Nasional FM untuk hari ini, Jumaat penghulu segala hari. Saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi 3 suara yang akan bersama-sama dengan anda menerusi Nasional pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Ya. Dari berbagai perkongsian menarik yang akan dikongsikan oleh rakan-rakan saya, juga rakan-rakan di RTM Negeri juga akan berkongsi dengan anda pelbagai segmen, segmen yang menarik di awal pagi, juga dengan lagu-lagu yang terbaik. Jadi pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri akan kembali mengambil alih siarannya yang saya pinjam untuk 6 jam. Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari. Mudah-mudahan hari Jumaat ini membawa kita 1000 kebahagiaan. Kalau semalam kita bersedih, mudah-mudahan hari ini kita gembira, ya. Mudah-mudahan hari ini banyak kabar gembira yang boleh kita terima. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Geng-geng berhantu pendengar-pendengar Nasional FM di seluruh negara, di mana saja di seantero dunia, yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram, di live TikTok juga semakin pagi semakin ramai. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda dan menjadikan Nasional Geng Berhantu sebagai segmen nombor satu pilihan rakyat Malaysia di tengah malam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya, waktu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, 5.49 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda semua. Ada kawasan yang dah masuk subuh, jadi selamat solat subuh. Ada yang belum masuk, sambil menunggu tu kita layan lagu-lagu sehingga jam 6 pagi nanti. Juga azan subuh akan berkumandang pada 5.49 minit pagi. Jadi sebelum kita berpisah, juga sedikit kata-kata untuk anda, untuk kita renungi bersama, ya, untuk kita sama-sama, mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Jadi dalam hidup ini kita menilai boleh, jangan kita menghakimi orang lain, ya. Kita percaya diri itu sangat penting, tapi percayalah, sabar diri itu lebih penting, tau. Percaya diri penting, sabar diri itu lagi penting. Orang lain mungkin salah, orang lain mungkin buat salah. Kita sering menuduh orang lain buat salah, tapi kita kena ingat bahawa kita juga manusia biasa. Kita juga tak lepas melakukan kesilapan dan juga kesalahan. Kita juga tak selalu benar. Jadi cukup kita berusaha untuk menjadi yang baik tanpa merasa diri kita paling baik. Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan
1: Nasional
2: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam 'ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Hargailah orang tua kita, tanpa mereka siapalah kita. Hai, saya AJ Alajalani, terus

0: nyanyian daripada Misha Omar dengan tajuk lagunya Tiada Lagi Tangisan. Harapnya tak ada lagilah tangisan kerana kami akan kembali ceriakan anda menerusi segmen pagi ini, segmen pembukaan untuk edisi 22 Mei tahun 2026, 5 Zulhijjah 1447 Hijrah, hari Jumaat. Anda sedang dengarkan
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Seperti biasa, Awan dan juga Apis temankan anda bermula jam 6 pagi ini sehinggalah jam 10 pagi nanti. Mungkin ada yang nak berkongsikan info-info yang terkini ataupun sebagainya, WhatsAppkan saja di telefon di talian 019-330-4425. Itu talian WhatsApp kami. Dalam jam yang pertama ni, macam-macam info yang bakal kami kongsikan kepada anda dari semasa ke semasa. Juga lagu-lagu ini menanti.

0: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
1: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
0: 70 hari.

0: Bersama FM, mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Kekal on point dan lebih energetik bersama dengan kami di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Kembali semula bersama dengan saya, Apis, dan juga Awan. Temankan anda dalam jam yang pertama, segmen TTKO, Teh Tarik Kopi O. Okey, dalam jam yang pertama ni, kita nak kongsikan kepada anda semua bangsa final.
2: Ada juga bangsa final.
1: Bangsa final ada. Di mana waktu operasi stesen LRT Bukit Jalil akan dilanjutkan sehingga 12.30 minit malam Ahad ini, bersempena dengan perlawanan akhir Piala Malaysia antara Johor Darul Ta'zim, JDT dan juga Kuching City FC yang akan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil hari Sabtu nanti.
2: Perlawanan ini akan dijadualkan berlangsung 9 malam Sabtu ini, dan rapid, menurut satu kenyataan Rapid Race Sdn Bhd, waktu operasi tren bagi dua laluan, iaitu laluan Ampang Sri Petaling dan juga laluan Putrajaya, turut dilanjutkan bagi menampung pergerakan penumpang selepas tamat perlawanan.
1: Dan menurut kenyataan itu juga, untuk menukar laluan dari laluan Ampang atau Sri Petaling ke laluan Putrajaya, hanya stesen Sungai Besi sahaja akan dibuka, dan stesen lain di laluan Ampang Sri Petaling dan laluan Putrajaya akan ditutup seperti biasa. Namun penumpang masih boleh keluar di mana-mana stesen di laluan tersebut untuk meneruskan perjalanan pulang. Mungkin anda duduk berhampiran dengan ni kan, tempat LRT tu. Tempat lain tak apa, tapi kena ingat kalau nak tukar laluan ke Putrajaya, kena tukar di stesen Sungai Besi
2: sahaja. Rapid Race juga turut menasihatkan penonton yang hadir ke lapau lawanan untuk rancang perjalanan lebih awal dan digalakkan gunakan kemudahan parkir di Park and Ride yang disediakan di stesen sepanjang laluan laluan Ampang Sri Petaling dan juga laluan Putrajaya. Selain itu, penumpang juga disarankan gunakan kad tersenggur atau kaedah pembayaran tanpa tunai, manakala pengguna token pula digalakkan untuk buat pembelian awal bagi perjalanan pergi dan balik.
1: Okey, Rapid Race juga akan menempatkan kaki tangan tambahan di lokasi strategik bagi membantu penumpang sepanjang tempoh lanjutan operasi tersebut sempena perlawanan akhir Piala Malaysia yang akan berlangsung pada hari Sabtu ini. Waktu operasi stesen LRT Bukit Jalil akan dilanjutkan. Jadi kepada anda yang nak mengambil kesempatan nak bawa anak-anak pergi menonton ataupun menyaksikan perlawanan Piala Malaysia di peringkat akhir ni, ini adalah info penting untuk anda. Okey, selepas ni kami akan kembali nak kongsikan Al-Kisah untuk anda. Terus dengarkan Selangor FM.
3: Dari Bumi Kenyalam, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia, Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC, Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus, dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Itulah nyanyian daripada Diana Daniel featuring Mila Jirin dengan tajuk lagunya Pujaan Hati. Hai, selamat pagi. Selamat memandu kepada anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Sekarang ini anda sedang dengarkan segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM. Pilihan tepat.
0: Hafiz dan juga Awan nak kongsikan pula
2: Alkisah.
0: Okey, Alkisah, hari ini kita nak bercerita dengan kehidupan kita berjiran. Awak mesti ada jiran, betul?
3: Of course.
0: Kan,
3: sama lah awak pun kan?
0: Jaranglah kita ni kalau duduk di pusat bandar ni yang agak padat ni, mesti akan ada ni kan? Jiran kita yang berada di sebelah, depan, belakang, kiri, kanan. Sama ada kita baik, rapat, tak rapat je. Itu je beza kan kita
3: cakap,
0: kan?
3: Cakap je.
0: Cakap tak cakap je. Okey, tidakkan segelintir penghuni rumah flat dekat sekitar, kalau kita tengok ni ada sekitar kawasan di pusat bandar, yang didakwa melakukan ubah suai kediaman secara melampau, kini sedang hangat diperkatakan dan menarik perhatian ramai lah. Kalau dekat media sosial, saya rasa perkara ni dah lama dah jadi. Tapi sekarang ni tiba-tiba pula tengah hype ni dekat media sosial. Dan siri pengubah suaian berani mati ni terbongkar selepas seorang warga maya berkongsi gambar menunjukkan beberapa unit kediaman yang diubah suai secara drastik. Okey, kita sedia maklum, rumah pangsa ataupun rumah flat, rumah strata lah. Rumah strata ni tiba-tiba ada balkoni. Rumah tu sepatutnya spek dia tahun 80, tahun 90 dia tak ada balkoni.
3: Betul.
0: Tiba-tiba diubah suai jadi balkoni.
3: Tiba-tiba ada pula, wujud pula balkoni. Kat situ je pula tu.
0: Ya, kalau level bawah tu lagilah pula. Ada dapur basah lagi kan. Okey, ini termasuklah binaan struktur tambahan seperti balkoni serta struktur bumbung baharu yang langsung tidak selaras dengan reka bentuk asal bangunan.
3: Jadi kongsi warga maya tu, dia kata flat tingkat 2 dan 3 extend luar lebih 500 kaki persegi, siap ada balkoni, memang gila beranilah. Dan berdasarkan foto tular tu, jelas kelihatan sekurang-kurangnya terdapat 6 buah kediaman diubah suai sesuka hati, termasuk sebuah unit yang terletak di tingkat 3. Dan perkongsian itu mencetus persoalan dalam kalangan warga maya mengenai tahap penguasaan, time kebimbangan terhadap keselamatan struktur bangunan tu sendiri. Bila nak buat, orang kata nak buat dan novik-novik ni, nak ubah suai ni, kita kena ambil cakna jugalah.
0: Betul.
3: Keselamatan struktur bangunan tu, dia tahan ke tak tahan?
0: Tambah pula awak punya bangunan tu dah bertahun tu.
3: Yeah.
0: Kita kena ambil faktor-faktor yang penting tu juga. Kalau dekat bawah tu, jangan rasa macam selamat. Okey, tak apa, saya dekat atas bahaya nak tambah-tambah. Saya duduk dekat bawah. Bawah pun awak kena tahu juga. Kalau awak dah menutup jalan, belum ni jalan boleh masuk sedepa, contoh. Ni bila awak dah extend awak punya rumah tu, jalan orang dah kena mengiring. Awak kena ingat bila berlakunya kecemasan, contohnya kebakaran, contohnya apa-apa yang kita minta jauh lah. Bila adanya halangan begitu, agak menyukarkan pasukan keselamatan untuk melakukan tanggungjawab mereka.
3: Pasukan keselamatan dan kita sendiri yang ada di situ pun susah
0: nak keluar. Okay. Dan tidak hanya itu, isu parkir turut menjadi rungutan juga bila ada kawasan yang didakwa diubah menjadi ruang perniagaan peribadi. Serta tapak lambatkan kenderaan terbiar sehingga mengganggu keselesaan pengguna yang lain. Dan ini adalah di sekitar Kuala Lumpur, flat semua ramai extend. Mana tanggungjawab mereka, mana pihak berkuasa tak nak ambil tindakan ke? Ini antara luahan hati daripada seorang netizen yang berkongsi di ruangan komen tu.
3: Sebenarnya ada undang-undang yang dah pun dikuatkuasakan, mengikut Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 dalam kurungan Akta 133, semua kerja ubah suai bangunan tanpa kelulusan pihak berkuasa tempatan PBT adalah satu kesalahan, dan tindakan penguatkuasaan termasuk notis serta perubahan boleh dikenakan terhadap pemilik yang terlibat dengan orang kata yang buat ubah suai sesuka hati ni lah.
0: Di mana mengikut Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 Akta 133, semua kerja ubah suai bangunan tanpa kelulusan pihak berkuasa tempatan ataupun PBT adalah satu kesalahan. Jadi kepada anda yang sedang mendengarkan ni, ada perancangan, ada niat, fikir-fikir balik. Fikir-fikir balik ataupun dapatkan kelulusan daripada PBT terlebih dahulu, barulah kita nak lakukan apa pun ikut sukalah. Kita tahu awak banyak duit kan. Kalau nak lagi selesa, beli rumah dekat kampung. Buat tanah dok tu, tariklah panjang sampai ke dusun pun.
3: Tapi jangan sampai makan tanah orang.
0: Sekejap lagi dah bergaduh pula kan. Okey, itu dia Alkisah. Kita ingat memperingati, bukan kita nak jazz siapa-siapa.
3: Betul.
0: Kalau anda tak terlibat, tak apa. Kalau anda terlibat, tepuk siapa makan cili, terasuk podehnya.
3: Kena ambil maklum lah.
0: Okey, kejap lagi kita akan ikuti refleksi yang akan menanti anda 6.45 minit pagi. Yang mana nak menyapa kami? 019-330-4425. Terus dengarkan Selangor FM.
2: Hai, nama saya Auji. Semalam Auji pergi hospital. Tiba-tiba...
4: Mona! Dati! Datang check up juga ke?
5: Taklah, datang melawat anak kawan.
4: Comelnya anak awak.
5: Jelas betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Kurus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena adu mak ayah dia.
4: Kalau macam tu Dati, kena berguru lagi lah dengan kita.
2: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji Selatan.

0: selera kau, tak betul.
1: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
0: Kita hidup punya kelam kabut tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
1: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Bayangkan, pada pagi ini, kita bangun dan telefon pintar sudah menunggu di sisi. Notifikasi masuk, mesej masuk, berita terkini, semuanya hanya dalam satu sentuhan. Teknologi memang memudahkan hidup kita. Kita boleh menghantar mesej, mencari maklumat, bekerja, bahkan belajar tanpa perlu keluar rumah. Segalanya pantas dan mudah. Tetapi di tengah kemudahan itu, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, adakah kita masih memegang nilai yang sebenar dalam hidup? Nilai seperti kesabaran, hormat, kasih sayang dan keikhlasan. Nilai yang tidak boleh digantikan dengan aplikasi, komputer ataupun telefon pintar. Contohnya, kita mungkin sibuk menghantar mesej kepada rakan, keluarga ataupun kenalan yang jauh. Tetapi kadang-kadang kita lupa untuk benar-benar meluangkan masa dengan orang yang ada di depan mata kita. Satu senyuman, satu perkataan yang ikhlas atau mendengar dengan sepenuh perhatian, itu yang sebenarnya memberi makna. Teknologi hanyalah alat. Ia memudahkan urusan tetapi tidak boleh menggantikan hubungan manusia. Tidak boleh menggantikan sentuhan hati, kehangatan percakapan atau nilai yang kita tanamkan dalam diri sendiri dan orang di sekeliling. Marilah kita menggunakan teknologi dengan bijaksana. Biarkan ia membantu hidup, tetapi jangan sampai ia memudaratkan nilai yang membentuk diri kita. Jangan sampai kemudahan membuat diri kita lupa untuk menghargai orang di sekeliling, menghargai waktu dan menghargai diri sendiri. Kerana pada akhirnya, kemudahan hidup hanyalah sementara. Nilai dan hati yang tulus adalah kekal. Teknologi memudahkan hidup, tetapi nilai tidak boleh diganti.
4: Dr. Nor Asmina binti Muhammad Rashid, Pesara Jabatan Pengajian Pendidikan UPSI.

0: Haish, tidur lagi. Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
1: Arun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
1: Aku baru tidur sehari dah. Kabut ya budak ni.
3: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur

29 aktivis GSF dijangka tiba ke tanah air Ahad ini. Pendekatan lebih adil tentukan subsidi diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: saja melanggar Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, malah turut melanggar undang-undang jenayah lain di Malaysia. Konsep Perbelanjaan Asas Kehidupan Wajar PAKW sedang diteliti bagi menentukan kelayakan bantuan dan subsidi kepada rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pendekatan itu tidak lagi hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 dan T20. Sebaliknya mengambil kira pendapatan boleh guna bersih serta komitmen sebenar isi rumah.
1: Sebab perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu, ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik.
0: Jelas beliau, penelitian turut mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Dalam peristiwa itu, Akmal Nasrullah juga berkata krisis global semasa dilihat sebagai pemangkin untuk memperkukuh struktur ekonomi negara dan meningkatkan daya tahan menghadapi tekanan ekonomi dunia. Menurut beliau, situasi ketika ini berbeza dengan pandemik COVID-19 kerana krisis semasa berpunca daripada tekanan bekal minyak sebelum merebak ke sektor lain. Katanya tumpuan kini bukan lagi sekadar pemberian insentif, sebaliknya memperkukuh ekonomi negara melalui sektor bernilai tinggi termasuk semikonduktor dan teknologi canggih. Berita seterusnya. 7 inisiatif pembiayaan dan bantuan kewangan diperkenal bagi membantu industri tempatan, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dalam menepani krisis berkelan global. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Sim Zee Sin berkata, inisiatif itu merangkumi pakej sokongan pembiayaan, pelindungan ekspor serta bantuan kecemasan bagi mengurangkan tekanan aliran tunai dan memastikan kelangsungan operasi syarikat tidak terjejas. Jumlah perdagangan Malaysia mencipta sejarah baharu apabila melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada RM1.127 trilion bagi tempoh Januari hingga April. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrade, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi HGHF serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Ekspor negara turut melonjak 19% kepada RM609.31 bilion, manakala import meningkat 11.1% kepada RM517.40 bilion, sekaligus mencatatkan nilai tertinggi yang pernah direkodkan sepanjang tempoh berkenaan. Lonjakan prestasi perdagangan Malaysia itu membuktikan ekonomi negara terus berada pada landasan kukuh dan semakin bersaing di peringkat global. Menurut pensyarah kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi, prestasi itu mengukuhkan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan teknologi dunia.
2: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia, khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Luar negara, 20 kru kapal warga Iran yang berada di dalam sebuah kapal yang dirampas oleh Amerika Syarikat di perairan berhampiran Singapura pulang ke tanah air selepas usaha diplomatik membawa kepada pembebasan mereka. Duta Iran ke Pakistan Reza Amri Mokadam mengucapkan terima kasih kepada kerajaan Pakistan dalam usaha membantu membebaskan kru kapal terbabit. Kesemua kru kapal dipindahkan dari Singapura ke Islamabad hasil usaha diplomatik sebelum kembali ke Iran beberapa jam kemudian. Dalam pada itu, Iran sekali lagi menegaskan stok uranium diperkaya miliknya tidak akan dihantar keluar negara. Dua sumber kanan Iran berkata arahan itu dikeluarkan pemimpin tertinggi negara itu, Ayatollah Mujtaba Khamenei, yang mahu uranium diperkaya itu kekal di dalam negara. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw, Malaysia muncul juara kumpulan B acara berpasukan selepas mencatat kemenangan bergaya 3-0 ke atas Myanmar pada aksi terakhir kumpulan di Stadium Titiwangsa. Malaysia dijadual berdepan Jepun pada aksi suku akhir hari ini dalam usaha meneruskan

Maraan memburu gelaran juara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 29 aktivis GSF dijangka tiba ke tanah air Ahad ini. Pendekatan lebih adil tentukan subsidi diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

22 Mei 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kepala Batas, Pulau Pinang. Pusat komuniti ini berada di bawah naungan Yayasan Budi Penyayang Malaysia yang diketuai oleh isteri Yang Amat Berbahagia, Datin Seri Endon binti Datuk Mahmud, isteri Perdana Menteri. Pusat ini berfungsi sebagai medium untuk generasi muda berkumpul dan berdiskusi bagi pembangunan kendiri dan masyarakat.

0: anda mengantuk ketika memandu kerana microstick boleh membunuh.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
3: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita, pening.
2: Jangan risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
3: Gempaknya, barulah boleh tidur.
2: Kempen sehingga 30 Jun, layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
4: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
5: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
6: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kembali dalam TTKO, Teh Tarik Kopi O, edisi hari Jumaat. Salam Saidul Ayam diucapkan kepada muslimin-muslimat pendengar setia di Selangor FM. 22 Mei tahun 2026, dalam jam yang kedua ni, kami nak kongsikan bio artis. Tapi sebelum itu, nak bagi tahu dululah apa lagu-lagu yang

0: Glamour FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Bio Artis.
4: Okey, sekarang ini bio artis nak kongsikan bercerita dengan kawan. Ataupun Caca Mak Imbung ni, orang kata dia makin lansing sekarang kalau kita tengok dekat media sosial beliau. Ada yang cakap, lansing ni selalunya orang kurus ni sebab betul cinta. Betul cinta ke? Ataupun kalau kurus ni ada orang cakap, jaga badan nak kahwin ke? Tapi Caca Mak Imbung kata dia sekarang ni kurus bukan sebab bahagia bercinta, tapi sebab pengaruh kawan.
5: Okey.
4: Penampilan dan wajah pelakon Caca Mak Imbung yang terlihat semakin berseri menerusi beberapa drama terbaru lakonannya menerima pujian ramai penonton. Caca atau Siti Aisyah Ismail yang berusia 30 tahun pada tahun ini, walau bagaimanapun menyangkal dakwaan kononnya dia semakin langsing dan cantik disebabkan sedang hangat bercinta. Caca kata perubahan fizikal dipengaruhi oleh persekitaran sihat termasuk rakan-rakan yang membawa aura positif dalam kehidupan dia. Itu orang cakap. Kalau nak wangi, kawan dengan orang yang wangi. Kalau nak kaya, kawan dengan orang kaya. Kalau nak kurus, kawan dengan orang kurus.
5: Kata Caca lagi, dia pun terkejut bila orang kata perubahan disebab lelaki. Tapi sebenarnya bukan. Tapi disebabkan kawannya, Tracy Sinidol. Banyak-banyak ajar Caca untuk buat aktiviti sihat. Jadi bila selalu keluar dengan kawan dia tu, tanpa sedar badan pun turun, dagu berlapis pun hilang. Jadi kalau nak kata faktor utama, memang sebab kawan, bukan sebab cinta.
4: Yelah, sebab kalau kita, saya ni sebab kawan lah ni. Perut maju ke hadapan.
5: Kawan-kawan
4: Makan lah tu. Habis minum je. Cuba ajak bersukan ke. Makan pun makan salad je ke. Nampak? Biasalah. Kita tak pernah salah. Salahkan kawan.
5: Kalau betul kawan-kawan ajak makan salad, sanggup ke makan?
4: Okey je.
5: Okay.
4: Janji dia belanja.
5: Ya, yang kena belanja.
4: Okey. Caca Mak Imbung kata perkara itu ketika ditemui pada sesi temu bual baru-baru ni lah. Dan menurut Caca juga, rasa bahagia tidak semestinya datang daripada pasangan. Namun boleh dilihat melalui persekitaran yang positif juga. Kalau persekitaran kita tu positif, secara automatik pun kita sekali ni akan nampak gembira, nampak berseri. Itu yang beliau alami sekarang ni.
5: Dan tak semestinya kita nampak berseri tu sebab cinta. Ini kita boleh datang daripada ahli keluarga, kawan-kawan dan juga suasana sekeliling. Dan dalam masa sama, Caca juga akui jadual kerja yang padat juga beri kesan kepada perubahan tubuh badan. Jadi disebabkan itu, dia berusaha jaga tubuh badan terutama dari segi pemakanan agar dapat bantu kekalkan kesihatan untuk jangka waktu yang lama.
4: Okey, harapnya kita pun boleh ambil iktibar daripada cerita yang dikongsikan oleh Caca Imbung. Kita cari circle kita yang mengamalkan gaya hidup yang sihat. Kita ajak, ataupun kalau tak tu orang tak ajak, awak lah ajak kawan-kawan. Awak mulakan dulu.
5: Habis jumpa puasa?
4: InsyaAllah.
5: Isnin depan.
4: InsyaAllah. InsyaAllah. Bagi saya fikir dulu. Gitulah. Contohnya begitulah senarionya kan. Okey, jadi terima kasih kepada anda yang terus dengarkan Selangor FM. Tadi dah settle bio artis. Lepas ini kami akan kembali kongsikan info-info semasa pula dalam jam yang kedua segmen TTKO Tertarik Kopi O. Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Hidup ini dipenuhi dengan seribu kemanisan, tetapi untuk mencapainya memerlukan seribu pengorbanan. Salam Aidil Adha daripada kami, Selangor FM Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah profesional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Dan satu Sungai Besi ke Taman Teknologi Bukit Jalil. Sila rancang sebaiknya perjalanan anda, pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan baik. Simak bagi kad debit, kad tashinggo, e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: hamba.
1: Hai, kami Zaidi.
2: Sekarang ini negara kita mengalami musim panas melampau dan cuaca tidak menentu.
3: Jadi, seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
4: Dan

0: Rela Baitullah 2.0.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk hari ini adalah hari-hari tashrik, ibadah dalam keletihan. Hari tashrik ialah hari ke-11, 12 dan 13 Zulhijjah. Selepas hari raya Aidil Adha. Pada hari-hari inilah jemaah berada di Mina. Mereka akan melontar jamrah, bergerak dalam lautan manusia, berpanas, berjalan jauh dan berehat dalam ruang yang sangat terhad. Dan pada waktu inilah Allah sedang mendidik manusia bahawa ibadah ini bukan hanya ketika tubuh masih kuat, tetapi ketika badan mula letih, emosi mula terganggu dan hati mula diuji. Dalam hidup ini kebiasaannya ramai manusia boleh menjadi baik ketika semuanya mudah. Tetapi sedikit yang mampu untuk terus bersabar ketika dirinya terlalu penat dan lelah. Sebab itu dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 203 ya. Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang tertentu bilangannya. Ulama menjelaskan yang dimaksudkan hari-hari tertentu itu ialah hari-hari tashrik. Mari kita perhatikan masuk ayat tersebut. Allah tidak menyebut tentang keselesaan, tetapi Allah menyuruh manusia terus mengingati Allah. Kenapa? Kerana ketika badan mula letih, kebiasaannya manusia akan mudah lupa Tuhan. Dan ketika emosi mula terganggu, manusia akan mudah hilang sabar. Sebab itu, hari tashrik ni sebenarnya latihan jiwa. Bagaimana untuk terus berzikir ketika penat, terus bersabar ketika sesak, dan terus menjaga akhlak